0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik Ibad.

0: pagi riwayat.
1: Hari Judat Ami, pagi saya mengemin koya kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan seti hari masuah hormon stres nyanyau ga sem. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tak ke bersama kalau muda yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini.
2: Kau
1: makan yang terlihat dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya
2: ni.
1: Ah, sudah punya kebo masam. Ada ya ke? Nyawa makan stres.
3: Anda nak mending ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix,

0: Ya, ya, namanya kekebuat katik. Alu, alu katika alu ngeledah
1: mamnya. Ah, tanya baru punya ngeledah baru. Oh,
0: jadi maya yang kengajung pesan tu Desem kita nak mansi agak. Oh, mai udah ada itu mansi yang ngajung pesan tu macam mana?
1: Macam.
0: Nemu kena udah mat mutu sebut ke iya nyen tadi do ya tengah nyu pesan yang agak aku baca aku Desem.
1: Orang macam macam mana?
0: Iya, awaknya bah, ngaku nya saya masuk gelati aku kena mending aku bala kita ke bubis bala
1: ke sama baru ya.
0: Namanya aku sudah yang anu aku biasa orang nganyo pesan aku udah aku baca dua kali aku baca tadi udah nya deh yang ada yang nyali mati ini nama lah ketawa bubis deh hanya si Terry cerita lah lagi tu ngerasa cerita kebuka itu same nih
1: oh hidup baru ya aku dah macam kena nya okey salah kita nya nih
0: ya
1: salah orang kenganjuangnya
0: lagi kita berarti kemega bisik Siti ge cerita ri siko ri pengeluar program kita gato sem ne bekau pesan nah, lagi tuang lansa ya jadi tu berpindang pula
1: okey tu abang kaya ke pagi tu bisik undang selepas batu.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Nganai bala nek bala pu ke matanmu ngintu pemakai berkemah rumah ni buah ke melesinya aneng temu kak bakai aja
3: ko ya. Betul betul. Ya jaku mana dua merangsang bala ini Indo. Tang aku siti jaku perangsang ri ni aki ku suba. Nesal ke kuninga jaku perangsang takut ke jaku perangsang. Suba ni nemu suba ni aki kala ngajar aku de ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ke menua ulu kian de ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku mendiang ke jaku ya dia menua kuah. Sekali kau ke menua ulu baju baju ya dia menua ulu. Ini aku nak nesal. Ini aku dia buat menolong lulu sungai.
4: Oh, baji.
3: Ini aku pada udahnya tadi antua bisa pila.
4: Ya. Ini baru anda empurau dia dulu.
3: Ini aku pada mana aku pada. Ini aku kawan aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
4: berbincang menolong lulu.
5: Anda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: okey, 2 pagi Y mulai ke pengingat ke terubah kita gawa soba.
7: Ya, ini utai ke ngasuh kita nya tadi gele ati ya ke sampai dia tu sem lagi dikingat ke kita nai. Jadi kami dua udah nusing kami dua nai.
6: Ya, kan ingat kepala peningat kan nai.
7: Ya, pagi tu. Sampai pagi ngagai Inja Will ya ke bisa pulai ngok kita pagi tu sem deh. Jadi yang madah ke terubah gawa soba ku ya begulai ngau kira ke pangkat petunggal ya mak ku ya. Gawa ba Siti minimarket ku ya sama ke darah mayanya ku ya sem tu dah hendak hapus kula ku ya maya kami ke kak clear pemakai frozen deh lekat bakul dalam freezernya ku ya ya lu ngangau ke anak tokenya bangsa Cina deh sem kak ku ya tidak dapat babak ini bakul ku ya.
6: Tidak dapat babak itu bakul ku ya.
7: Ya, aku kesama ngau yang ngangkat ke bakul freezer sepiaknya. Pianya lemit tulang ketawa. Okey, bukan babak mang ku aku angkat ku ya sampai ketawa au nyak meh. Nyau tak kini ingat ke atau sem deh.
6: Demo aja meh kita itu neh nama baru
7: gawa.
6: Baru gawa atau ke baru pasar banyak ku kita entar deh. Macam tak kesebut kita.
7: Au nyak ya madah nak boleh babak ku ya. Ya jago Melayu ke jane.
6: Okey nama baik kesal menya pelawa aku. Baik baru ketemu. Barang asal juta ke disebut menya kurang. Ya tadi hari peninga ke terubah kita siapa tadi Mel?
7: Enjawil.
6: Enjawil ke pagi tu.
7: Oh denya tu sem deh aku berarti ke cerita Rindai Jang tu. Lalu ingat ke Siti Siti Dagi ke aku cerita tu sem deh. Jadi macam Rindai Jang tu selamat pagi hari Puncak Borneo aku ya. Jadi maya ke terubah ngajar suba aku ya. Aku ia nanya bala nembia de sem. Nemu kita nama reti tingkap. Tingkap baja ku Melayu ku reti ku ya tu tadi de sem. Laban ke ngajar buat menua iban. Dia bala nembia nya tadi lalu nyawut. Sidaknya tadi lalu galik ningkap.
6: Alu ningkap ne.
7: Alu ningkap, alu tingkap. Angkanya yang ngasih ningkap deh.
6: Aku mai tu tingkap, ningkap punya kuya tadi.
7: Nyunda tu masuk ke jakok ku ketawa kuya siam. Budanya baru ku madah tingkapnya mua penyengua window kita ne.
6: Jendela.
7: Jendela. Pihak ku sidak nembiaknya. Angkanya
6: sah. Balon nembiak tadi alu ningkap.
7: Ningkap. Angka cikgunya nanya me. Tahu apa maksud tingkap? Ku alu ningkap. Nombor balon nembiaknya. Nyalai betul sem deh. Ku ingat kasih tek.
6: Kami
7: tunggak kami kian the same mayanya suba tahun kemayanya dah ingat ku aku topan ningari cerita orang laban mayanya suba ba kami menua dien nadai prasekolah termasuk nuan pemberi satu deh tahun satu jadi cikgunya tadi ngelukis pengajar yang lukis ba papan hitam suba lukis ya gambar gajah lukis ya gambar gajah the same tanya cikgu ya siko orang nyawut apa ini ko cikgu ya nyawat apa juga ko
6: apa juga ko
7: ya
6: ah nama ko buat hanya buat apa juga email
7: laban mau doa kami kari dia bisa siko ke tuai ranya tadi nama ya gajah sem ne nama ya gajah jadi anak juga jadi inai apa ya ke tanan tuai ya nya tadi ya tak nyebut nama gajahnya dia kan ngau ke apa juga nya ke disebut anak yang baru sekolah dia sem
6: ya tak disebut kita di rumah ya sebut malah nembia.
7: Lepas nanti praskola, kita masuk lu pemberi satu. Tanya ke gambar gajah pada kaya apa juga. Okay, Sam.
6: Apa yang juga itu ya? Tusah.
7: Macam-macam cerita ni.
6: Iklan dulu Mel.
8: Ambil dah Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, terima kasih Hagi Pak Dua Pagi Wai. Kita ke pagi tu hari Heli kena merindang kita menggal awak kita ke pagi tu ni. Lepas tadi kak ketawa deh Mel ni. Nulis jaga menang cerita ataupun tadi
1: Pagi Wai. Aw, okay. Lengkap ke ceritanya, Sam, eh? Mayu hari bala peningat tu, pagi tu.
0: Okey. Okey, tu aku macam Siti kenang tau ke pengingat hari ini Noam tu, Mel ni. Maya ya ke gawak sebab tahun 1988 ku ya. Ya nyadi naik sekolah. Naik sekolah tu tukar masa am kita tadi ni. Bak sekol SK Lubu Bemban Muka ku ya. Terubah gawak ku ya. Medak utai ke cukup mayu ke di pandu ku ya. Nyo ngasuh ya ke kini ku nya takut ku ya.
1: Kesal menya.
0: Takut kesal saya ke kita yang tadi deh Mel ni nanti terubah kau baka ngenang ke baka engkau nya tadi me. Saya ke pulai lepas uliah nak kini.
1: Nyo mayu tu dah cuak tadi ya.
0: Saya ke pulih nak tu lagi kini. Saya kena uliah saya.
1: Ya, lepas nak pelabak ku ya tu deh Sam ya terlepas bersumai ku tai berubah tang ya utanya mimit tang nanti bas sekolah kan mimit tadi mayu ah
0: di nemu au sprimpannya nya ya nama tu ngasuh keni ku ya tang mayanya ku ya laban berunding ke pedias minta pengawal ku ya kan nak pansal aja mai ku ya lebuh ke namanya jadi tukang masaknya ku ya dia tu dah nyo dah pincin ya ku ya nya cerita hari ini Noam ke pagi tau
1: mai macam cerita di kemenaya Sam jadi sang pagi megak ngagi ricau Noam bisa mulai ngau kita pagi tu jadi ku ya maya ya terubah gawak subak ku ya bak melaya Dien ku ya gawak bakilang ke terubah begulai ngorang Dien ku ya jakuk semenanjung Dien mekena ku ya atang ngaso geliati kadang-kadang jakuk kepansutnya je jakuk Melayu Sarawak ku ya Sam
0: jakuk kita ditau
1: bercampur
0: ya lawan ke lain jakuk Dien lain ke nyata Dien nanti kita jakuk Dien saya lain saya kak malu saya ni kan
1: jadi kita nyata Dien kadang-kadang berjakuknya nyo bercampur ngau jakuk Melayu muka tuanya tadi jakuk Melayu kita Sarawak ke nyo pansut kian
0: jauh kata ke hujan nyala kesilaan
1: hujan nyala ya so pagi ngakai mami nini pagi tu bisa mulai ngotua mega pagi tu Sam jadi ku ya maya ke ngantik Rizal SPM tahun 1993 kelia ku ya jadi ya yang tadi gawak ba kedai makai ngambil order orang ke giruk pagi ku ya kakai amat kesal hati ku ya berpeluh laban kesal dia rawan hati dia irau ku tanya salah tulis jadi ngetat ke diri mah ku ya laban ke kak boleh duit ke terimpu dah nyak baru kak ngigap pengawak ke menyanagi mudah nyak ku ya Sam tanya tadi mah mayuh pengingat manis ya ke dikenang ku ya amat laban nanti kita gawak tu Sam deh nanti lebih lagi tik orang ke gawak berkedai kopi tu tua tu sikut hari orang ke malu deh kak ngambil order orang yang nak kak mansayang surut tua deh tanya ketegal tua ke bah mamat hati tu atau kak gawak kak nak buai mah asai malu nya tadi tua gawak ngerundi yang ketua tu kak gawak tua tu kan mulih duit ke terimpu ngamai anda Sam
0: pansal aja takut kesal semua dia pansal aja punya tadi lah buka gawak deh nyakih tadi peninggal kita mayuah gitu ke benar ya neh Mel tua ngetu nak lama bisa sitik lagu Arika dan sebenarnya tu mendiang ke iklan tu
2: ambil Mehurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus
3: rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu
2: tau megak ngambil Hurix gamat sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: kay Rika o kay ako rumban ka pagi to.
1: Ayan, ah. Nandito ka rumban na, Sam. Ayan, jadi sa pagi, kaya balap nga kita ito, Sam, pengajar ito, Prabak ko na, Reza, Reza Bilig, bisa gulay nga kita pagi ito, nga cerita ya, sobat ko ya. Bekuli gawa kontrak ngaga perumahan bebangai ba menua betul ang sobat ko ya, Sam, ne. Baru ya, aku ngasur ke kereta surung, ko ya nyuabih tebimbiang ko ya. Lalu, di prak tu ke, ko ya, jadi mayanya aku form 1 gaji minak RM12 sehari ku ya. Jadi mayang ngesan semian ku ya Sam pulai kerja nyau tengkri yang utai ke balu bayi duang 80 duang di balut semian ku ya. Jadi dia berluas kelitanya tadi digagak lampunya tadi Sam digagak panjai sumbu awak ke terang deh. Laban nengkan ada karan menyesuba deh Sam nyak meh dan ni pagi keritu balu bayi duang sekalinya celum kita gasap lampunya tadi.
0: Asal lampu jalan celum. Bakal kita ke ngena lampu kelita sobat lampu
1: lampu kita muka ya tu Sam. Sino kena pemerintah ngiga anak belanja kelia ku ya. Sekiamat Sam.
0: Bisik nya ngasuh
1: Sino
0: bisik gila hati tangan bisik nya ngasuh Sino ni tadi ne terubah kita ke ngepun ke pengidup nya tadi ne. Okey tu bisik pengajar kita Jonikal Juan kok gangga orang nyapuh ke dua pagi wai ke pagi tu ke nang bisik insiden baka munyi topik dua pagi wai baka seduai pagi tu ko ya tang ya tu ukai maya terubah gawa nya maya ya transfer hari sekolah di ni ya ngagai sekolah di Kuci yang
1: mindah no gawa
0: mindah no gawa ba SK Pengkalan 4 Puncak Borneo ko ya hanya di lebuh ya ke melapor diri tadi kini ko kita nya tadi ngeregister diri nya tadi jadi tanya orang nama pengawal nak datang itu deh ko orang jadi sawat ya kak medak kaban lama ko ya ya tu ke nama salah sawat ke kini
1: ya kak ngelagu ke orangnya menyak sem deh kak kak tonang lalaku kira ke bukit nyaman
0: kak kak nundi kenapa kini hanya ditanya orangnya nama nuan tu sama ngoya gawak ba sisko ka urang urang ri sekolahnya tadi ya tu tadi pengajar tu tadi ne nama nuan sama gawak ngoya ba sisko ka ku ya ya ku ya bisi lapor report ke diterima tadi ba ndor tu bisi black out ke ku ya aku nemu sekali ke ya tu tadi nang nundai urang dia tau ke
1: kena
0: udahnya ya betul boleh tanya cikgu di bilik guru sana ko ya. Jadi terima kasih mak aku. Alo berjalan mia tama kian tadi. Tama bilik pengajar tadi dia bala cikgu dia ngumbaya orang ke macam mita karan.
1: Agi genya Cisco tadi ne.
0: Agi Cisco. engkau ya tu style ya tu tau ke PC-PC an itu engkau bakal kamal orang ke nama tu ngecek mitanya kini ne Mel. Udahnya baru ya nyuak ke dokumennya ngagai kepala pengajar. Nya baru sida ya nemu ya nya penolong kanan. Ke dianti-anti sida ya ba sekolahnya ngelama tau ko ya. Ya kelucun tadi security ngau staff sekolahnya.
1: Sama nak ngelala.
0: Sama nak ngelala ya. Ko bayang namanya orang ngecek mita karan.
1: Angkamat gesem deh abah subak kita itu nak tanya ikat ngau media sosial deh. Nyalai bisik tuan ni ngarita bisik pengajar baru masuk ke sekolah tu
0: ya
1: tang tuan nak nemu sapa orangnya
0: nang lala mua ya
1: jadi mayu utai ke beketuknya nyadi desem kita nang lala orangnya kadang-kadang orangnya alu madah ke dirimpu nanti bakal pengajar tu kaya sikit rindu ke berduaan orangnya kan utai orangnya
0: sikit rindu ke berduaan orangnya apa orangnya ke nak lala tadi engkau betul naik ke ianya tadi ne
1: ya jadi sama pagi ngagai Clarence Midan pagi tu ripakan mamam dipakan ko ya jadi ngaya tu bisik ga utai ka dikunci ke Yasem mayanya terubah gawak ko ya ba SMK Pakan tahun 1999 ko ya malu amat ko ya laban ke jarang begulai ngorang orang lebih ke orang ke anak dikelala meh bala pengajar bala orang ke gawak bukai ko ya jadi bala nbiya ga mayanya cukup mayuah ko ya sai kengai gawak laban ke malu nar ko ya utainya Nak memang lu lagi laban ke gawa par ko kita pembantu Amran dah macam-macam meh kerja ke digagak ya bak sekolah meyanya anya namanya kira ke pengingat seroran dikenang ya menyesem deh bak pengawak ya ke namanya tadi udah gawak bas sekolah jadi udah pincin dia tu gawak berumah panjai jadi tuan rumah tu sem
0: jadi tuan rumah
1: tu jadi tuan rumah gawak berkebun sawit dek tuke dek berkuli dia jadi ya sama pagi ngaji sedak ke jangka baru nurut ngaji kebun sawit kini pagi tu sem ne
0: ya okay terima kasih ni lagi komen bukai tu Judat Ami tu ya semina berkenang ke pengingat robah gawak sobat dalam tahun 1990-an ko ya. Bisi aja pengingat ko ya macam-macam pengawak ke digagak mayanya ko ya. Gawak nuci kereta, gawak bak kedai Cina, nyual namanya kempua ko ya. Lalu namanya gawak bak andor ngagak roti kuya tadi nyak meh macam-macam otai ke andor gawak tadi mel keterubah gawak soba okey
1: Ya, jadi ya mayu kebenar ya tu Sam Yud Jali berkenang ke tahun 2011 subak ku ya. Maya mula mindah gawak ke Melaya kian ku ya berjalai buat sebelah coket dian ku ya Sam kam li pusuk buat sidak ke berjual dia. Kak nak pusuk setengah kilo ku ya berbengak tu dahnya. Apa itu pusuk?
0: Apa pusuk ku ya?
1: Nya me laban bermenua kita itu lebak nyebutnya pusau. Pusau ya, aku ya lu pusau aku ya dia ne.
0: Au banyak coket dia. Pamuan nanya aku ro pusau ne.
1: Au.
0: Nama aku sida dia ni ikan bilis
1: kan. Ikan bilis ke nau. Entai aku ndak menemu se. Ya jadi nya me mayu macam cerita ya ke antik ya ke dia tu nya namanya nyari ke pengingat nak nemunya tadi. Mani ya stok ke pahit. Lebuh kita ke berengkah gawak dia sem jadi bak kita ke namanya baru ke ngepun ke ngawak drempu nembiak rebak baru dia tu anda malu kita yang tadi berunding ke kita ke gawak jadi buai semua asai hati kita ke malunya tadi ambil ketuanya tadi nemu begini cara tuanya tadi gawak
0: anda malu bertanya mana ngetat ke drempu 8 hari kita ke ngetat ni keadaannya aku rasa salah lagi
1: laban malu kan nanya ni ketua aja mana
0: ni ketua aja jujur
1: dia salah
0: lagi lalu kadang-kadang ngasuh kita tempo malu ngasuh tanya carut menyata deh macam-macam okey jadi terima kasih peningah udah sama berkenang ke utai ke kira ngasuh geli hati menyak terubah kita ke mungkal gawak sobat ne
1: iya nasi kiamat
0: tajak pan bisik balas sekedar tadi semina berkenang ke terubah sidak ya ke ngepun ke penghidup menyata deh ne mel jadi terima kasih mayuh peningah ba awak ke bukai lah mai topik ke bukai ke
1: jadi nyak mengujung ke dua pagi tu pagi tu ya selamat pagi selamat berjalan ke pengawal mupuk dulu kami tu wai
0: okey bye bye salam gay apa juga nya mel
1: udah siap
0: udah udah siap
1: udah
0: okey bertemu baru peningan 9 pagi mendiang ke berita hodahnya begulai ba awak Y 912 jadi ke penudi Ari Aurora ndak nganti nuan.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan. Seterusnya, memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada consumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam berita itu, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel merasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
4: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu kurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
5: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta, kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
6: Sebelum ni kita catu jugalah pergerakan kan, memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni, apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
7: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
8: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera semasa latihan membaling grenade di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
9: Once kita dapat, kita akan rilis. Dia kena tahu teknik. Sekarang pun saya belajar juga teknik yang bow tu.
10: dia walaupun you cabut pin, tapi kalau you tak lepaskan renderman, dia tak itu. Okay, so mungkin kadang-kadang, ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut, lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu, and 4 second, you must throw. Dia kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas. Lepas tu, dia punya splinter tu, berapa, 200, apa tu, 300 lebih tu, memang semua kena within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
10: Kita memang bersedia, kita sebabnya kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan sahut minit ketiga menerusi Elias Shekri. Manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mostouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Daisen Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di Platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perkara itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa mencari ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mei Fautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfid. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan CYFM, segalanya untuk anda. Pertemuan kita menerusi ekspresi 912 CYFM, kita bawakan khas dari Studio Mini di Kapit, sempena program Sarawakku Sayang yang berlangsung bermula hari ini hingga Ahad nanti, 26 Jun hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara Kapit. Bersama kami di Studio Mini, yang mana kami telah pun bersama dengan penduduk ataupun warga Kapit bermula semalam. Jadi hari ini kita bawakan kepada anda suara Sibu FM dari Kapi. Jadi anda boleh sama-sama terus mendengarkan Sibu FM dan juga menonton di live Facebook kita, page Sibu FM, segalanya untuk anda, untuk mendapatkan info-info terkini dan juga aktiviti yang berlangsung sepanjang 3 hari program Sarawakku Sayang yang diadakan di perkarangan Dewan Suara Kapi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Sibu FM dalam studio mini SKS Sarawakku Sayang Kapit 2026. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami, ekspresi Sibu FM dalam studio mini.

Dari studio mini di perkarangan Dewan Suara KAPIT, sempena program Sarawakku Sayang yang berlangsung bermula hari ini 26 Jun 2026 sehingga 28 Jun 2026. Jadi datang ramai-ramai ke KAPIT hari ini. Kepada anda yang sedang dalam pemanduan, semoga selamat tiba ke destinasi anda. Dan untuk info cuaca hari ini, kita bawakan daripada Jabatan Meteorologi Sibu. Ramalan cuaca untuk bahagian Sibu buka kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat, manakala di sebelah petang ini tiada hujan. Pada sebelah malam tiada hujan, tiada amaran cuaca buruk. Dan juga untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dan angin bertiup dari selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora untuk hari ini. Dan seterusnya, untuk suhu hari ini dijangkakan sekitar 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya menerusi studio mini di KAPIT. Kita bawakan sempena program Sarawakku Sayang. Terus setia bersama kami.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Para pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah rancangan sirah pada hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat Rasulullah SAW yang diberi nama Anas bin Malik Al-Ansari ataupun nama manjanya yang dipanggil oleh Rasulullah SAW Unais. Nama gelarannya adalah Unais. Anas bin Malik ketika usia kecilnya telah diajarkan oleh ibunya Rumaisah binti Milhan dengan kalimah syahadah. Jadi semenjak itulah Unais bin Malik ini ataupun Anas bin Malik ini amat kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq tiba sahaja di Yasrib, maka ibunya Rumaisah binti Milhan telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kami nangga lelaki dan wanita Ansar tu banyak memberikan harta. Ada yang memberikan duit, ada yang memberikan tanah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun Rumaisah binti Milhan ini tidak ada yang lain melainkan Anas bin Malik anaknya. Wahai Rasulullah, terimalah anak kami itu untuk berkhidmat dengan kita, mudah-mudahannya dapat menjadi khadam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menerima dengan hati yang mulia, lalu mengusap-usap kepala Anas bin Malik dan mengambil Anas bin Malik ini seperti salah seorang daripada anggota keluarganya. Maka Anas bin Malik telah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntungnya ketika usianya masih 10 tahun dah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas bin Malik sempat berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Maknanya umur 20 tahun Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jadi sepanjang 10 tahunnya tadi Anas si pernah puas menimba ilmu dan menerima pendidikan langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menerima panduan hidup daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni majikan yang amat dicintai oleh Anas bin Malik. Tangga berapa kasihnya Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat manjakan Anas bin Malik sehingga kan digelar Anas tu dengan gelaran Unais, kan, Anas si anak kecil, gelaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik hidup lebih kurang dalam 80 tahun. Kerana usianya amat panjang, kan. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Apakah doa Nabi kepadanya? Nabi mendoakan, "Allah marzukhu malan wa waladan wa barik lahu." Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya harta dan keturunan dan berkatilah dia. Maka Allah memakbulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling kaya dan juga Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling ramai keturunannya. Bayang kita, cucu lelakinya ajak lebih kurang dalam 100 orang. 100 orang, dan Anas bin Malik dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu taala lebih kurang dalam 103 tahun. Bahkan Anas bin Malik ini diberkati kehidupannya kerana ilmunya yang luas, maka sentiasa menjadi rujukan para sahabat dan juga sentiasa menjadi rujukan masyarakat kerana ilmunya yang sentiasa menjadi mereka yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik ini merupakan perawi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak sesudah daripada Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar. Ya, kita nanggap macam ni Anas bin Malik memanfaatkan usianya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu. Si pernahnya luntur semangatnya untuk menuntut ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah semangat yang boleh kita ambil, mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita kisah hidup Anas bin Malik ini, dan juga mudah-mudahan sama-sama kita doakan mudah-mudahan kehidupan kita diberkati dan mudah-mudahan ilmu yang kita raih itu adalah ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Jangan lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawak Ku Sayang 2026 berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui CBFM membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayu, sama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPI 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawak Ku Sayang, jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Ya, Sarawak Maju Makmur. Program Seraku Sayang yang berlangsung di KB bermula hari ini 26 hingga 28 Jun 2026. Dan untuk seterusnya, di studio mini kita, kita bawakan seorang tetamu. Kita nak bersama dengan tetamu yang kita bawakan. Selamat datang diucapkan kepada Puan Nur Fairuz binti Pai. Selamat datang ke Konti Sibu FM. Okey, mungkin boleh diperkenalkan diri kita apa dari sini asal dan memang di Kapit tu kah macam ni?
1: Kami dari Miri. Kami usahawan dari Miri.
0: Usahawan dari Miri. Jadi bermula dari program Seraku Sayang di Miri dulu pun ada sama ataupun macam ni?
1: Dekat Miri kami si terpilih.
0: Si terpilih.
1: Jadi kami terpilih dapat jemputan dari Kapit lah.
0: Jadi macam ni perasaan kita bila dapat bersama-sama dalam program Seraku Sayang tu?
1: Betul-betul bas sebenarnya. Okay. Lagipun untuk first time juga kami orang datang dari Kapit. Pergi ke Kapit.
0: First time datang ke Kapit? Dah calit tanah di Dai je.
1: Dah calit.
0: Sikit lagi menu yang apa yang wajib lah kata orang pun datang ke Kapit. Dah tahu si apa menu wajib lah?
1: Si sempat.
0: Tapi kita tahu apa menunya?
1: Si tahu.
0: Canai goreng. Canai goreng. Jangan lupa.
1: Dah cuba dah.
0: Masih dah lah ya. Dah cukup syaratnya. Okey, mungkin kita nak perkenalkan ataupun berkongsi dengan pendengar kita lah apa yang kita bawakan di Seraku Sayang Kapit tu dalam di Kapit Kitchen.
1: Okey. Selamat pagi. Kami dari Miri, kami pun booth namanya FF Pai Ia Station. Kami menjual ayam gunting, kulit ayam, cendawan inoki, kulit macam ni lah. Sos jumbo cheese macam yang makanan bergoreng-goreng lah.
0: Jadi mun kita di Miri, di Miri memang ni lah.
1: Di Miri kami orang memang jual makanan ni lah. Tapi kalau dekat Miri, nama kami orang ya, komersial yang kami selalu pakai, Don't Give Up Station.
0: Ya,
1: nama lesen kami lah.
0: Jadi berapa lama dah kita apa mengusahakan itu perniagaan tu lah?
1: Tahun 2014
0: dah cukup lama dah. Jadi macam ni persiapan kita sebelum ke Kapit berapa hari dah Naya datang ke situ ataupun baru datang 5 hari macam ni?
1: Persiapan selepas je kami orang dapat invitation dari dari Kapit ya. Terus kami orang perasaan kami orang yang berdebar-debar sebenarnya kami orang untuk lima sebenarnya.
0: Lima
1: sebenarnya.
0: Semua dari Miri lah.
1: Semua dari Miri. Lima orang sebenarnya. Jadi semua anak tim kami orang lima orang yang dah dapat yang satu excited. So semua yang si pernah pergi ke Kapit. Jadi kami pun standby ya dah. Selepas dapat invitation ya dah kami orang fikir yang pertama sekali kami orang fikir homestay. Pasal perjalanan, membuat stok,
0: dah di naya semua.
1: Alhamdulillah dah sampai semua.
0: Dah ada tempat penginapan yang selesa.
1: Alhamdulillah.
0: Jadilah ya satu pengorbanan anugerah lah. Peluang kita dapat datang ke Kapit. Betul. Yang first time datang ke Kapit. Langgar budaya Kapit, perjalanan maki jalan darat. Mundolok macam pengalaman kami orang pun terutama petugas-petugas ATM tu semuanya maki jalan sungai. Bila dah ada jalan darat pun lebih memudahkan lagi lah. Nak kita berangkut barang mundolok angkut di Wap Express dah berapa kali dia angkut anak. Kita tu direct dia sampai terus dah boleh punggah.
1: Alhamdulillah.
0: Baiklah, kita masih ada masa sekejap sebelum kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti berita dunia. Kita nak tanya lagi lah tentang harapan kita lah untuk beberapa hari program Seraku Sayang tu yang mungkin kita nak menyuruh kepada pengunjung-pengunjung. Harapan kita pun dulu lah sebagai yang terpilih di Kapit Kitchen tu.
1: Alhamdulillah, harapan kami kepada penduduk Kapit atau sekitarnya jemput datang dan support kami orang. Dan kami harap stok yang kami bawa ya kami siap kembali balik lagi ke Miri.
0: Habis hantar ke situ aja.
1: Ya harapan kami orang semualah yang datang dari jauh. Selain daripada ya kami pun mau promotkan stok kawan-kawan kami. Yang pertama sekali ABFS. ABFS stationnya enterprise-nya jual kondok. Ketan spring, Awish Enterprise-nya jual Oden, Azira Enterprise-nya jual air balang, AMF Empire ya, nya jual air dak maca, siapa orang nak suka maca ya, macam-macam-macam ya, bolehlah singgah.
0: InsyaAllah kami ada kesempatan juga, sebab apa, kita boleh mungkin boleh malah rakaman untuk radio bisnes kita. Mungkin kita boleh berkunjung ke booth kelak lah. Okey, okay, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nur Fairos binti Pai ya, kerana sudi bersama kita di studio mini untuk hari itu berkongsikan pengalamannya. Orang si pernah datang ke Kapit, datang ke Kapit sempena program Sarawak Ku Sayang tu. Okey, terima kasih sekali lagi.
1: Okey, sama-sama.
0: Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya menerusi CWFM untuk pertemuan kita menerusi studio mini yang kita bawakan sebenarnya program Sarawak Ku Sayang. Jadi jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti berita dunia 10 pagi. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya menerusi CWFM, segalanya untuk anda. Kita dengarkan lagu hiburan yang seterusnya untuk mengisi pertemuan kita, dan seterusnya kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi terkini, hiburan, menyegarkan. Terus layan
2: Hibu FM 87.6 MHz.
1: Segalanya untuk anda. Father, gentleman.

Dengan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa RTM Sarawak melalui Sibu FM membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayu, sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara Kapit 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawakku sayang, jaga Sarawak, itu Sarawak.

lagu dari What Rock, Kapan Sampai Mati. Mama kita ke pukul 10.34 menit pagi. Masih lagi terus kita bersiaran langsung dari studio mini sempena program Suraku Sayang berlangsung di perkarangan Dewan Suara Kapit bermula hari ini 26 Jun hingga 28 Jun 2026, yang mana antara aktiviti dengan program yang berlangsung sepanjang hari ini. Hari pertama program Suraku Sayang berlangsung di Kapit Kitchen pada pagi ini, diadakan jualan usahawan, turut diadakan tayangan perkenalan dan juga promosi video peserta pendengaran video promosi bagian Kapit 2026 dan juga persembahan live band. Selain itu, turut diadakan majlis soft launching Kapit Kitchen 2026 yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Amar Haji Muhammad Abu Bakar bin Marzuki, Setiausaha Kerajaan Sarawak, yang mana seterusnya turut berlangsung pada hari ini pendengaran video promosi bagian Kapit, pendengaran masakan tradisional Kapit 2026, Kapit Got Talent dan juga persembahan live band, serta diadakan juga jualan usahawan sepanjang hari ini hingga pukul 10 malam nanti. Jadi terus sama-sama memeriahkan dan juga mengikuti aktiviti yang diadakan di Kapit sempena program Suraku Sayang sehingga 28 Jun nanti, bermula Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Baiklah, terus dengarkan kami menerusi ATM Klik juga. Anda boleh menonton di live Facebook page CFM segalanya untuk anda. Kita bawakan secara langsung di Facebook untuk anda. Anda boleh berkomen di sana. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan juga salam dan juga komen-komen anda di live Facebook kita, InsyaAllah. Jadi terus setia mendengarkan kami dari studio mini di Kapit sempena program Sarawakku Sayang. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami.

0: yang dapat kerja, kerja sini dek, dalam negeri ke luar negara?
1: Overseas lah. Lalu imagine kamu best, sejuk.
0: Lalu berangkat. Tuh. Sebelum kita terima apa pekerja, kak kena siasat dulu ah, tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sida. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kek gi, dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, asipan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apa ke? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final. Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

Sarawak Maju Makmur. Terus bersama kami menerusi studio mini di perkarangan Dewan Suara Kapit sepanjang program Suraku Sayang peringkat bagian Kapit yang berlangsung bermula 26 hingga 28 Jun 2026. Dan selepas ini lebih kurang pukul 11.15 minit pagi kita akan bersama dengan tetamu dan juga dengan penyampai Azhar Azmi akan bersama dengan anda sehingga 11.30 minit pagi nanti. Jadi pastikan anda terus mendengarkan kami di Sipa FM, segalanya untuk anda. Dan kita akan bersama dengan rakan kita di Sarawak FM juga selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami, bersama menerusi siaran langsung kita bawakan dari studio mini di perkarangan Dewan Suara Kapit sepanjang program Sarawakku Sayang.

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang

0: perlu dipertahankan selamanya. Langkah terakhir dan paling penting adalah pemantauan berkala. Jadikan doktor gigi sebagai rakan sekutu anda. Lakukan pemeriksaan gigi sekurang-kurangnya sekali setahun. Jangan tunggu gigi berdenyut, sakit baru nak cari klinik. Kerana pada waktu itu, musuh mungkin sudah menawan saraf gigi anda. Doktor gigi boleh mengesan kerosakan di peringkat awal dan membuang karang gigi yang degil. Kemerdekaan pergigian bermakna kita bebas menikmati makanan kegemaran, bebas bercakap tanpa segan silu dan bebas memberikan senyuman paling menawan. Jangan biarkan penyakit pergigian menjajah hidup anda. Akhir kata, jagalah kesihatan mulut anda demi senyuman yang merdeka. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya dalam Ai Sehat. Sehingga berjumpa lagi, salam hormat dari saya, Ida Suraya Ismail, pegawai pergigian anda.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sehat setiap Isnin hingga Jumaat, 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Ya, Ai Sehat itu tadi terbitan rakan setugas Ayati Jaya. Baik, sekarang sudah pun 11.12 sampai di pagi.

Agensi Kerajaan Autonomi.

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil. Berhati benar-benar. Bukan apa penyakit tangan, kaki dan mulut. Banyak yang kita nembia kecil. Baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama berhati benar-benar. Takut anak kita terkena jua enggak. Mohon kita nangga anak-anak kita ya. Tiba-tiba malam ringgit. Kurang aktif, batuk, demam, melepun tangan di kaki, di kawasan lampin, alsa di tengah. Si mau minum, si mau nyusu. Ya, mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTI.

0: pendengaran Anda, pendengaran Ketua Bagian Rancangan ATM Sibu, Puan Jenia Chan, yang bersama dengan kita dari Sibu semalam. Dia tiba lewat lagi, akhir kita yang datang. Berangkat akhir dari Sibu, dah malam, sampai ke Capitol. Tapi apapun, kita ucapkan terima kasih kepada Ketua Bagian Rancangan dan Sibu telah mengumus membuat persediaan selama pertugasan dan jadual aktiviti sebagainya. Dan hari ini kita nak bertanya dengan beliau sendiri lah antara pengisian ataupun aktiviti lah dari Sibu FM ataupun SKS Selamat Sayang di Kapit.
1: Terima kasih Din. Okay, selamat pagi lagi kan Din. Cumanya cuaca kita di Kapit ni macam nak hujan lah. Tapi kita berdoa lah supaya ribut tu bawa awan tu ke tempat lain kan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada semua petugas kita Din, terutama petugas RTM Sarawak yang menjayakan program Sarawakku Sayang di bahagian Kapit. Ini adalah lokasi pertama bagi kita di zon tengah Sarawak. Okey, bukan di Kapit saja yang kita highlight ini adalah untuk zon tengah Sarawak. Sebelum ini pun kawan-kawan kita di Limbang, di Miri dan Bintulu pun dah selesai dengan jayanya program Sarawakku Sayanglah. Jadi kita di Kapit ini akan berkampung di sini Din.

teman-teman. Tadi ada lawatan daripada sekolah di ATM Cebu. Jadi kita di situ dapat menanggalah keramaian yang mana pengisian sepanjang pada tadi Soraku Sayang di Kapit ini antara lain pameran, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah, iperaduan, kitchen dan juga gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan juga pelbagai pertandingan diadakan sempena program Sarawakku Sayang 2026 di Kapit bermula 26 hingga 28 Jun 2026. Jadi kita nak berhibur seketika, kita nak masih lagi bersama dengan Puan KBA kita. Lepas tu insyaAllah mungkin ada lagi perkongsian lain saya lagi ya. Okey, kita akan terus setia bersama dengan pendengar-pendengar. Jangan lupa untuk berkomen, saya akan bacakan komen kita orang lepas itu sehingga pukul 12 tengah hari. Masih ada masa lagi, terus layan Siba FM segalanya untuk anda, untuk hiburan kita seterusnya. Jangan ke mana-mana. Mungkin ada yang miak-miak suka lagu tu, orang-orang tua-tua pun silah tua anak dan yang pun suka juga dengan lagu tu. Dengan kami sama Siba FM segalanya untuk anda.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa,

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda, kita bawakan dari studio mini sempena program Suraku Sayang dari perkarangan Dewan Suara KAPI. Jadi terus setia bersama dengan kami. Dan untuk maklumat bersama, malam tu malam budaya Sarawak bertempat di pentas utama perkarangan Dewan Suara KAPI 26 Jun 2026. Mana hari tu? Okey, pukul 8 malam dengan persembahan dari Kunatak Band, juga Amisio, Spinny, Mawat, Karen Libau, Gwen dan juga DJ Sonic dari National FM pun ada, dan pastinya seorang lagi DJ kita pun, DJ Menti pun sama-sama akan bersama di Malam Budaya Sarawak di pentas utama perkarangan Dewan Suara KAPI. Jadi malam tu jangan lupa kita orang datang beramai-ramai, datang kami-kami sambil kita nanggana Malam Budaya Sarawak sempena program Sarawak Ku Sayang Jaga Sarawak Into Sarawak. Dah pun pukul 11.50 minit pagi waktu tu. Jadi kita nak berhibur lagi dengan lagu yang telah pun kita sediakan untuk pengisian hiburan kita bersama sambil kita mendengarkan, menonton di live Facebook page CYFM segalanya untuk anda. Kita berhibur dengan sebuah lagu tu lah dari Karen Libau, antara artis yang akan menghiburkan anda malam tu di pentas utama Malam Budaya Sarawak. Terus layan Siba FM.

Kenalibau, nama lagu tadi. Ha. Kepada anda, jangan lupa malam tu Kenalibau akan sama-sama akan memeriahkan, menghiburkan anda lah dalam pentas, di pentas utama pada malam tu. Jadi jangan lupa ketuan datang beramai-ramai untuk menyaksikan Malam Budaya Sarawak di pentas utama, bertempat di perkarangan Dewan Suara Kapit. Nampak dari luar tu nak mengambil nangga dari dalam studio tu, nampak tak pentas utamanya di sini. Tapi apapun, terima kasih untuk kepada rakan-rakan kita dari Bilik Kawalan Pusat di Sibu, dan juga rakan-rakan teknikal kita yang menjayakan siaran studio mini kita dari Kapit, ya, untuk pendengaran pendengar-pendengar kita. Dan sebelum kita berpisah, saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat untuk hari ini. Bagi zon 4, ikan oyak beringin Mukah, Dalat Sibu Kenawit Kapit dan juga Song, Zohor 12.38 minit tengah hari, Asar pukul 4.3 minit petang, Maghrib pukul 6.45 minit petang, Isyak pukul 8.01 minit malam, dan Subuh pagi esok 5.13 minit pagi. Bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darussariki, Julau, Bintangor dan juga Rajang, Zohor 12.40 minit tengah hari, Asar pukul 4.5 minit petang, Maghrib pukul 6.46 minit petang, Isyak pukul 8.01 minit malam, dan Subuh pagi esok 5.16 minit pagi. Dan akhir sekali, bagi zon 6, Kabung, Ningga, Seri Aman dan Kelili, Lubantu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan juga Debak, Zohor 12.40 minit tengah hari, Asar pukul 4.5 minit petang, Maghrib pukul 6.46 minit petang, Isyak pukul 8.01 minit malam, dan Subuh pagi esok 5.17 minit pagi. Dan seperti biasa, tepat pukul 12 tengah hari nanti, berita dari YFM akan dapat anda ikuti, dan seterusnya siaran YFM. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menonton dan juga berkomen di live Facebook kita, page Sibu FM. Segalanya untuk anda. Jangan lupa untuk kita orang terus mendengarkan, kita bawakan secara langsung siaran kita Sibu FM selama 3 hari ini, bermula hari ini 26 Jun 2026 hingga 28 Jun 2026, siaran dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan esok anda juga dapat mengikuti siaran YFM dari pukul 12 tengah hari hingga pukul 3 petang selama 2 hari untuk YFM dari Sabtu dan juga Ahad. Manakala untuk siaran Bahasa Melayu dapat anda ikuti pada bermula hari ini dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan sebelum berpisah, sampai jumpa lagi, saya ucapkan kepada anda, dan supaya ini kita akan ikuti berita dari YFM. Dan sampai jumpa lagi untuk esok hari, siaran kita sempena program Sarawak Ku Sayang 2026 Kapit, bermula 26 hingga 28 Jun 2026.

Dia tu kami labur ke berita tengah hari. Sekitar Lunduk terima agih belanja RM600,000 dikenang angkat ke pemanah infrastruktur yang kau mengadu ke jalan lingik sepetanya ke Udah Jai. Kaban Kesan Negeri Sita Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan madah ke agih belanjanya di Kemenar ke Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyip. Ia masuk ke jakunya lebuah ke nutup pengami gawai komuniti Dayak di Sipital Lunduk. Kelimpah harinya RM20,000 mega udah di Kemenar dikena beli kerban unit fisioterapi buat sipitalnya. Buat pengawak ke sebakar yang madah ke pengawak nguliah ke agen belanja dikena ngagak bergunaan Sipital Lunduk ke baru dekat terus di pejalai. Udah tabak alai nur diri ke projeknya udah dituku ke ilah. Macam main asal ngau budaya rakyat di Kapit dekat dipandang kebab pengawak ngatur malam budaya Kapit tinggung puruk ke pupu reban bangsa bak Siti Panggau Pemerindang. Sapi ketuai pemesai eksekutif seni ngau main asal Easter melebih madah ke programnya UK Seminak jadi ke pengerami Pemerindang ajak tamegak jadi ke pelasar dikena negap ke penyerakup serta meri serta mandang ke penyelai pesaka asal komuniti menuanya ngagai rebak baru ngau temuai ari menua luar. Tujuh raban seni budaya dekat mantai ke main asal tinggari ke mayuh bengkah raban yang kaum Iban, Orang Ulu, Penan, Punan, Melayu, ngau Cina. Program untuk diatur bergulai ngau Majlis Seni Sarawak. Ia masuk ke jakunya ngagai pengeram berita lebuah pengawak ngabas pengawak ti ke penudi dikenanya dia ke pengerami malam budaya ngau konsert rakyat bak Dewan Masyarakat Kapit. Pengawak mandang ke filem khas Dear You ke diatur Parti Seati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Tanjung Batu nyadi ke pelasa dikena ngerapit ke kaul diri sebilik serta ngau renak ke kaul ngau pangandiri antara raban bangsa di menuanya. Kaban Kesan Negeri Sita Tanjung Batu, Johnny Pang, Leong Ming, madah ke pengawak mandang ke filem Dia Yunya mai erti ke cukup besai, ngatai ke pesan ngagai diri sebilia. Filem tu mega nyadi ke teladan serta ngangkat ke tangguh pengawak, ngau terima kasih ngagai orang kudah tuai umur. Ya maksud kerja kunya ngagai pengarang berita udah kengulu pengawak mandang ke filem khasnya di Bintulu. Pengawak ngatur program ke Ban Satu di karap kuliah terus negap ke semangat. Penyerakup serta neranak kulah ngau dari sebilik ngagai rakyat pupu raban bangsa. Sarawak napi pengrugi RM300,000 ketegal 38 kes ngerusak lampu jalai ke bisi direkod kenyau di bulan 1 tu kemari. Nitiah kemterang dari Sarawak Energy madah ke 14 kes ngerusak lampu jalai direport kenyadi dibagi menua Kuching ujung ke Sarawak Energy napi pengrugi ke pemadu besai kira RM164,000. Ulah Kaban Satu selalu nyadi berpuan dari pengawak ngencuri kabel ngau perengkal lampu jalai buat sekedak kandandur, kemungkur jalai siul kanan, jalai setia raja, jalai stampin, jalai landih, piamgak ngau kandandur, perindustrian bintawak ngau demak laut. Sarawak Energy madah ke pengawak nganti kabel ke udara rusak tau ke dicuri, berguna ke belanja ke besai serta orang gawak dikena ngadu ke mana dekat ngadu ke baru semua kerasa ke udah dirusak. Jadi berita ke baru udah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Monica Gary lalu di Salin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Nyanakah menabur ke berita dari YFM ke tengah hari itu berita atau dipendiang ke kita baru pukul 7.30 lemai itu lagi. Jadi ngonyak tadi peningan jam kita dia tu 4 minit lepas pukul 12 tengah hari tu Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, Baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai dengan FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai dengan beribu-ribu kurang terinduk kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak di digagak dengan belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu dengan Belgium serta France bertemu dengan Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan kesukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol ari menatumpu ngau megap menua luar.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Bergrup kesama Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Lagu-lagu bangsa kita. Ini Bisi Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.

Selamat tengah hari serta selamat bertemu baru ngelah tengah hari-hari lima sarito. Nuju kita ia ke belawak ke sup tulang kerigai tengah hari itu. Kakak-kakaina, madu pemadai-madai lawak. Aku Ken Michael, belengok kita tengah hari itu. Nuju kita ia ke benung begigak ke palan nur makai jam ke dia tu. Kak ngetu merarau, kak belelak. Seraya kita ke ngetu tengah hari itu. Terima kasih laban ninga kami buat YFM. Kita ke bambik bala budak berjimat bertengah ke jalai bersampi ke penglikun kita sampal selamat meh datai bandur ya ke dekat delawak kita sarito. Sarito hari lima panjai agi jam awak nur kita ngetu belelak sarito. Gaya hari di bandaraya Kuching tengah hari itu bisa panas. Labaku gaya hari di Selampur Menua nadentu mayuh bidah. Angat jam ya kedai tu jadi tentukah kita tadi ngirup air mayuh. Tidak ada ke buah tau ke pengawak ke berat. Seliah ke dulu. Hari kelalu lama bat luar rumah. Anang kelalu lama berjembi. Nuju kita ke ngerja pengawak bat tanahnya. Ngetu dulu lagi. Nanti nyong lindap baru kita nurun. Nampuan baru pengawak kita nya ya. Bagus selama dah lepas tu lagi peningan. Ngeratai ke sekedari pesan. Ya ke bisik di anjuang kita ngagai kami. Lalu pihak megak berkursi. Sekedar berita bukai. Mayuh bengkah atur pengawak megak ke diatur. Bat Selampur Menua kita bisik. Sarawak ku sayang di kapit. Bisik pengerami ngiliang tikai. Di Seri Aman, belabaku mayuh megak nur bukai yang tadi kebising atur pengerami nutup gawai, ngiliang tikai, ngiliang bidai, ngiliang kelayak. Harap ke semua pengawaknya mujur diatur. Kesekali tu merindang kita anggal lagu baru tu Ari Dayana Shini, Siang Ku Ngenang, bawa ngelah tengah hari YFM.

0: Muslim. Sama Sampal Datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Suria Man FM Mayatu. Masuk, nada berbayar.
1: Yang tak ikut aku tadi, pengerami ngilang tikai kediatur RTM Seri Aman ba Mini Stadium Seri Aman. Malam ilak peningat 27 hari bulan 6, 2026 berengkah 6.5 lemai. Penyanyi kebisik datai merindang ianya Angela Lata Jua, Rem Jana. Kita bisik.

atas gawai gila tikai RTM Seri Aman. Ha, okay, maksud anda berbayar. Jadi tentukah kita datang tumu Mini Stadium Seri Aman buat tengah-tengah Pasar Seri Aman dia. Nyemai jangan igak ya. Okay, datang yang berbelah mayu kita hari kelili lubu antu kita hari stumbien hari Tanjo Bijat. Sama meh sampai datai malam ilam benda penanyi ke dikerinduk ke kita datai merindang. Lalu menuju balam adik kita di Kapit Megah ujung minggu tu Sarawak ku sayang diatur di Kapit 26-28 hari bulan 6 ba Dewan Surah Kapit. Jadi menuju kita di Kapit banyak macam aktiviti ke diatur mayuh bengkah main lalu highlight tentu ya counter atau ke booth ya ke bisa dibuka lebih lagi hari agensi perintah ya ke nyedia ke servis. Nanti kalau matu bisi perkara kedekat ditanya bisi utai kena ditemu berkawal dengan sekedar servis dari UPS atau agensi perintah bisi disediakan lebuh maya program Sarawak ku sayang tu bisi pemerindang mega bisi dibuka mega bansal tu berjual barang lalu maya macam main meh lalu report tau ke berita ya ke berkawal dengan Sarawak ku sayang di Kapit dekat dibai balah ngari kami keluar program kami ya ke bisi nurun ngulu pengerami atau ke program Sarawak ku sayang Kapit. Selamat tengah hari dengan peninggal kita di Kapit. Nyangka kita ikut kekak nurun dengan Dewan Suara. Tengah hari tahu kemua kelemah itu lagi. Tentu ya penuh dedat pasar Kapit Nur kita berami ujung minggu tu. Sama-sama jaga pengelikun diri. Kerita lebuh maya pakiang yang anak ngempang berjalan kerita bukai. Okey. Udah lepas tu lagi peninggal. Macam sekedar ripsan berat ya ke bisik dianjung kita anggai kami. Tang sebenarnya tu lagu joget. Mari kita berjoget dulu. Lagu Ari Kenny Huge Lenyau Siku Seribu Ganti. Bawa gelap tengah hari YFM.

0: Tuak baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, kita pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan yang kami sedia terima kami by email yfmiban@gmail.com serta nombor WhatsApp kami 013-862-8422. Kalau pesan yang terubah tu, pesan ngupas terbalu ngau gintu 100 hari. Data dari Michael Anak Gasan nuju semua kaban belayan kelebih lagi sidak kediau di Macan, kaban belayan di Kenawit, Baliah, Kapit, Ranan, kaban belayan di Pakan, Nunggang, Julau, kaban belayan di Tadak, Lijan, Iran, Mujuk. PM Gapsan tunuju semua kaban belayan di Pasai, Selangau, Nia, Sibu, Miri, Kuching ngau semua kaban belayan bukai jauh tau ke Semak. Kenalah dirintai kemagang. Jadi ya, pesan tu madah ke ngupas antebalu ngau gintu 100 hari. Niang Sergeant Retired Ex-Counselor Gasan Anak Uya kena hari 6, 27 hari bulan 6, 2026 ba Pulau Wok, kilometer 2 Jalai Macan Kenawit pukul 7 malam. Penerang ya ke silia tau telefon gagai Michael Anak Gasan 013-840-4755. Lalu pesan yang kedua tu, pesan kedatai dari Sylvester Alex Njawan nuju semua kaban belayan. Lebih lagi kaban belayan buat sepemanjai Jalai Bukut, kaban belayan buat Bukit Dinding, Danau, Batu 15, Jalai Selangau Mukah, kaban belayan buat Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, kebenar pihak megapesan tunuju kaban belayan buat Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratuk, Lambir, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, gaus semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang kenglala niang nyawen anak ganai. Jadi pesan tu madah ke ngetas sauliat niang nyawen anak ganai kena hari 6, 27 hari bulan 6, 2026 pukul 9 malam barumah nyawen Jalai Bukut Balingian. Penerang yang kesilia, kau ngau pengawak tu ke pembelian atau telefon nuju Sylvester Alex Anak Nyawun berlumur 013-836-1966 tahu ke Manggang Anak Nyawun 011-386-57999. Pesan ni ke datai Ari Cecilia Anak Matthew nuju semua kaban belayan bak rumah paling labang, kaban belayan bak labang atas, labang baruah, Suai, Nia. Kaban belayan bak batang kemena, batang sebawah, Jalai Ulus Bawah, kaban belayan bak batang silas, Pendasuk, Igan, Sibu. Pihak megapesan tunuju semua kaban belayan di Bintulu, Miri, Kuching. Ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang miah anak jana tau ke Indai Sisi, tau ke bini niang Matthew ajak anak dunggau kena malam hari dam 27 hari bulan 6 pukul 8 malam. Jadi semua kaban belayan yang akan dituju pesan tu tadi dipinta datai ngagai rumah niang tu baklot 1433 Lurung B3 RPR Sibiu Bintulu. Penerang ia ke Silia tau telefon ngagai Cecilia Matthew 012-870-9866 tau ke Christina Matthew 013-836-6447 tau ke William Sunny 019-865-1414. Pesan ia ke datai Ariex Counselor Sudin Anak Gendang ke sekali tu nuju kaban belayan bak Tanjung Penasuk ngau Batu Burak, kaban belayan di Ingkalat, Sungai Awup, Rantau Panjai, Nangadap, Germai, kaban belayan di Miri, Bintulu, Kuching. Ngau semua kaban belayan ia ke ngelala niang Matthew Rampiang Anak Sudin. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang Matthew Rampiang Anak Sudin nguan ulit malam hari 6, 27 hari bulan 6, lalu getas ulit pagi hari Minggu pukul 5 pagi, 28 hari bulan 6, 2026, bak rumah Dio, Tanjung Penasuk, Batang, Igan, Sibu. Penerang ia ke Silia kaban belayan tau telefon ngagai Sudin Anak Gendang 014-990-6357 tau ke Desmond Sudin 011 3142453. Pesan ngetas ulit ke sekali tu, nuju semua kapal Melayan bak melugu skim, kapal Melayan bak melugu dur, melugu tembawai. Yang berkesan tu nuju kapal Melayan di Kelawah, Engkeramut, Selepung, Gayau, Pantu, kapal Melayan di Senglau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekaluang, Undup, kapal Melayan bak Sepata, Sungai Pingai, Liu, Bayai, Aur Bangat, kapal Melayan di Nyelutung, Saka, kapal Melayan bak Nyemungan, Simpang, Telawas, Rumah Lagan, Buluk, ngau semua kapal Melayan bukai, kebisik ninggal ke pesan. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit yang Jeffrey Mparang ngana Johnson kena hari 6, 27 hari bulan 6, pukul 10 pagi. Bak rumah lumur 27, Taman Gamang Height, Jalai Holis, Seri Aman. Lalu pesan ke datang hari Danggat Anabit nuju semua kapal Melayan di Sebintia, kapal Melayan bak Siung Ilik, Pasai, Lubuk Pelai, Bawan, Tuah, Berjait ngau semua kapal Melayan bukai, kebisik ni ngau ke pesan. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Siti Anak Abau tau ke Inai Satah. Kena hari Minggu 28 hari bulan 6, 2026. Nguan ulit hari 6, 27 hari bulan 6. Lalu ngetas ulit pagi 28 hari bulan 6. Hari Minggu ba rumah Doris Anak Ampi, Lubuk Pelai, Sibu. Pesan ke datang hari Monica Lambu Anak Barat tau ke Lamuak nuju kapal Melayan ba Ulu Balingian, kapal Melayan ba Batuniah, Pelugau, Kuala Balingian, Jalai Selangau, kapal Melayan ba Bayan Tasik, Jalai Bintulu Tatau, Jalai Setujuk, Kuala Balingian, kapal Melayan ba Jalai Setuan Mit, Setuan Besai, ngau semua kapal Melayan bukai ke ndalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu marah ke ngetas sulit yang ke anak untan tau ke bini niang barat anak Sabang. Malam 27 hari bulan 6 pukul 9 malam bak rumah Bidah, Kuala Balingian. Jadi semua kapal Melayan dia ke dituju pesan tu tadi dipinta datai ngagai rumah Bidah, Kuala Balingian. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan kereta dari Lembah Anak Dana tau ke Idai Mina nuju semua kapal Melayan bak Sungai Majau, kapal Melayan bak Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantaun Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Tawau, Nanga Sebenar, Nanga Banyau, Sungai Merirai, kapal Melayan bak Sungai Mujung, Sungai Baliah, kapal Melayan bak Pasar Kapit, ngau semua kapal Melayan bukai. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Lemah Anak Dana kena 27 hari bulan 6 pukul 9.30 pagi belot 2697 Country Height, Jalai Ulu, Sungai Kapit. Kapal Melayan dia ke dekatmu berita untuk kau sila lagi. Kita tahu telefon ngagai Sylvester Kana 013-841-0893. Tahu ke Wilhelmina Anak Kana 013-823-1773.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ya, kita pun pesan ke PCD kenapa kita ngagai YFM kalau pesan.
3: Ya, nyaw, sehari tu hari pemati. Minggu lagi dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pukul 7.25. Pesan tu, ya, kenalah di hari taik. Itu kelebih lagi rumah ya.
5: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
6: Nampung baru macam sekadar cukup pesan peningat. Tengah hari itu kalai pesannya ke sekali itu pesan ngetas ulit. Kedatai hari bintang anak jemari yang tau ke Indai Jimbau, tau ke Indai Danai. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan. Kelebihan lagi kaban belayan buat rumah sangan, rumah lien, rumah cabuk, rumah Anthony, kemudian buat rumah gagat, rumah kayak Salim Kibak, rumah Kennedy Salim Kibak, rumah Christina. Kemudian di Sibujaya, rumah Birai dengan rumah Philip bak Sungai Salim. Pesan tu juga menuju semua kaban belayan bak Batu 16, Jalai Uyak. Kemudian di Spiring, Pulau Dudung, Kemuyang, Sungai Nibung, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Balingian, Rumah Liba, Nangga Buak Julau. Ngau semua kaban belayan bukai, kami bisa ninga ke pesan. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit. Niang Banun anak Buyo tau ke ini Jimbau. Nguan ulit lemai 27 hari bulan 6. Lalu getas ulit pagi 28 hari bulan 6. Ma rumah membuas ia ke Subak tau ke rumah sangan. Ke baru tu ba ulu sungai Salim Sibu. Penerang ia ke sili atau telefon ngagai Inai Jimbau 019-5555-2161 tau ke Nanai 013-562-1064. Pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang datai hari Benun Anak Ayum nuju semua kaban belayan kediau bak Sungai Yung, kaban belayan di Naga Sempilik, Nangan Telawan, rumah Joseph Sibujaya, kemudian bak Uyan Mujung, Selangau, Nangga Nyikau, Melekun Kapit, kemudian bak Salim Sibu, Kenawit ngau semua kaban belayan bukai ke Ngelala Niang Mayang Anak Antau tau ke Indai Bundung. Jadi pesan tu madah ke Gelumbung ngau ngetas ulit Niang Mayang Anak Antau tau ke Indai Bundung kena 27 hari bulan 6 hari 6 bak rumah Manuk Mancal Sungai Yung Kapit. Berita tau ke penerang ke silik atau telefon gagai Bingu Anak Menun 011-608-4943. Pesan ke sekali itu datai Ari Rida Anak Edwin Rajau menuju semua kaban belayan di Banting, kaban belayan di Seriaman, Engke Ranji, Munggu Sawak, Semulung, kaban belayan di Kuching, Bintulu, Sibu, Miri, Serian, ngau semua kaban belayan bukai, sebarang Nurdiau. Pesan tu madah ke Merkat Kergang Niang Jati Anak Tinggal. Kena 27 hari bulan 6, 2026, pukul 9.30 pagi, Bapak Pendam Christian Anglican Perutan Siburan, lalu ditangkan ke ngau makan lemai pukul 7.30 lemai, Bapak Rumah Ucu Niang tu Nelly Anak Lanjat. Lumur 016, Taban Samarinda Baru, Lurung 13A2, Jalai Datuk Muhammad Musa, Kota Semarahan. Penerang ke sili atau telefon ngagai Nelly Anak Lanjat berumur 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Lalu pesan ke sekali itu pesan kertas ulit kedatai dari Muhammad Arman Jahran tau ke Ayoi. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan bak rumah Jabing, Nangga Selabi, Pakoh Uyak, kaban belayan bak rumah Labang Ayum, Skim Skuau, rumah Tadung, ngau rumah Rantai bak Skim Skuau, Kemudian baru rumah Melilas, Brunei, Penanggal, Brunei. Kemudian di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, ngau semua kaban belayan bukai. Kami sini ngau kesan. Jadi pesan tu, mana ke ngetas uliat. Ngau muai entebalu niang besi anaumpi. Tau ke apai ayui. Getas uliat kena hari 6, 27 hari bulan 6, pukul 6 pagi. Lalu muai entebalu, muak ke malam hari 6. Tangkan ngau pengawak ke penam lalu nganjung sungkup. Kena pagi hari Minggu, 28 hari bulan 6, tahun 2026. Kabar belayan ia ke dekat nemu berita tuk ngau siliagi. Kita tol telefon ngagai Arman Jahran tau ke ayui 673-716-7577. Lalu ke penudi benar ke surat tu pesan ke sekali tu pesan datang dari Jerabah anak angkiang tau ke inai joven tau ke cepik anak apai tam. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Babatang Bakung, kemudian Babatang Selepin, Malang, Sungai Buloh Bakung, kemudian Babukit Kisi, Bekeliat Sebuti, Sebang Kuari, kemudian Sebang Panabilun, Balai Ringin, kemudian Danau Melikin, pihak mengapasan untuk menuju semua kemudian di Bintangur, Sungai Kawi, Kelepo, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan, Kapit, Jalai Merurun, Entabai, kemudian buat sepemanjai Jalai Batang Tabai, Pakan Dengkamup, Batang Sengayah, Nanga Sayung, Lasak Pasien, dengan semua kemudian bukai, buat sebarang Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Sarjan Jeffrey anak masing, tau ke apai joven, tau ke menantu angki yang anak canggat. Nguan ulit malam hari 5, 26 hari bulan 6, lalu muai ulit pagi hari 6, 27 hari bulan 6, serta Gambin Terbalu, Barumah Minis, Sungai Rau, Munus, Jalai Pakan, Engkamum, Entabai. Jadi semua kawan belayan dia ke dituju pesan tu tadi, dipindah datang dengan rumah Minis, Sungai Rau, Munus, Jalai Pakan, Engkamum, Entabai. Ya sekadari pesan ya ke bisa diterima kami peninggal. Kita tahu kan jumsan dengan email kami yfmiman@gmail.com. Tahu ke dengan nuju lumur WhatsApp kami 0138628422. Sudah lepas tu lagi peninggal. Kita mendiang ke pemutus carta siapa juara ia ke minggu tu.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sekalai.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, kuliah dengan ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara? Carta siapa juara? Aku

0: Tony Rumpang.
1: Tony Rumpang.
2: Cuan sempama bulan.
0: Ingat, ingat. Harta sapa juara nanti yang ada 5 pukul 1 ngali hari.
3: Aku Alessandro, kita boleh ninga ke carta sapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM.
4: Carta sapa

0: Ya, carta siapa juara ninti yang hari 5 pukul 1 ngalih hari ya. Nama berita desa itu jabot.
1: Aku berita ada si bukai, ada si sekol.
0: Nama pengawal dan ada sekolah belum mah?
1: Sarito, aku pedih perut.
0: Oh, pedih perut. Nama terpakai di malam tadi?
1: Ada ketemu, nama terpakai. Pakai, enggak aku baik, aku makain calo.
0: Makain calo? Urang na ngasuh dia makain calo. Makain calo.
1: Nyawa, enggak. Ada silah bukai beri ini.
0: Oh, ya. Kasih. Ayah di seneram, ada dia apa ya?
1: Ada dia, udah kena colek.
0: Ya, nanti nggak pak. Aila kita namanya ngagai belaka bile ya. Mayo midiang den.
1: Nya nyamainya.
0: Matah diri midiang tinggal daun kruta kak.
1: Daun kruta.
0: Ngarap kabala ke bisi mendiang ke WFM jam ke dia tu engka bisi menuang matah lengan aja bon.
1: Iya.
0: Ngarap kabala kita tadi dalam kereta mega ke benuang dalam kereta ngiga palandur makai.
1: Iya.
0: Tau kendur ngintu diri.
1: Iya.
0: Ngarap kabala kita agi ninga ke WFM.
1: Betul.
0: Nanti nyemak ke kita pansu dari kereta tau nyambung ninga WFM ngena RTM klik.
1: Iya.
0: Tentu ya Mayu urang dah masang tau ke upload artim klik bak telepon dia tau jawab.
1: Betul. Laban bombas kerawa dah kai.
0: Askro.
1: Askro.
0: Kai. Laban sida kamera mebul.
1: Oh my, kena ya kai.
0: Di tim siapa? Di undi rek.
1: Aku tim kemenang.
0: Kalau tim kemenang. Ti nak menang dak nya?
1: Andai sukong.
0: Ada sukong?
1: Heeh.
0: Merinsak. Jabot.
1: Nai ya kita itu kan mendak mesti kita kan menang, mendak orang menang.
0: Au jarak. Bukan nama aku, bukan nama dia nyebut bakanya pelabak aku. Laban ti nyema ke dia madadi, rindu ke tim tu. Sekali ke tim tu nada menalo, alo malo deh.
1: Oh malo, saya terdunjur api mu.
0: Ya, nyak ke buah deh madah, ni tim kemenang. Nyak mendi undi ko. Okey nak ngawak, nyak bercerita main bola nyebut. Dia rindu main bola, menak main bola?
1: Rindu ah.
0: Sampai pukul berapa? Sampai dini hari di Dani?
1: Kadang-kadang nanti kaya tim ke kerindu ada yang ke medah.
0: Oh, pia. Nitya ke tim kerindu. Betul. Malam tadi, dini hari tadi bisa medan tak?
1: Nadai, ada sempat. Ada sempat. Betul perawatnya, aku medah ke dia, betul perawat.
0: Ulih, dalam, sambil de runggu-runggu dalam jamban, aku medah ke dia. Telepon, ulih baik dah.
1: Amai, kena. Nyak internet kau kena daya.
0: Oh kasih. Nyak pemanah ya, ngena RTM klik.
1: Iya. Alam jamban.
0: Alam jamban boleh meda. Nanti telefon, nanti teleponnya mata waterproof. Tahu ke bangsa kuliah dalam dalam air. Maya di dalam air pun boleh meda RTM klik. Mebol.
1: Mata kata boleh meda alam air peminat.
0: Dengin jauh mata jago kak. Okey, pula lengkap ke cerita Mebon tadi nah.
1: Iya.
0: Kita ya begulai baru ke sekali tu buat program carta siapa juara.
1: Iya.
0: Tusun ke
1: 25.
0: Batusun ke 25 ke sekali tu nama ke selama begulai ngau aku Monica Midi serta Mega Jackson
1: Jabot.
0: Medak penduduk 10 itik lagu tang sebedaunya. Kita mulai ke pengingat.
1: Ya, ni ngarikep tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari 10.

0: aja buat.
1: Ya. Ya gaya pemutus minggu siti yang kemari
0: ya, ini. Pemutus minggu siti yang kemari. Aku lama nak dengar sada nyawa ya tu jabut.
1: Siapa?
0: Ya kebaru di calon ke minggu yang kemari.
1: Oh, sanonya. Tu orang nangkap orang tu minat.
0: Nangkap orang?
1: Nangkap kereta.
0: Nanti dia nada lisian dari Maya main kereta. Tangkap ya lah.
1: Tang aku sih nada si lisian gitu minat.
0: Oh jadi ya tu agi sekolah, agi sekolah, sekolah baru sekolah secondary ku keliak. Ninga ya tu belagu. Bayangnya ya benung terbilang dia jabuat.
1: Ngau nama utainya. Lagu semalam di kaki lima.
0: Ya, semalam di kaki lima.
1: Oh, agi sekolah ke temenya.
0: Agi sekolah ku mainnya.
1: Aku betul, betul.
0: Berada, betul.
1: Akai pula wei.
0: Lama ceritanya. Tang mayanya kira ketau disebut kita siku ari penyanyi ketebilang zamannya.
1: Oh iya,
0: zamannya.
1: Ngau site film bisi film.
0: Bisi, okay film telemovie.
1: Telemovie nama
0: telemovie pengingat tua.
1: Pengerindu tua.
0: Pengerindu tua. Nya siku ari ya okay bangsa kita. Tang ya ngepun ke pengawa ya badunya pemerindang ngau lagu Iban ngau namanya telemovie.
1: Telemovie. Ngau gandeng ngau ibu ko soba.
0: Siapa ibu dia?
1: Orolia Resley. Betul kan?
0: Ya orang Bantiang ah.
1: Orang Bantiang ya kak.
0: Punya.
1: Apa?
0: Oh jadinya tadi ya kan disebut kemudian jabot tu tu ayak di ini kuyang lama udah nak didengar berita baru pansut baru ngau single ya ke diberi nama Sayau Ari Intan. Lagu ke baru dicalon ke minggu nyian ke mari.
1: Betul.
0: Ini nak penuduk lagu Sayau ke Intan tu sekali ke uliah ngerebut penuduk satu ngagai lima tau ke bedau uliah nyampai penuduk ke pemeduk tinggi ini aja buat.
1: Ya, gik ke kayau pembelah tas.
0: Oh, ya okey nama. Tentu ya balati rindu ke penanyi lama peketu. Lebuh sidak ya ninga. Alu telepon sidak ngundi ini aja buat.
1: Betul.
0: Oh. Okey, jadi minggu nyin ke mareknya lagu ke dicalon ke baca terasa pejuara. Kita nak nemu di ni penuduk ya. Lalu pihak mega minggu nyin ke marek Ika. Agi ngenan ke penuduk sepengelamat dua minggu. Jadi juara.
1: Ya, nanti minggu tu yang jadi juara berapa minggu?
0: Nanti yang minggu tu agi juara artinya ia juara ketiga minggu.
1: Oh, laban tu lihat itu agi satu minggu.
0: Oh, pihak. Salah mengedihnya. Nanti ngawak lagi kita.
1: Nyebut
0: oh, dinga ke program tu ngagai pengujung ya. Laban piam mega tentu ya bisi berita ke pemandu baru berkawal ngau SSJ semifinal ke 9.
1: Okay. Tu nanti orang ba tengah menua Sarawak tu peminat.
0: Nanti orang ngau program sarito mega nanti orang urang kat nemu.
1: Betul.
0: Nama gerga di tusi ketua sarito.
1: Iya. Yeah.
0: Okey. Jadi nak masuk jam ngami ke kita uliah terus semedak penduduk 10 telagu sebedau nusi berita bukai lebih lagi berkawan ngau SSJ.
1: Yeah.
0: Nomor 10 ke sekali tu.
1: Nomor 10 minggu tu ibu minat lagu tu semina. 4 minggu udah dalam cetak.
0: Sebulan lah, sebulan.
1: Sebulan. Jadi minggu tu ya sementum.
0: Nurun.
1: Nurun segigi anak tangga.
0: Ri umur 9 ke umur 10.
1: Ya. Lekang lagu tu di gagak Jones begulai nge Chen Ni.
0: Chen Ni.
1: Chen Ni.
0: Jis buat mana Chen?
1: Chen Ni.
0: Chen Ni.
1: Chen Ni.
0: Hau, Cina Ibarnya kini ya. Tion ya,
1: Jonas McCain.
0: Jonas McCain. Penanyi itu diberi nama Olivia C.
1: Ya.
0: Muka Olivia Chen.
1: Ya, ya.
0: Tau Olivia Chai.
1: Olivia Chun.
0: Kan jadi mana ya?
1: Olivia Cantik. Olivia Chelsea.
0: Olivia C. Jadi lagu tu diberi nama
1: Cerita Pengerindu Tua.
0: Kita dengar ke lagu penuduk ke 10 Olivia C. Sebelum kita terus dengar ke bagi lagu penuduk ke 9.
1: 10.

0: Iya. Nih, di sini enggak ada nyanyi buat.
1: Isi aku ya. Sedia meletak. Mana menyewa nih
0: pemenan. Sigi mana? Nanti di kang lengka aku sedia melekak. Ya, aku ya. Retinya tadi kapak kan unduh.
1: Ukai nadai orang ke ukai ko ya. Ini pemenan.
0: Nya maksud nerti reti dalam mati dalam nyin nak tahu di pantai. Kena aku silo ya ding lengka. Aku melekak.
1: Ada yang aku nunduk kete. Nak patut aku tekan nunduk kete ko ya. Reti ini peminat.
0: Oh, bakal anunya namanya bakal bakal kita ke dekat ningkil kutai ke gay de gunam.
1: Iya betul. Di kan ningkil ke labuh aku reti.
0: Iya tadi. Jadi nyak tadi sekedar hari lagu ya ke bisi bak dunia pemerintah kita iban
1: betul
0: lagu ke baru di dinga kita lumu 10 nya tadi iya. Luan melengkak aku melengkak
1: kita bala peneng kebang lagu kita iban pun makin lama makin mayo idea makin pandai ni peminat
0: iya manya aja buat siti cara kena kita belajar je ku iban punya tadi
1: betul
0: hari ni dengan lagu iban jadi lagu ke baru di dinga kita tadi ianya Veronica Natasha leka lagu ya atau orang kapet tu je buat
1: orang kapet
0: orang kapet ni enggak leka lagunya
1: Lestri luyuannya orang kapetnya kah
0: orang kapet lalu tiun ya atau orang lupa antuk
1: bantu jambul murdok
0: jambul murdok okay, jadi lagu tu nurun dua gigi anak tangga
1: yeah.
0: Hari ya minggunya kemari hari penduduk 37 18 18 minggu dalam cerita.
1: Pemadu lama. Buat cerita.
0: Lalu kalak jadi juga juara sepenglama.
1: Tiga minggu.
0: Nya tadi nak lebu kan ya. Tajapan dah bak lumur 9. Okeynya penduduk tika.
1: 9 tadi.
0: Kadi temu kita.
1: Tua okay. Terus ibu minat.
0: Okey lumur 8.
1: Lumur 8. Okay. Minggu tu nyanyin kemari. Tu itu kejaku tu tadi. Baru dicalon minggu siti yang kemari.
0: Tahun nomor 8 ya minggu tu.
1: Lalu terus nuduk kat diri. Bak penuduk di nomor 8.
0: Siku penanyi ke bebansa kenyah.
1: Kenyah tak
0: kenyah.
1: Ukai kayan.
0: Ukai kenyah.
1: Oh kenyah.
0: Bebansa kenyah. Tang ia nang landi aja ku iban. Lalu nang belagu lagu iban dari pun ya.
1: Ya.
0: Bisik ke lagu kenyah tina salah ku tang lagu kenyahnya baru japan zu tahun tu.
1: Betul.
0: Sepenglama ia nyanyi penanyi baru ngagak sitik lagu kenyah.
1: Kaya nanti nemu ngagak lagu tiun lagu kenyah.
0: Tiun oleh sebakal leka aja ketukar.
1: Pia ni amai gene.
0: Jadi lagu ke digagak ya ke sekali tu lagu dia yang pau tu benar nak.
1: Oh, amai ko leka pun gagak ya tiun gagak yang pau. Amai landia orang kenyah tu.
0: Landia orang kenyah gagak lagu iban. Okey, lagu ke diberi nama
1: Saya Ari Intan.
0: Lumur 8. Sebelum kita terus dengar ke lagu penduduk tingkat 7. 8.

0: ko lagu nya tadi jabo.
1: Yeah.
0: Penyayau dek ngau sebai.
1: Sebai.
0: Okay, jadi lagu ke baru didingan tadi. Raban tu lama dah nak mansut ke lagu.
1: Ya, lama. Loudness Empire.
0: Loudness Empire. Lama dah masuk ke lagu baru bisi mansut ke single. Single ke pemadu baru sidak ke diberi nama Penyayau Tua.
1: Penyayau Tua.
0: Okay, kengaga lagu ngelekanya?
1: Sing Leslie Lee.
0: Leslie L.E.
1: L.E.
0: L.E. Oh. Loudness Empire.
1: Oh, my goodness. Leslie Lee. Yeah.
0: Leslie Loudness Empire.
1: Oh, ya.
0: Ketua
1: kumpulan.
0: Ketua Raban Loudness Empire meto Leslie. Leka ngotion lagu tadi gagak Leslie.
1: Iya, minggu tu ya ni ke hari nemu. 8 ngagai nombor 7.
0: 2 minggu dalam carta.
1: Okey. Slow. Uni aja ngagai kita ke Rino. Kalau Loudness Empire tu.
0: Loudness Empire tu kalah ngau SSJ 2 kali dah kalah ngau SSJ.
1: Ya. Pian muka pesan ngagai kita tu pengundinya Ibu Minot. Pesan ngagai kita ke nguni. Okay semina. Satu ngakai nomor 5 aja. Semua tahu dunia kita magang-magang dalam kata 10 atau ya kerindu kita tahu disebut kita ngakai dini nomor bak topainya ngambil ke lagunya tahu nomor 1
0: amat ningal lagunya ada nomor 1 ke 5 lo guys.
1: Oh ni kita ada 1 nomor 5 aja pusing-pusing dia dini nyeka boleh perayah
0: amai. Uji ngundi ketemu kita. Oh, jangka aku lagu. Lagu tu mana?
1: Betul. Bikunnya
0: nilak lagu tu. Kadang ada nemu 5.
1: Betul.
0: Contoh. Tajak penyata yang nemu 8. Contoh.
1: Tahu berik ngakai nemu 5 ni pun minat.
0: Tahu undi.
1: Ya.
0: 8 undinya tadi kemari puin.
1: Betul.
0: Uji dia madah sedak berapa undi. Nanti nyemak ke ngena telepon berapa.
1: Nanti nadai undi perayah tu. Ya. Bayan ketawa gagati.
0: Hanya inspired diri.
1: Inspired diri.
0: Ano namanya cabai ya.
1: Ya. Nah, aku macam tu minat. Uni buat telefon atau ya, tu kayak peraya tau. Uni persen ya.
0: Uni persen.
1: 60% bak uni telefon udah pak pengujung program tu lagi. Nah, uni pebok. Pebok kayak peminat.
0: Facebook ya. Facebook cata
1: siapa juara amai kuni. 30%. Jadi 10%nya pari peminta peninga bak semua program radio bak RTM bak tempo hari itu sampai ke pukul 12:30 hari 4.
0: Anang ngundi dari empo.
1: Anang ngundi dari empo.
0: Anang kita tadi ngasuh kaban kita undi melaku.
1: Undi melaku.
0: Nake jabut sedua sanuknya batlip radio. Ngambil ke mereka ke tinggi. Ya nantu asia.
1: Tang aku aja ke nyambut ibu minat. Dek dek kalak ngaku nyambut.
0: Oh. Dek dah kerja dek dek bayar kah?
1: Oh amai kene. Ada ingat aku tu dek bayar.
0: Lama tak kena dia beli tu. So nanti dan dia bekerja.
1: Okay. Kena beli dong kerutak aja.
0: Kena ada beli tusu capi.
1: Tusu capi.
0: Nanti dengan beli tusu capi.
1: Tusu gantung.
0: Ukai.
1: Tusu nama.
0: Ukai. Sila lutur sentias mada. Tusu gerinang paling mana?
1: Bisa ke tusu gerinang?
0: Bisa ya.
1: Nama aku ada mada gerinang tusu.
0: Uji dia giga picit deh. Tusu gerinangnya.
1: Ya aku micit. Tai gerinang.
0: Keburak nyamnya jabo.
1: Oh ya kak.
0: Bukan aku mada sentias mada.
1: Oh sinta ya. Orang ini sinta
0: ya. Ya orang putih ya. Ura putih apa nak?
1: Oh. Okay.
0: Terus tu agak gaya penduduk ti keenam.
1: Iya, lagu
0: lah. Baca dia.
1: Lagu ke penduduk nomor 6 tu. Anak ngancenci tajak tu nomor 6. Kalak jadi juara.
0: Oh pia.
1: 2 minggu.
0: 2 minggu kalak jadi juara.
1: Mm-mm.
0: 16 minggu dalam catat.
1: Betul. Tang minggu tu agik ngentap ke diri bak penduduk ti nomor 6 bedau kang insit.
0: Bedau kang insit. Okey.
1: Lekang ngotian di peminat. Jadi kakak Lucy M.
0: Lucy M. Okay.
1: Nadi penyanyi itu disambung begulai ngau Raban The Crow.
0: Raban The Crow ngau Lucy M.
1: Lucy M.
0: Bapadu Nyawa.
1: Ya.
0: Bapadu Nyawa ngena band The Crow.
1: The Crow.
0: Jadi
1: nadi lagu itu nada lagi layak udah tu.
0: Nada lagi layak. Nama nama ke buah nada.
1: Laban tajuk tu layak ke penudi.
0: Oh, layak ke penudi. Kita terus dengar ke lagu penurut tiga enam layak ke penudi. Sebab kita dengar ke lagu penurut tiga lima.
1: Batu five minggu tu. 6.

0: ajar lagu ke baru di dengar tadi. Lagu Tik Manggai ke Ati ya bab penduduk Tik Kelima.
1: Dek ada sino nengahnya pemina.
0: Apa? Ke sino?
1: Nae, kata itu ada sino ke orang tetap panggai bati. Ngeke kita ke agi anunya muka kau.
0: Nama ngasuh
1: baru ngak nae. Ngakai sidak kakak manggai kati maka kau.
0: Oh, nama nanti manggai kati lo ngasih sino biar?
1: Sino lah, laban ya kak manggai kati.
0: Kata nyati?
1: Kata nyati.
0: Oh, biar. Nya ngasih sino.
1: Lagu tu peminat. Anang deh. Anang. Dua minggu tu kalah nyati juara.
0: Dua minggu kalah nyati juara.
1: Ah, tajak tu nombor lima.
0: Amai kene. Tion ngau leka lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Tajak pia lagu tu minggu nyen kemari bab nuduk tika tiga.
1: Dia tu ya nurun ke nombor dua. Nombor lima.
0: Dua gigi anak tangga. Lapan minggu dalam carta. Siko penanyi hari kira tahu disebut kita tengah menua Sarawak metu asal.
1: Oh, hari tengah tu nih.
0: Hari tengah menua Sarawak.
1: Mananya?
0: Kedi kalah medak ya tak?
1: Adai kalah.
0: Adai kalah.
1: Adai.
0: Arab kedi oleh manggai kate mela oleh tidak kau medak.
1: Iya, aku tu ngaya di manggai kate. Laban tu aku tu agi kalau met.
0: Agi kalau met. Dah kedi kedi pangan ngau sebaya dah.
1: Iya. Cepren bekenya aja.
0: Oh, cepren. Iya, nanti di ka belajar
1: apa? Okay, nama aku nunduk ke kue kulum, nunduk ke kerupuk jajan nak kena kurang. Laban naba ya, mayo membeli jajan.
0: Oh, artinya tadi cinta itu buta.
1: Iya, cinta itu makan kerupuk.
0: Di uji di belajar ba ayak di use andro nya. Bahkan ni cara manggai kate.
1: Iya, bahkan ni nih.
0: Bahkan ni cara manggai
1: kate. Aku pun agi geng kerabul. Bahkan ni kak manggai kate.
0: Beda untuk bisa penelebak ya.
1: Penelebak manggai kate.
0: Taja pendi umur 7 tahun jabot. Tang di suah gak manggai kate bebelah pengajar Indo pada.
1: Kanya manggai kaja tang orang ada nemunya utainya tepanggai kena.
0: Apa ya?
1: Nanti kita kak manggai kan. Nanti uranya ngai ngasuh terpanggai ngai menyedi pemina.
0: Upia.
1: Ngerti lagu tu tadi.
0: Ngerti lagu tu. Dek mana kadek? Dek manggai kati. Dek manggai kati. Tak ngerti dek nak terpanggai.
1: Nak terpanggai. Urang panggai ngasuh kita manggai.
0: Tak hati dia terlempai.
1: Terlempai.
0: Nama bida terlempai ngot terpanggai.
1: Terlempai tu dengka dia lalu mati.
0: Opia?
1: Ah, baka kita ke sanonya. Mati presiden ke nya melempai bau jalai ke nya.
0: Opia, ganti manggai ra.
1: Manggai tengka bulu-bulu ba.
0: Oh, pia.
1: Ngami baka kita ke manggai gelah ta. Atarak luba-luba kita.
0: Wah, nemu-nemu tu luba-luba.
1: Jangka aku menyerah.
0: Nemu nama arti nama bida manggai ngot panggai?
1: Adai.
0: Manggai ngot lempai?
1: Manggai itu perbuatan.
0: Ah.
1: Tang terlempai itu, nak sengaja?
0: Ah, nak sengaja. Baru nemu gede na.
1: Jangka, jangka kojanya.
0: Baka contoh lah, baka apa pengerindu. Kita mendak lagu tu, manggai kati.
1: Artinya pengerindu.
0: Yang puka, yang puka kak ke orangnya. Artinya tadi ia manggai kati ya, basiko indo.
1: Panai mesti pemirsa.
0: Oi panai. Panai apa belakinya kepada awak. Aku mana kata ya, ya manggai kati basiko indo. Yang puka atang nanti utai kita temu ngenyet ya kak kurangnya nyak kata panggai.
1: Dek kalah terpanggai ke ibu mana?
0: Panggai ke terlempai?
1: Terlempai ngot. Ya kedulu terpanggai dulu lama terpanggai pengerindu.
0: Terpanggai terlempai.
1: Terlempai.
0: Terlempai ngot manggai. Umur mai tu bula ada kalah.
1: Mananya?
0: Ida dek kau tahu ya kalah.
1: Ngai ke bola ngai ke berdosa
0: yo enti nyo nadai terlempai nadai manggai nyo ke mensianya jabot ina mayau ke nemu manggai kati ba mayau indo enti mayau laki
1: betul amai ke jara
0: nyenya tadi bidang manggai ngau terlempai manggai din puka terlempai din
1: temu sengaja temu terlempai pengerindu aku badai
0: mai. Okey, jadi nyat tadi lagu bab 235 lengkap mimet dia tadi dia buat.
1: Ya, terpanggai.
0: Terpanggai. Okey, jadi kita bisi empat igi penduduk lagu kepada didinga kita.
1: Betul.
0: Apa bekawal ngau isi je lagi baru ku nyebut, okay. Baru jujung lagi.
1: Ya, ni ku
0: lagi. Ni ku akulah. aku rumpup rumpup. Okey, jadi sebenarnya tua mai sidak ke bisi mendiang ke YFM dengar ke lagu Benodok T keempat. Yeah. Atik di nyebut jabut.
1: Nama sebut.
0: Di nyebut namanya atur sidak ke dekat
1: Lanjong
0: lagu.
1: Oh, nya padahlah terus terang.
0: Terus terang kumadah.
1: Dia tu aku nak betah. Lagu cemeri nya.
0: Lagu cemeri.
1: Dato cemeri. Jaya tu bunuhan nama lagunya.
0: Nemu mana?
1: Nemu.
0: Nama lagu ratu ayat muri mengapa? Bapa mu ada jawab.
1: Biasalah 7 tahun hari subak ku teman.
0: Aku irau-irau, aku irau-irau ke muda mua 7 jadi si gigi kusut.
1: Anang kenya ibu mina.
0: Okey, kan ini
1: ada. Ngai kurang ninga.
0: Ngai kurang ninga.
1: Tu ya ibu mina. Angamik ke batuk keng betalat ke umur tu. Berengkah hari tahun 2022 nya udah 3 tahun tuh Ibu Mina.
0: Itung manah lah
1: 2022 dia tuh
0: 2026 oh, tapi gitu 3 tahun
1: 4 tahun Semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat di tapis khas bak panel khas RTM ngau ku kucing ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka bak CSJ. Nya kumai kita nak ketat to.
0: Bedau gi nanti ya juara apa bedau temu ya masuk semifinal.
1: Bedau.
0: Laban mayu ah bakat tahun tu tadi 30 lebih ya. Kita genggannya di 6 mili ya. Tua ngage 24
1: nak patut 30 lebih hanya pasang sehari-hari ini Bu Minut.
0: Apa melior lah.
1: Okay,
0: melior lah banyak.
1: Aku ada yang nemu kau. Aku sino kesidak-sidak nanti MC-nya resminya.
0: Asar hari semalam malam kita ninga sidak belagu okay. 24
1: jangka kau nanti ibu insin kadia jangka kau peluh ketusuar ya.
0: Pro tusuar? Okay, okay, nama datang nanti. Nanti bisi dunia lang kena ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya nyat tadi berkawan dengan kita ke dekat nganjong lagu ngagai RTM semua lagu yang tadi nang di Pantias Magang, Sarap Magang, udah yang mujur di naman tadi
1: Disarap
0: oleh disarap oleh di main ke Bardio RTM sekali lagi ya disarap. Lagunya oleh ke nak masuk dalam carta siapa juara. Tangtu nak sama ngau carta bukai aja buat. Di RTM tu Sarawak ia bisi carta siapa juara lagu Iban, carta lagu Bidayuh, sidak YFM Bidayuh ka bisi carta lagu Bidayuh, lalu pian mega carta 10 nyak Sarawak FM. Lagu Melayu Sarawak engau lagu namanya tadi Melanau. Sidak bisi mega carta lagu. Bisi 3 carta. Jadi 2 itu catanya 8 lagu sidak nade mayuh nak bakal lagu Iban. Sekali ja yang nyarap eh. Jadi tu baru sarap dah kali. Lapan kalau manyo lagu Iban. Nyo
1: lah.
0: Nyo bular mata
1: dia. Tama di bagi mana. Okey nama tu sarap kita mayo gila. Lapan kasih te tu aja kita ke oleh nama retinya. Oleh ngangkat serta merek peluang ngagai penyanyi Iban kita ke selalu berseni metu ngau apa nama tu ngau pengawak ke belagu tu.
0: Oh ya, dia tu SSJ ja ke.
1: Betul.
0: Namanya Siti Arinograh. Nakak ke dia tu lah.
1: Ya.
0: Nakak ke dia tu. Okey, jadi kita terus dengan lagu penuh 2, 3, 4.
1: Oh, 4 ke?
0: 4.
1: Oh, lagu tu ibu minut nama macam dek.
0: Kati kena dah.
1: Kati kena lagu tu.
0: Tahu tunggu orang tu.
1: Betul.
0: Nama nyulah.
1: Betak dek baru 3 minggu terus ngekai nemu 4. Nikai senikai.
0: Ya, nak nyulah ni kena tunggu orang.
1: Betul. Lekah ngotion lagu tu digagak Dixon Boss.
0: Dixon Boss. Jadi penanya nama Raban tu mega. Seti Ari Raban ya kedekat nikik ke panggau SSJ semifinal tu ila.
1: Ya. Sidak baik ke drum, baik ke gitar nikik kata.
0: Apo? Pala ini dengan ku drum ri baru ha.
1: Kata.
0: Drum sigi dah atas ka?
1: Oh, sigi udah atas ka?
0: Tinggal mangkuang aja.
1: Tinggal mangkuang. Amai ko bakanya ko sidak mata ka ko.
0: Okey, jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Artinya Nuan Mayu kira
1: Mayu Leman.
0: Bisik ngagak
1: ngagak pengawak.
0: Pengawak penyalah. Penyalah
1: menyalah. Penyalah berulah. Nanti dia ngagak pemanah bekening ni pemanah.
0: Tinggal ke mana?
1: Tu berulah torti pengawal jahe lah.
0: Pengawal jahe lah.
1: Nanti pengawal mana? Bagaimana orangnya buat?
0: Oh, nuan mana lah.
1: Nuan mana?
0: Nuan mana?
1: Tangtok
0: salah. Nuan berulah. Nuan berulah. Si lagu ke di sada ke tau ke di dia baik kelemayang band?
1: Ya.
0: Tau ke band kelemayang?
1: Band kelemayang.
0: Lagu tu nikit segigi anak tangga. Hari minggu nyin kemari. Hari penduduk 35.
1: Betul.
0: Lalu nak ada tu menyiri kepada kejabut baru 3 minggu tang tu siti lagu ke bisik atau ke mayu megadi kerinduk ke bala kelebih lagi suah megadi pasang buat radio YFM siti hari raban ke tahu di kumbai kita tadi benong angkat nama jam ke dia tu
1: betul siti ben ke hari tengah ulu menua Sarawak
0: tengah ulu dini tengah ulu
1: ya tengah tang ya ba ulu kai kapek
0: kaya udah mirip sudah tu
1: orang mirip
0: aku nak nemu orang netang sudah tu di mirip
1: raban
0: tu di mirip raban
1: tu kelamayang tu orang mirip
0: ya kelamayang di mirip
1: amai
0: no, sudah panah jimbat dan kita terus dengar ke lagu penuduk tiga empat nanggan kenyal lagi baru kita dengar ke lagu siapa penanyi bab penuduk tiga
1: tiga empat. Nuan barulah.

0: dengar eh. Saya kenuan si Koko ya.
1: Tak, gaya ya jauh.
2: Lagu kena untuk nombor tiga.
0: Aku berarti keleka tak leka lagunya tadi je buat. Dalam lagunya semua pasal pengerinduk ke Siko Indo. Semua pasal pengerinduk ke Siko Indo. Sepinduk kelalu rindu. Hanya terhati lagu ke diberi nama Penawar Pengubat Ati.
2: Nanti nuan pedes hati ya bisi penawar. Nanti nuan pedes pala dik makai ubat.
0: Ubat. Ukai ya tadi penawar.
2: Ukai ada yang lain. Tapi bukannya kau ngasuh ubat pedes pala.
0: Dia nemu pedes pala bisi. Nya
2: orang kecinta tulian mesti kau ngena ubat.
0: Nai.
2: Nanti pedes pala pedes punggung ketina ngena ubat.
0: Nih urut ga?
2: Ada jalai. Ada.
0: Ni nemu pedes pala untuk urut panganannya tadi.
2: Artinya nanti udah pedes pala urut. Nyamai. Jangka aku mulannya.
0: Nanti pedih punggung surut punggung. Nyak lah tadi penawar pengubat.
2: Nanti pedih kaki yang berjalan.
0: Ini kiri aku. Nanti pedih kaki urut lah.
2: Urut baru kah?
0: Urut baru. Nyak lah tadi semua utai. Nanti udah rindu. Nanti jabu.
2: Iya.
0: Kak nyadi magang. Nanti pedih gigi. Nanya aku nemu.
2: Iya, nanti ke baru-baru. Nanti baru-baru bagaimana? Kentut alang kibuang pebawangnya
0: nemu medena.
2: Aku ni ngajak.
0: Oh, dia ni ngajak. Majar adik 7 tahunan tu tahun ninggal tekenya je buat. Jadi je tadi kau ngau pengerinduk kita ke siko-siko penawar pengobat ati. Tanya seminat dalam lagu. Munyi ku jabo tadi kadang-kadang pengerinduk tu ngepun-pun dari segi mana meh. Nya ujung-ujung lain cerita.
2: Betul, maya rindu ni. Nanti kaki terpantau bertunggul. Dia akhir rindu. Tunggul danau ni.
0: Udah lama-lama.
2: Nanti udah lama-lama. Mata nanti jual.
0: Nya penawar pengubah hati. Nanti dah lama kerti ketajuk lagunya. Uji diubah.
2: Penawar racun hati.
0: Pandai dia buat. Segi patut dia jadi Jackson dia buat. Okey, lagunya tadi kebenarnya 4233. Siko penanyi tahu dikumbai kita itu kira aku dah
2: veteran
0: 10 tahun dah dalam dunia pemerintang.
2: Lama
0: lebih mimet 10 lebih mimet. Dunia lang. Ya kagak leka ngoteng lagu tu nang iampu. Lalu lagu tu nanti niti ya ke minggunya kemarin penduduk tiga empat. Minggu tu nikik segigi anak tangga.
2: Betul.
0: Agar penduduk tiga enam. Ya tadi kebaru didinga kita ya. Berkawal engkau lagu Lumur Tiga. Tinggal dua itu lagi.
2: Ya, ketinggal nomor dua tu. Pasang terus ke ketinggal?
0: Saya ke mana tu pasang terus?
2: Ya.
0: Pasang terus lagu tu.
2: Ya, ke nomor duanya. Pasang terus ni berminat.
0: Atau ngasah saya kita, siapa juara minggu tu? Sekali ke Ika, lagi ngetan ke juara.
2: Ya.
0: Tahu ke, ya ke... tu tahu di kumpulan kita penyanyi baru tu aja buat.
2: Nih Niki referensi tu kan.
0: Bukan Niki, kenapa pandai ni nama I belakang.
2: Nick referensi.
0: Sekali kena referensi tulis ngelampat penuduk Ika atau ke trofi Ika tu tadi. Sekali Ika lagi ngenan ke juara. Kita ini pun berlaku panjang nak buat.
2: Betul, pasang terus.
0: Pasang terus. Lagi tu komen.
2: Betul.
3: Dua.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ja, mi siete in ingane.
1: Un baschia.
0: Un baschia. Ratenia, u dat de mome, no doch, no mo sato, no mo doa kitai, ni bo minna.
1: Ja. Ya mada kebenar ya pada umba.
0: Pada umba.
1: Salah lagu tadi pada umba.
0: Oh, pada umba.
1: Ya gi ka jadi juara. Artinya kita ya gi mengkang bisi agi bisi kata-kata juara kita agi mengkang juara minggunya kemarin.
0: Iya.
1: Jadi lumur dua munyi kuda didinga kita tadi jabut.
0: Iya.
1: Lagu kedibai Nick Raffinsi.
0: Raffinsi. Leka Versifier.
1: Versifier. Lagu tu diberi nama
0: Pengrindu nak datai baadan.
1: Agi ngenan ke penduduk lumur dua sebakal ngeminggunyin kemarin.
0: Artinya nanti terpanggah itu.
1: Pengrindu nak datai baadan. Artinya pengrindu nyenak terpanggah.
0: Nak terpanggah.
1: Terlempai ke seberang dor begini.
0: Bebelah utainya mah.
1: Terlempai bebelah utai nak datai baadan. 14 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Lalu ke jadi juara minggu tu agi ngenan ke penduduk ya. Sepenggelamak 3 minggu jadi juara. Tiga minggu jadi juara. Siku penanyi ia ke tahu di kumai kita yang tadi bisik nyawa serak basah kurang.
0: Betul.
1: Ika.
0: Ika.
1: Saiful.
0: Manok sabuang ayak gondrong.
1: Laban ia ke
0: ngau Matthew Matthew Mambang.
1: Matthew abu tre. Mete Mambang kau Jisli Jabu. Nyadinya tadi lagu ke nyadi juara minggu tu. Lagu ke beri nama diberi nama Umbas. Umbas ke ya.
0: Sede.
1: Umbas?
0: Sede.
1: Sede. Nomor tu ya.
0: Jaku bidayu.
1: Opia? Kati tre?
0: Sede.
1: Bidayu ni ya.
0: Bidayu Serian.
1: Bidayu Serian. Sede. Sede Umbas. Umbas agik dah.
0: Umbas agik. Sede agi lah.
1: Sede agi. Oh, pianemu mende jabat.
0: Banyak.
1: Laban ika tu maka siku hari kita dai kita ke bebansa bidayu.
0: Iya. Yeah.
1: Campur ngau iba campur ngau Melayu. Tang taja pihak apa ya tu bisik cicam. Aki ini apa itu bisi iban
0: ke kelihatan? Bisi, laban tu hari seribah tau.
1: Ya, orang seribas. Jadi Ika tu indah ya tunggak ke Serian.
0: Mau ke Serian?
1: Serian. Sadu. Bidayu.
0: Adab sama adab.
1: Ada sama adabnya. Okey, jadinya tadi siku penanyi, tau kumai kita siku penanyi ke endang udah jelai nama dalam dunia pemerindang kita.
0: Betul,
1: iban,
0: betul.
1: Okeynya penuduk lagu, kau dah ditemu kita, hari lumur satu, nyentuk ke lumur sepuluh, uji baca. Cari baru jabut.
0: Ya kan nombor 10 ibu minut. Cerita pengerindu tua Olivia C. Ngelnuan ngelengka aku meleka.
1: Alu terbeleka.
0: Veronica Veronica Natasha.
1: Okay.
0: Su sayau Ari Intan. Ini ku yang lagu ke baru di calon minggu sitenya kemari. Nomor 7 penyayau tua Loudness Empire. Nomor 6 layak ke penudi The Crew Bugulai Ngau Lucy M. Mangai ke ati nomor 5 dalam topai minggu to Yus Andrew. Nuan barulah kelemayang band. Hari isiti ya ke Braban tau.
1: Oh, ke Braban.
0: Beste Braban tau.

0: Berapa ikau ya? Sikau aja tu.
1: Bawa tiga pula dek.
0: Siapa?
1: Launa sempaya Braban.
0: Amai.
1: The kena, crew Braban.
0: Amai. Kena jauh.
1: Kelemayang agi Braban.
0: Ya. Udah nyata tadi. Ya kena mu tiga. Penawar pengubat ati.
1: Donilang.
0: Nomor dua. Pengerindu nak datai ba'adan. Nik.
1: Rafinsi. Pedih dia nyebut. Ya batu-batu atau dah jabut. Nik Rafinsi.
0: Ya.
1: Lalu juara Ika.
0: Ya, Umas.
1: Okay. Hari perlu dua lagu entah dek. Kita nak ada juara. Kita nak ada pemenang.
0: Betul.
1: Minggu tu.
0: Selamat kau bayan.
1: Atau je pihak mari terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm.
0: Ya, ya.
1: Ya ke sponsor program tu ni tiap minggu.
0: Betul.
1: Ngagai ya ke uliah atau ke mujur ngundi lumur satu ngagai lumur lima.
0: Iya. Kina Kara tu maka siti. Ya
1: produk
0: kita bangsa Bumi Putra yang iban ya keterubah bisi ngeluar ke sos cili ari ke bisa ngagai kena bisa ari ke mansau ngagai ke gadung
1: okay ari ke mansau ngagai ke mata
0: mai kone yenya kina kara Agrofarm freshness quality innovation.
1: Oh nemu benda ni. Nya yang putek lain lah.
0: Yes.
1: Oh rambai jako ya.
0: Rambai jako okay. Ya. Moto kina kara Agrofarm.
1: Nah, okay, bala kita ke dekat nguliah ke produk kina kara Agrofarm.
0: Ya. Yeah.
1: Bala sedap sos, cabai.
0: Cabai.
1: Kita tahu ngundi bab pengujung program tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu sebenarnya kita muka arus telefon tentu ya bisik dua itil lagu kerka didingas. Itil lagu kapan sok dicerata.
0: Betul.
1: Lalu siti lagu
0: ke masuk cata.
1: Sebenarnya kita dengar lagu baru masuk cata. Kita dengar aku tu dulu je buat.
2: Lagu pansut minggu tu.
1: Ya lagu pansut minggu tu. Asti lagu ka di digagak leka lagu tu Jonas ngau Cheni. Tiwan ya Jonas Mikian. Lagu tu tentu ya bab nuduk tika 10. Lalu semina uliah begulai ngau kita 4 minggu jadi ja buat. Atau ke sebulan. Lagu ke diberi nama Cerita
0: Pengerindu tua.
1: Olivia C. Nangkan ketua lagi kita terus dengar ke lagu ti di pasuak ke dalam cota.
0: Ya. Yeah.

0: Siti lagu ke di tahu disebut kita slow rock.
1: Ya, yeah. Slow rock.
0: Slow rock. Lagu baru te tahu di calon tahu diundi kita Sarito berkat Sarito. Lagu ke di by KCBL. Aku tak nama BL tu nama.
1: Nama tu.
0: KCBL.
1: Nya mau kakak memunyi supermarket.
0: Mai kena. Tahu kan nyok kamu memunyi benda di empat bisem. Okey, jadi lagu tu diberi nama Nyemak Ukai Dipinta. Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nyemak Ukai Dipinta. Karena minta eh.
0: Karena minta nanti utainya nak tahu dipinta.
1: Betul.
0: KCBL. Leka ngau tion lagu tu digagak yang pu begulai ngau Nikel Mujah. Nikel Mujah.
1: Nikel Mujah.
0: Nikel Mujah ngau KCBL ngagak leka ngau tion.
1: Ngau kurang kemai lagu tu pu.
0: Ya. Jadinya lagu ke tahu berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Ya. Ibu minat aku bisi yang tidak nanya aku.
0: Siapa nanya?
1: Bila SCSJ ku ya madang aku. Aku nama aku tu. Nama aku tu orang luar kenyak aku.
0: Okey, nya udah ndang ro semanya tadi ni jebot. Okey, bekawal ngau kemaya SSJ nang dekat di Padah ke Sarito. Tahu kai dia tu.
1: Kai dia tu.
0: Kai dia tu. Kita tahu medak page carta siapa anugerah carta siapa juara. Ya ke carta siapa juaranya Facebook kena ngundi. Jadi ya ke bekawal ngau anugerahnya bisi sitegi anugerah carta siapa juara. Kita mega tahu medak Facebook YFM Iban. Labannya duit page tau ke Facebook rasmi.
1: Okay.
0: Itu kita mendak nol bukanya ukai rasminya. Anak-anak kunti infonya salah.
1: Ya, ukai kami. Sebarang kaya pura dia.
0: Ukai hari kami. Jadi info ke pemadu ya sahih munyi kurang tau kebetul sahih. Hanya di RTM. Hanya ba page YFM Iban ngau mega ba page Facebook anugerah carta siapa juara. Sari tu dekat di pantai ke Sarito. Tang ya ukai dia tu. Tang Sarito. Artinya sebenarnya pukul 12:30 malam tu lagi lah. Dekat di pantai kah. Okey, nya bekaul ngau SCSJ. Nyala kita terus muka arus telefon tu ni jabut. Arus telefon ngage bala ke BC dekat namanya.
1: Terus buka ke bagaimana?
0: Terus buka apa nah. Nya udah berengkah orang tau. Di nyawut ketua jabut.
1: Okey.
2: Halo.
3: Halo jabut.
1: Kakai kasar metu.
0: Siapa tu kini?
1: Abadum. Abadum Ari Semunjan.
3: Ya betul. Apa kata jabat?
1: Oh.
0: Undi dia jabat dom.
3: Undi aku satu ngedua betukar.
0: Satu ngedua betukar
1: eh? Ya, reti. Satu ngedua betukar nih. Referensi nomor satu Ika nomor dua. Udahnya orang buka itu nilang nomor tiga. Kemayang Ben nomor empat. Yos Endro nomor lima. Betul Abadum.
3: Betul.
0: Ya, bagus. Samanya aja ya, betul kan? Okey, Abadum. Terima kasih.
1: Terima kasih, Abadum.
0: Ya.
1: Bye-bye.
0: Okey, nyata tadi.
1: Abadum, Ari Simpang Semunjan.
0: Ari Simpang Semunjan. Okey, kita terus ngau ke sekali tu. Pengundi kedua.
1: Hello.
4: Hello.
1: Apa nama tu? Nama tu? Siapa tu?
4: Rahim.
1: Rahim. Oh Rahim.
0: Oh Rahim Ari Semanggang.
1: Ah Rahim.
4: Oh.
0: Okay.
1: Nama munyinya lembau merahim.
4: Sakit
1: tu. Oh anak telepon ke Rahim.
0: Ya sakit. Uka yang rampet tuang tengah telepon.
1: Uka yang sakit ngai ke bertambah sakit telepon.
0: Oh ada ngawang. Kaya ya kena yang ngupa sakit dia telepon megar dia.
1: Oh.
4: Oi. Segala mau nikah bini.
0: Tu aku ni boh ni pun nanya apa ya.
1: Iya iya.
4: Oh dia aku.
1: Ada yang berubah.
0: Enya. Satu kedua aja tukar.
1: Nanti ya kabar tu om tadi.
0: Okey. Terima kasih. Terima kasih
4: Rahim.
0: Okey. Ya.
1: Halo. Betau ke?
0: Okey, nyadinya Rahim Ari Semanggang. Siku Ari peminat program seduai dehnya, nyadinya aja buat.
1: Ya.
0: Seduai apa namanya? Nomor segenggam semangat. Okey.
1: Kemana dia angka SEM?
0: 2-8-6-3-4.
1: Halo. Halo. Betau ya? Puan tu. Nak ya? Udah ngerunuang.
0: Salah tu tekan.
1: Salah
0: tu
1: tekan.
0: Ya, nombor satu tu tadi. Itu bisa duit tanya namanya.
1: Duit lain.
0: Okay. Sebut ni baru.
1: Halo.
0: Bedau. Sebaru
1: baru nomor. Nomor nama 082-258-634 ngau 082-258-633. Halo.
3: Halo Jabot, apa setahun ada ketemu Jabot? Apa? Nomor nama telepon ku Jabot.
1: Di nyetu Steven.
0: Steven? Hari ini Steven?
1: Hari batu nia.
3: Iya, hujan dari Rito.
1: Oh, sino, mai bisi borian kita dia Steven.
3: Nah, dari buah-buah pelabuh ku ini, mayu ada temen lah buah kita udah ngambil.
1: Oh, tegak ngambil buah pelan ini, oh ya, nggak betul ini ya. Andai petan.
3: Ini lagu aku.
1: Ah, ini.
0: Ini pakai lagu ini.
3: Lagu kemana sama kang, nomor 1, mungkin nomor 5. Nanti tukar,
0: oh. Oh, nanti
1: ya, Steven John Layong tuh sih gimana?
3: Oke, yang mendek. Kalian tuh terang lain ya buat.
1: Pusi no my day nih.
0: Oke, hari hujan, hari hujan.
3: Salam mungkin kita 3 hari
0: ya. Oke. Oh,
1: kami 3 2 aja. Kami
0: tuh ya. Bisa orang kok tuh.
3: Oh iya.
1: Madai tai bablau tai tau.
3: Oke, bye.
1: Bye.
0: Nya, ketik ke ngau nya.
1: Steven John Layong hari batu nia.
0: Hari batu nia nih. Oke, jadi kita terus ngau pengundi ke sekali tau.
1: Halo. Nya, ya.
0: Hold on.
1: 082-258-633. Lai. Jadi kita ke Rino ke lagu-lagu terus ngundi.
0: Oke, okay. Kau yang
1: jabot. Halo.
3: Halo.
1: Oi.
3: Denis to?
1: Oh, Denis, oh, Arimiri. Ya, Denis, nama lagu, nama berita kita Arimiri, Denis.
3: Hujan itu.
1: Posino mana? Unik kan Denis, ngai kelayan dia terkelap lagi.
3: Satu dua betukar.
1: Satu enggak, nomor dua enggak, nomor satu. Oke.
3: 345-6
1: Oh.
0: Kebuka sama makan eh?
1: Sebakang kau sano tadi itu. Abadu.
0: Oh, sama ngau abadu.
1: Ngau rahim.
0: Oh, okay. Terima kasih ya.
1: Terima kasih Denis.
0: Okay, terus ngagai pe kedua ke sekali tu.
1: Nya, iya.
0: Nya itu tadi.
1: Halo.
2: Hello, Naughty Boy.
1: Oh, ini darah baju ya tu.
2: Oh, iya, lucu.
1: Nama kakak Dini.
2: Nadai dengan kenuan.
1: Darah baju udah beri nusu.
2: Udah, dia selesai.
1: Oh, udah selesai ya?
2: Oh, udah sekolah.
1: Oh, udah sekolah. Tahu menusu. Ini darah baju.
0: Ya, kenapa terlepas nusu mana ini darah baju? Terlepas nusu bina sangau. Okay, ini bagi undi.
1: Undi deh. Nama tu putut.
0: Namanya putus.
1: Oh.
0: Nadi sempat undi. Dengan awak. Kita lagi buka arus telefon. Kita kepala ke dekat ngundi. Serta ngulih ke price.
1: Yeah.
0: Kinakara Agrofarm. Produk Kinakara. 082-258-634. Hello.
3: Halo.
1: Halo. Siapa tu?
3: Oh. Mantu.
0: Man. Sebuyau, okay? Ari Sebuyau, okay?
3: KS.
1: Nama KS tak?
3: Kampus Malang, Kota Semarahan.
0: Kota Semarahan.
1: Iya.
0: Kumbai ko, Kampus Sebuyau tre. Okay, Man ni bagi undi.
3: Nomor 1 kekal.
0: Okay.
3: 2 pulai ketiga, lepasnya kekal 4 ngol 5.
1: Oke.
0: Tuk peminat dunia ulang, tuk ini.
1: Dua pulai ketiga, udahnya kekal 4 ngol 5.
0: Oke, okay, nyaja.
3: Oh, nyaja.
1: Terima kasih.
0: Oke.
3: Okay. Bos.
0: Oke. Okay. Kayaknya tadi pengundi kita ke baru dah dari Kota Semarahan.
1: Iya, Bapak Eko dah peminat.
0: Kita bisa 5. Kita ngau peningat ke sekali tu.
1: Iya, halo.
0: Hello.
1: Halo. Oh, nama bunyi
0: tu. Nama bunyi tu nya. Hello.
1: Nya. Halo lagi di telepon baru ao. Nya, ada gila tu tingat ao.
0: Ada tu tingat eh. Okey, kita ya nguji peninga num ke sekali tu lah. Harap kan ada penanggul
1: menang. Yeah. Hello.
5: Halo, Bud.
1: Oi.
5: Selamat ngali hari, Bud.
1: Selamat ngali hari. Siapa tu?
5: Pita tu, Bud. Hari itu dan Miri.
0: Pita.
1: Pita hari ini di Pita.
0: Miri kah?
5: Tudan Miri.
1: Oh, Tudan Miri.
0: Ya. Okey.
1: Mana hari kita tu hujan tadi?
0: Hujan Miri ya.
5: Hujan-hujan tadi.
1: Tino mai. Anak ngelapa hujan Pita ngai ke demam.
5: Ya, ikan lagi.
1: Ya.
5: Rumah jap.
0: Okey, Pita ni bagi undi.
5: Satu ngudua aja tukar.
0: Oh, satu ngudua tukar. Kebukai sama nai.
5: Kita bukai sama.
0: Okey, terima kasih Pita.
1: Okey.
5: Okey, Bud.
1: Okey, berikut yuk Pita.
0: Okey. Ayahnya tadi Ari Miri. Siko Ari peninggal kita ke suah mengundi nih, Peter. Suah mengundi itu. Okey. 08225863333 titik gi arus telefon atau ke lain kita tahu dikenak kita ngundi terus ngau peninggal ke sekali to. Hello.
1: Hello.
5: Hello, Dabut.
1: Oi. Siapa tu?
0: Ini nyawa di ini.
5: Elek Dabut.
1: Oh, Elek. Hari ini motor tujuh ah.
5: Elek Matuda,
1: betul. Betul. Oke, istidi meko. Ya, ya. Nama penguwa Sarito.
5: Nama Ninga non kita buca. Ibu Ninga sudah di kita.
1: Oh, pihak. Terima kasih ya.
0: Oh.
1: Nama?
0: Nari berubah.
5: Eh? 24 jam 24 hours. Iya, Pak. Kita kawan pun nanti ni ya.
1: Oke, very good, my day. Nih.
5: Lang ada tutup sekarang sebet.
1: Nanda, nang tutup radio awak ke pecah.
5: Langsung terbukanya. Ya. Tindok, ya.
1: Ya.
0: Tindok apa nih radio?
1: Mana, mana.
0: Okey, ini bagi okay. Ini bagi okay. Andy, Alex.
1: Undi ini tadi, Alex.
5: Kekal, tanya sama macam.
1: Oh, satu ngedua kekal.
0: Satu ya. Ngedua bertukar, ke ya.
1: Satu ngedua bertukar.
5: Satu
1: ngedua
5: bertukar.
0: Kebukaan
1: sama, nih? Sebukai sama.
5: Sama
1: ya,
5: sama macam, eh.
0: Iya. Okey, terima kasih, Alex.
5: Tapi perawasnya kena ilan wan ngampe ini, Bet.
1: Okey, ilah kau tua kok. Tua ngepam sus.
0: Okey. Terima kasih. Bet,
5: saya pun hari ini nganok
1: lagi. Okey. Very good.
0: Okey, nya tadi, Alex. Kemudian ke sekali tu.
1: Ya, halo.
6: Halo, selamat ngale hari ini. Selamat lemai semuanya minggu ngade seduai di bawah.
1: Okey, nyemina.
6: Nama berita dua di.
1: Magi dengan nyawa hidup minyak mina.
6: Nya kau nari nak mereka jawab.
1: Bakati kita mat. Okey jumpa. Madik dengan dia agi banyak gerai minyak.
6: Lagi kami yang paluang kita kita lupa lagi mana semua diri.
1: Oh,
0: apa dah paling paluang kita jawab? Dapat
6: dan palung kerja. Ada lah bos nenek dan anak ngambil ati buat.
1: Nah, dai kau ngambil ati di mina.
0: Rubinarin nih dari Semanggang ke hari Kuciang.
6: Hari Kuciang di Tasikan deh.
0: Tasikan deh. Okey. Ini bagi undi minggu tak?
6: Nomor satu pengerindu anak datai badan. Nomor dua penawar pengubat ati. Nomor tiga nuan berulah. Nomor 4 umbah. Nomor 5 penyayau tua. Terima kasih kedua ada buat selamat ujung minggu terang kah?
1: Terang.
6: Harap sejabut anak mancal buat.
1: Ada aku si mancal.
6: Mancal lama deh.
1: Ada aku si mancal. Merti me aku.
6: Terima kasih awak.
1: Tiap-tiap hari minggu semayang.
0: Ayahnya anda caya aku tu bukan caya. Dengar deh.
1: Bisa ya ibu Bina.
0: Bisa. Dengar deh pesan ibu de Rubina tadi. Anak mancal.
1: Anak mancal. Ya.
0: Kita nguji ngau peninga ke sekal.
1: Teruskan. Halo.
7: Halo.
1: Oi.
7: Akim dia tinggal
1: tu. Okey, sihka. Hari simpang bakun.
7: Aau.
0: Hari bakun eh. Terang bakun di dengar radio bakun
1: eh. Dia kena radio mamai ke kena RTM klik.
7: Kena radio
1: dah. Oh, bagus.
0: Radio ke bisik
1: real. Bisik ke real ya.
0: Okey, ni bagi
1: Unai dia
0: aki. Aki punya sigat.
7: Undi aku ni Steven John lah yang
1: berada. Oh, Steven John.
0: Oh, Oh, semangos tiba orang batu ni ya.
1: Oh, pemam sida berkumpulan sida hari miring.
0: Okey, terima kasih ya.
1: Okey.
0: Penyakit bujang sigat. Nah, ini darah baja
1: ni macam-macam. Bujang sigat.
0: Kan sekali tu.
1: Ya. Yeah.
0: Hello.
1: Hello. Tu nama tu Bom.
8: Hello.
1: Oi, hello.
8: Selamat lemai.
1: Siapa tu?
0: Philip ya?
8: Tahu Philip.
1: Hari ini di Philip.
8: Hari Serian.
1: Oh, hari baru ngundi ke Philip?
8: Tahu baru.
1: Oh, sino mai?
0: Iban ke dah yo tu?
8: Iban.
1: Oh, Iban. Okey, Philip kion. Di benung berjalan ke kereta kah?
0: Motosikal.
1: Ngena motosikal ke kereta dek?
0: Napa tu? Kereta. Ngena kereta.
1: Hei, antus bayar. Masih bukan
0: motosikal tadi. Okey, dia bagi undi.
1: Undi dek, Philip.
8: Nadai berubah.
0: Oh, nadai berubah.
1: Okay. Berapa umur dek, Philip?
8: 40.
1: Okey, sama tu aku, 7 tahun.
0: Philip diterima kah? Bisi orang terima.
8: Bisi orang terima.
1: Amin.
0: Ya, bisi orang terima kan tadi terima.
1: Nama tu munyi nyawa induk mede tu Philip.
8: Aun.
0: Ya ke terimanya siapa ke terima sepiaknya pangan dek kah?
8: Yukai
1: nak. Oh, okey deh. Saya kirim salam. Ibu minut ke kirim salam ke okey deh.
0: Okey, terima kasih Philip.
1: Okey.
0: Eh, nyata deh. Apninga kita ini.
1: Ya, hari Serian. Benong. Bercalai ke kereta ke ya.
0: Okey, nama dua ini nya cata siapa juara dalam radio.
1: Dalam radio.
0: Terima kasih agak balas kita ke benung berbaik ke kereta.
1: Ya, berjimat. Berjimat.
0: Nanti kita terima enam bertelepon gundi.
1: Betul.
0: Maka Philip tadi betul. Akik
1: yang terima.
0: Yang bertelepon gundi.
1: Ya, udahnya ibu minut kirim salam ke akik ya.
0: Apa diguna ngalau ini di sangaunya?
1: Betul. Okey, bisa lagi ibu minut sekali.
0: Umbat. Cukup.
1: Udah cukup?
0: Ya, udah cukup. Kita sebedau namanya lengkap ke peningnya.
1: Okey.
0: Bahas cata siapa juara tusun ke-25 ke sekali tu.
1: Betul.
0: Kita ingat ke dulu recap cata siapa juara minggu tu.
1: Ya, ngonya mupo dulu. Kemudian ibu minut. Bye-bye.
9: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ikun lebia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih hudum ngau tau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kadeberi nama Chapel St. Aidan. Ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawak mission di Sabu, tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ia, Reverend William Howell, ngeresak nyau ke abis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tikedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Group di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang yang kedebahi Jipun lalu dikena berjual yau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantu katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindi hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta bansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eady Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eady, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang di pedak kitai yang tuak ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal nyau sejarah menua kitai.

0: Kendiri lagu kembali Alvin Michael awal rentang kali hari YFM kita iba hari 5 Sarito 26 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu Sarito mega hari ia ke terubah program Sarawakku Sayang ti di atur ba bagi pelilih menua kapit. Okay, jadi nanti ada yang penanggul dia ditabur terus hari bagi ban YFM kita dekat gulai engkau pengeluar program kami ya ke penuang berami pampe haba kapit program Sarawak kesayang muak kerenta ngali hari jadi aku tu tadi lagi kati ya signal hari mini studio kami ba kapit din. Okay, jadi ya sili lagi kawal engkau program tak nak mau tanya ke diatur bab lama 3 hari tu lagi uliah ditemu kita megang ditabur terus bahwa rentak ngali hari YFM. Jadi Armida kini tetap ke pengredo kita segulai sejalai ngau kami semina ba rentak ngali hari YFM.
1: Rentak ngali hari YFM.

0: Excuse me, sir. Can you please shut up, please? You are disturbing other passengers.
1: Nah, ano de nya nyaw?
2: Di makaw jap linggar. Nyaw, asay de ente bilon to abis minyak malang to. Kadon ay duop ti taban bilon to labuah nyaw. Ya labuah kanya ke atas ke baruah labuah mu de.
1: Oh jap, anang beli-beli de. Ulih na jap, ulih na de enam belah. Aku tu nyaw ket kembe. Teciriet to de taden mu de. Tu pedah de nyari ku to. Nyaw wet sewitiang ke nyaw kita bekejang repot kucing tadi. Belat preze aku to. Ente de sukat. Kadana tinggi gari biciang dalam tubuh ya buas tu jap.
2: Deto, baka kena kalah tepan bilon. Ya nama tepan tua ke Singapura sebab nak bilon tepan tua. Baka tu mea saya.
1: Ama ini ni jap. Anak mangah jap.
0: Excuse me sir, do you want any food or beverages?
1: Yes, miss, I am. Kopi or peace, give me one.
2: Oh, no. Kisial the kopi. No, drink. Just with yang full in there.
1: Jap, nama dingga yang ngiro kopi, pejap. Ukai satu to leh ngiro kopi dalam biluan to jap. Bebayar belama tuang ngiro kopi bekedai.
2: Eh, nyau, deh, nah macam-macam nyau. Ingat ke tadi, maya tuang ngiro kopi ba airport tadi. Bayar ya, udah 25 ringgit. Kedua cangkir kopi aja, tambah ngedua itik roti penat. 25 ringgitnya. Nanti di atas biluan to, wuuuh, anak lagi dia nyebut. Nanti di atas langit to. Marage bayaran mau deh nyau. Green tea berdabal naam bayar ya. Salah hari 148 ringgit cangkir kopinya nemu deh badarat udah mar anangi batas pucuk angin tau
1: amai najab kisil I am sorry miss, my friend said no drink, just wait for landing. If I thirsty I go toilet. Duntuh my payip.
0: Today we have special menus like chicken curry, beef steak and fried chicken with bichin.
1: Jap, oi, nama si datu gila bici yang mau magang jap.
2: Nyame, mimi bici yang datu kan mu ada bici yang masuk pala lala.
0: Okay, never mind, thank you.
2: Nyap, maya mensia badu nyato. Tua tu me orang madu ya beruntung menyau. Dah di tua, di upa orang kerja abah Australia dien. Ah, nade lebu tua bekala kau ucap izin enggak kerjanya nenyau.
1: Ya, bijap.
3: Setengah bulan sebedaunya.
1: Sekelim murah.
2: Mujud. Sekelim. Ya, sige, 20 sen, 4 ige, 2 ringgit.
1: Jap, nama penyadi tua tu jual sekelim, jap. Hari pagi tadi, tua jual sekelim barami sekolah SK Kajok tu. Tau pernah, dek. Tempat itu aja udah beli orang. 20 itiknya masuk nyawa dimpu. Nyak. Ningkawam kebenar pajuah dinya. Dah 21 itiknya, 4 dari tadi.
2: Gak, sekalian terimpu berkira. Kayaknya beli, gak diriknya. Nyak, medik nyau. Tuh, kira mana tua? Berdagang kena cara hati lurus. Kena hati budi bicara yang tulus ke orang putih. Nggak jerak, dek. Subak, maya tua nyua BCD tunu. Kena tangkap orang. Nyau, tetemu. Nyip, aku nyak. Nah, ingat nih maya nyak. Nyapan kamu mut. Ente aku ndak maju sekalian tubuh nyau. Siapa lagi kak maju? Saya nanti sekalian tuh lelak. Nah, ingat deh, orang baradio selalu pesan, selalu madah kita. Anak nak berkelimat, enggak barang. Nggak kelebih lagi di sini, nangkai. Selalu menyebutnya, anak yang masa utai. Jadi, tau me cara ya, paju aja utai ke bisi. Enggak ketepasau ngapa, mude.
4: Aku sino ndak aku ningap sebanas duai de ngal. Nyawam bias empat panas duai bekerja na. Bekeni me hidup bekas duai de tau na. Nemus duai, macam-macam cara dia tau liah de kena ngigak duit. Nemus duai meka, mana goreng, nyamai ente di sumai ngana bici yang.
2: Bici yang. Ente sino mudah kami duai nyawa sekeliam tu. Beli ne, sengih sagi ya. Kira di luang me ngakai de ngal.
1: Eh mujab, ni tau munyinya. Manah yang meri penemu ngai tuan mu dek. Aku baru nemu me manua guriang nyamai di gulai ngebiciang.
4: Eh, seduai dek, lengkap dulu cerita biciangnya. Beketok ya ngalau, nemu seduai, bandu nyato, nadai orang uli ngubah nasib kita inti ukai ketempu. Inti seduai dek nak berubah, nyentuak ketuai. Dan nyuala sekelim aja. Inti duai dekat berubah, duai dek mesti nyambut transformasi. Ya kedekat ada bayak kuto, nemu seduai dek.
1: Ijab, dia nemu nama teh kucar tu. Kita ngericau munyi semalau, we tinggalku.
2: Eh, nyau, nanti orang kalau mayo jako kuto. Nanti bawa bukai. Nya green tea orang MLM. multi-level marketing. Pengawal ti berjual beringkat-ringkat.
4: Ukai beringkat-ringkat. Ukai beringkat asiknya utek waku to. Dini bisa munyinya utek kedekat pada guys dua itu. Ngeri beketok ya. Untang kajak cerita aku to ukai orang MLM. Berita mana kakak ku baik guys dua itu. Sedua kak nemu, pak menu Australia dia tu. Cukup pengguna ke orang ti cukup pemandai bekas dua. Kerja bak sektor profesional, bak technician, engineering. Habis itu muka pengawak nyumai manuk guri yang kena micin. Micin baru lah.
2: Pia. Nyau, nyumai manuak enak biciangnya. Pengawak kerja profesional ni, penyau.
1: Awak, nama berkait ngoko medua dek. Australia nen, kita dien lah Australia. Kami temui kanyo di tu. Dini nemu politik kita dien.
4: Agak back to the story, to madak sedua dek. Ah, sampai. Ya kamai nya tadi. Australia dia tu benar guna kurang dari menua bukai. Maya pengawak puan dia tu. Nah uliah di tapik rakyat sedang menuanya empun. Nemu sedua dek. Gaji sehari bak Australia di dien $148 Australia. Jadi pulang agak duit kita dito sama engkau 345,000 nemu sedua ini
2: apu 345,000 apu anti pia dalam sehari uleh meli 5 itu pilaknya na pia yang gal
4: lebih makanya bedau teh bukai
2: apu
1: anti pia na lama aku mau gak banglo 5 tingkat
4: nah jadi itu dua itu kak mai kerja to sedua ini tau sain bak pun to jadi aku tu benar ya ngay nama dah sedua itu ejen tau muda ah tau ya kat aku ejen keranjong perintah hari menua setelian yan ngikat pengerja pengawak di penua to ini raus dua ini semua utai ditanggung magang ah itu dua ini makai pen benar makai orang kenanggung dua ini uleh mantah orang lepas makai ditanggungnya tadi dari segi breng deh sedua ini seminat sedua ini tadi dipintaknya dia ke duit deposit kena ngadu ke pasport atau titip bilon kena sedua ini mansang kini lah
1: ade hos ni tamai itu yang ngasuh kerja dia minta duit gak nama kerja atau ketok
2: dia tau nyau anak mayo saya tanya nemu dia punya sekejap aja atau uleh mayarnya lah kira seminit udah tua gawak lah mune uleh atau mayar deposit 3,000 nya kira deh $145 Australia darap kau ringgit Malaysia 148 pulang ngagai duit kita temui kanyua nak berapanya 3 minit gawak aja uleh mayar cash and carry 3,000 nya mune nyau
1: ya aja
2: nama kerjanya bos
4: pintar deh cukup pintar deh kerjanya muntang aja dingah suai di mana-mana jadi dua adik dekatnya di supervisor nyaga anak kuli di dian nyamai pengawak tu ikat duduk aja kerja sedua adik besar lagi ikuan besar lagi upis no sedua adik muda
1: ha ikuan
4: jadi dia dah setuju sign form tu lalu nanti uliah lemai lagi ngau nak uliah sedua adik nyawak aku duit RM3,000 siko
2: apu nama gremian tu nyau nama tu tulis orang bak gremian tu nyau
1: aku naik menemu jap semina tas tu jak temu ku agerimian ala baca tu ah tu jap nyau tebal kiri kelapa getah tadi tu pedak aku kak
2: nyami nyau dia tebal kiri kelapa getah dah gajah kurat putih megang
4: aneh itu hari itu dua dek kapak kamu dia sepala macau tenan nebalnya nak kelas sayan dua dek ya tau ni buah bacaan yang ngal sayan aja anya tanas dua dek setuju nerima kerja kepada aku tu
2: sayan dah nyau sayan dah.
1: Okey.
2: Sayang.
1: Lemai tu kami dua yang nyuma lada dulu ngau advance hari pengulu satiang.
2: Kena mayar deposit 3,000 sikonya. Dia nganti di tu janggal.
4: Mana-mana. Very good. Mana-mana sudah ada.
2: Australia. We kami yang Australia.
3: Lebuh maya datai ba airport Australia.
1: Jap, celap me jap. Tip ketuk kinsil plan aku kam lekon. Pedak dek.
2: Bubura magang Indora putih di tu.

0: putu alat tin mo dinyo panay mai anak orang putihnya jako orang putih hari tadi aku merhati kia ke becis wes ajak jako panay mai apa indah ngajar jako orang putih nah
1: nyah nah lagi nih dadak namanya udah nak orang putih ketika kena jako orang putih aram tu hingga orang kengamat tua munyi konci jian lalu mai tua gay upias tua kebesaing hanyin ya hanyin nasai kujap pedade nama de tulis aja berkertasnya ih nama aku bisa ujap
0: amai nanyau amai nama aku tulis hanya nyau
1: nama de menyak ketika dia ada mus pilih yang nejak nama de menyak
0: ya ketika kan mus pilih yang aku sekolah anak ke pemerintah gak aja
1: nah dengar itu M U J H A P E mujab
0: nah nama aku nama enak nama
1: de menyak apa pun pernah dinyin sebiarnya nama aku pernah de pengelama aku hidup tu baru ya aku benda nama aku tulis orang mesai nyin
0: nama ketika spell nama de nyau
1: B U W N Y A E W bunyau.
0: Oh bunyau.
1: Aram kentua.
0: Aram kentua.
2: Good day, Mike. Are you bunyau and mujab?
0: Apo? Nama tu aku ya jab. Di nyau jab. Aku pia. Iga kena nemu. Yes, it isn't.
2: Okay, sir. Follow me to my car. I take you two to the site where you can start work immediately.
0: Yes, it isn't.
3: Tiga hari udah gawa.
1: Ya, jap. Amat nak bula aki ejen jangan tuhan jap. Kerja tua tu. Sigi amai jaga anak kuli. Madu penyamanya mai. Upi ya segar besai. Isi kuan gini jap.
0: Iya, menyau. Nama kebula. Ya, pedak deh. Kerja tua jaga anak capi. Upi ya tua besai. Buat tengah pada yang dito. Ikun. Apu. Nyau besar-besar ribuat tumpuat tua buat tengah pada yang to.
1: Gak ya, jap. Udah ketua maya di pusiat 3,000. Datai dito. Putuang udah baru ke gajinya. Gaji tua baru ke $5 sehari. Gak deh, pulang ke kaya duit kita. Baru ke $2,500.
0: Aku gak pulang. Mulai itu aja. Mulai aja.
2: Hey, shut up and go back to work.
4: Berjemat meh, ngau tiap ejen pengerja pengawal jadi kapai kita gawa. Tentu kutai nyaman, lalu anak sayen negeri mengapa. Baca dulu, ngai kenuan, kena tipu orang, ti pedagang kemensia.

0: kita ngawi hari
1: Y101.3 MHz. Cus, dimulai program.
2: Ya, tentu yang rentak ngelari YFM menyi ke dia pada aku bapun program kita tadi. Ya, dia tahu kita dekat terus nemuai ngagai menua kapit kalai sarito program ya kebenuang di atur Sarawak ku sayang bak bagi aprilia menua kapit edisi ya ke sekali tu lalu asai ku ya kenal nak sabar-sabar ya kak berkongsi ke berita berkawal ngawah pengawal ya ke dekat nyadi tau ke benuang di atur bak area keterubah sarito kita bisi pulau program kita menti sigi ya bak denya hello menti.
3: Ya, hello, Ton.
2: Mm-hmm. Ya, nyom betul salah tekan aku tu. Nyom tu pansut orang belum main bual dia.
3: Main bual, ne. Awak ni, Ton. Lalu awak kita itu mimit masyarakat nak ngambil ke terus ngagai aku di kapit, nampak ya?
2: Ya, lalu terus lanjut ke dia menyentuh ke pukul 5.8 kita tentu ya. Mayuh gi utai ke dia perkunci ke Ba Arya ke terubah. Jadi terus hari mini studio kita, ya. Dian.
3: Terima kasih Tuan-tuan di Konti YFM di Kuching. Peningat mayuh megamari selamat ngalai hari. Selamat tahun baru munyi ku Tuan-tuan. Kami lagi bari ke terubah kalai program Sarawak ku sayang untuk diatur. Bawa Konti kita ke sekali tu megak kita bisa temui ke di pebasa ke bisik bulan kita ke sekali tu yang berhormat Datuk Jefferson Jamin Anak Unyat Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak kalai megak Menteri Bawa Undang-Undang Ngau Adat Bumi Putra biar megak adun in 63 Bukit Kuram. Jadi yang berhormat selamat ngalai hari, selamat datang ngagai kami di mini studio kapit ke sekali tu nah.
4: Ya, terima kasih.
3: Ya, ngamik kena masa awak tau ke jam kita itu ni yang berhormat Datuk awak kenuan berkongsi ngau peningan mayuah nah. Nama kini tuju tau ke objektif utama program Sarawak ku sayang tu dia tu bagi menua kita kapit buat tahun 2026 tu Datuk.
4: Terima kasih Menteri. Jadi cuba ya kemudian

0: Terima kasih ngagai perintah Sarawak atau kerajaan Sarawak ngagai megang ngagai amat buat premier ngagai seterusnya ngagai RTM jadi hasilnya Puan Menteri boleh beri peluang ngagai aku ke lemah itu untuk program Sarawak ku sayang di bahagian kapit tahun 2026 kedanjo oleh kedanjo lalu kede gagak oleh awak ke perintah Sarawak awak ke nyemak kage ngau ngagai kita rakyat di itu. Jadi tuju tak objektif pertama ianya oleh mai age hari memastikan korang rakyat itu boleh akses oleh namanya nemu berita yang lebih mudah ke lebih dekat ke lebih nemu ke berita ke pelbagai berita atau ke servis perkhidmatan dari perintah seperti bantuan kebajikan seperti peluang penatai pemisik atau ke ekonomi lalu pihak mega serta maklumat korang mengenai pemansang pemansang yang ke sedang nyari dia tu ataupun yang ke kat datai kat di laksanakan ke bahasa oleh perintah Sarawak jadi untuk terus kenyak jadi program tu mega jadi juga jadi kumai orang pelasal menyemai merik semangat lalu ke menua mekau lalu nguat ke dirimpu sebagai membina masyarakat kita ya buat kita itu bersatu padu korang jadi salas ngau lebih lagi ngau aspirasi Sarawak maju makmur. Jadi kita yang memastikan jago bahasa kita pemansang di benua Sarawak tu dirancang awak ke diasai oleh seluruh rakyat sebagai rakyat di bagian kapit itu. Jadi bagian kapit termasuk di benua Song, di benua Bukit Mabung Baleh, lalu pihak mereka di daerah Belaga juga, kaum Murum. Jadi sekian. Jadi ngotong mereka jadi awak ke program itu menyebutkan tadi oleh perintah oleh Ninga sendiri namanya tau keseruan hari-hari rakyat ngagai perintah awak ke polisi perintah de oleh de dia temu ngatai ke ngagai rakyat kita di kapit itu
1: ya tanya aku ke sekali itu mega ni yang berhormat Datuk nama kini program tau ke aktiviti ke bisik dia tu sepamanya kanang 3 hari program tu dia tu nah.
0: Okey, jadi sepanjang 3 hari itu hari start hari 26, 27, 28 3 hari itu jadi banyak program berbagai program menarik kita telah diatur oleh penganjuran sepenuh ngau Sarawakku SKS itu jadi seperti lintara peka namanya pameran perkhidmatan korang perintah perkhidmatan servis counter agensi lupi yang bakal gaman link kabinasi lupi lagi ngagai bisa ngagai pemeriksaan kesihatan lupi yang ngagai jualan ramah pameran pembangunan atau pameran pemasang serta jualan produk usahawan tempatan kita di tau utai jual utai produk utai gagak orang di usahawan tak korang bisnes kita di kafe di tau. Jadi alupi yang megak, selain yang megak kita dapat mayo terbuka ya. Pertandingan seperti pertandingan memasak, kini mesti pertandingan bakat tempatan, persembahan kebudayaan berbagai kaum, berbagai kaum konsert rakyat, aktiviti orang kebiak, biliar tolong jadi sukan rakyat megak. Dan berbagai namanya aktiviti berkaitan di keluarkan maya ngau maya SKS to.
1: Iya, dalam kanal 3 hari.
0: Kanal 3 hari to.
1: Au, jadi to mega yang berhormat Dato kak nanya nuan mega laban nuan ke jadi temuai ke di Pebasa lebuh maya majlis penangguhan kena 28 dari bulan 6 to ila napa ya. Jadi nama kini mesej utama aku kita ini ke dekat di Kenatai ke nuan ngagai bala mensia mayuh ke bisik datai ba pengawak kita ke sekali itu yang berhormat Dato.
0: Ya, jadi terima kasih Amti. Jadi mesej kembali dalam seperti dalam kena 28 bulan tu jadi maya penangguhan tu jadi aku mesej utama ya terubah ya jadi aku ngarap ke kita jadi kemujur kejayaan program tu mereka merupa ini hasil namanya hasil kerjasama.
1: Betul.
0: Kerjasama kita semua di antara perintah
1: atau
0: agensi pelaksanaan ini cik ngatur ya jadi pihak lebih mega pihak swasta juga orang private ngau pertubuhan masyarakat mega ngau rakyat lalu pihak mega ngau rakyat ketipu ketipu di menua kapit itu jadi aku harap jadi semangat kerjasama kita itu kerjasamaan ngau semua ke ditunjuk ke maya beberapa hari tu ialah sepanjang program tu sepamanyai program tu ialah jadi terus di aku bahasa dikukuhkan dikuatkan agak demi awak ke jago sistem memastikan di bahagian kapit terus mansang lalu seiring dengan inspirasi Sarawak maju mamur. Jadi program tu jadi saya mengikuti itu tanda kerjaan Sarawak ngau rakyat supaya ya bersama begini bau ngadu ke semua cabaran semuanya di ngonya aku harap aku harap terima kasih kepada semua yang terlibat untuk kerja bertungkus lumus untuk menjayakan kota program Sarawakku sayang bahagian kapit tahun 2026.
1: Iya.
0: Terima kasih MT.
1: Iya, terima kasih ya Muhammad Datuk kebenar ya Mayu Ahmad Utai ke dekat ditanya kami tu tang awak kita banget serekat bari ke bukain tapi si awak kita yang ngau ke baru tak ke bulai baru ngau yang berhormat Datuk napa ya. Sekali lagi terima kasih Datuk laba udah ngelimpang kawak nuan yang gai mini studio kita ke sekali tu. Nya yang peningan Mayu harana aku bulai ngau yang berhormat Datuk JB Senjamin anak unya timbalan menteri di Jabatan Premier Sarawak Pian Mega Adun Adun in 63 Bukit Guram ke udah berkongsi ngau kita ninga bakau ngau program Sarawakku sayang bagi menua kita ID Kapit 2026. Tonton ngam ngam peningan mayuh nyajak tai ke ulih de baik kita ke sekali tu tun. Boleh baru ngenuan di county di YFM di Kuching. Terima kasih tun.
2: Okey, sama-sama. Terima kasih yang gaya. Menti sigi aku lebih ba berita ya kudah di kunci ke area ke terubah program Sarawakku sayang pilih menua kapit ke sekali tu. Kalau begitu ya begulai ngau yang berhormat. Jadi terus segulai ngau kami bawa rentak ngali hari seminap YFM.
3: Rentak
2: ngali
3: hari YFM.
4: Segulai sejalai.

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kereka diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suarah Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nanti bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, sapit puteri kita lalu pihak megahnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Paraduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tempenya deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak nang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi yang dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubuang sapit menteri kita di federal sapit menteri digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi menteri kerja raya kita kelalu jadi ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh lawan kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: resident Lilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Tendala lagu terpejuang. Jadi pengawal kita yang terpejuang tu tadi ukai retinya kita nak oleh ngetu tak nikal pulai ngagai asal balu. Amat main tadi terpejuang tang anang kita nyu ngelanjur kia agi kita kama tadi oleh narik handbrake tak nikal ke pulai ngagai jalai tak ke utai ya ke betul ngambil kenya tadi nak pulai ngagai layak ngagai pangan diri. Okey, jadi 6 minit lagi jam di studio dekat pukul 4 lemai, kalau 4 lemai bakal selama bar hari 5 datuk lagi ya. Dia kita dekat berjoget dengan seleksi lagu-lagu joget sudah dia tusun disedia ke kami bak awak rentak ngali hari kita ke sekali tu. Lalu tu lagi berkenang ke bak program hari keterubah program Sarawakku Sayang di Kapit. Nanti di atur sar itu lalu penerang ke dikeluar ke setiausaha kerjaan Sarawak Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mada ke bah pengawal berjadi ke program tu apabila deka di berjadi ke Premier Sarawak Dato Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lalu di adang lebih 3,000 nyentuh ke 5,000 ikut mensia manyuah ke dekat datai ngulu pengawal berjadi ke program SKS tau ke Sarawakku Sayang bagi pelilia menua kapit. Jadi ya bahaya tu tadi madah menyinyak ngagai pemberita lebuah maya bak majlis pra pelancaran program tu bak dewa pekarangan dewan suara kapit saritu tadi lalu bak penyampau tadi sedaya naga kira bisi datai lebih hari 10,000 ikut datai ngulu program ya kediatur sepemanjai 3 hari tu lagi. Lalu situ teka narik hati aku ianya bapak program tu ianya tentu ya Sir Kapit Kitchen. Kita nemu Tok Meh Maya menyikau yaku sedai ibu dia dah nambah ke koleksi lemak batu buah di tu. Lepas menyikau kita lain menua lain mega resepi tak cara utai yang kedekat dinah kalau bagi ba perengkap pemakai tu. Jadi kapi atau siti hari menua ba aku mpu nang ya terbilang nar ngau pemakai eksotik kita iban. Okey, jadi kita ya ke ba belah suang belah kenawi atau ke ba belah semak ngau pelilih menua kapi dia nak salah tahu sama ngau kita tadi ngerami kaki seraya ke ba ujung minggu deh. Tok Meh Maya kita itu tadi kedi nyebut tadi nyukung tiap program yang kedi atur tiap pilihan menua ngambil ke ngericah lagi kelebih lagi bah hasil kata misi orang ke ngepum menua ti berdagang maya pengerami itu. Ok, jadi udah tahu lagi dekat berjoget kita bah program lagu-lagu joget tang sebelumnya agi terus mic kita berperindang ngau lagu ke di bayi Joshua Josh ke sekali itu. Perjam mata seminak berentang gali hari YFM terang didinga di bandara Yokuchi yang ditebak frekuensi 101.3 FM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Okey, jadi lagu Hari Agak Jelma Joget Buah Pria Barentang Kali Hari YFM 7 lagu-lagu joget kita. Entah sebelum nampung ke apa 7 lagu-lagu joget kita ke Sari Tu Agama dia. Mana dulu kita sekali agi gagaya mini studio kita di Kapiet Nur Ngatur Pengawal Sarawakku. Sayang ke sekali tu kita ya BC DJ Mar. Hello Mar.
1: Hello tu.
0: Oh, nana mengar nyawa aku dengar.
1: Oh, ngambil ke Selampur menua kereta di Kapit itu boleh dengar nyawa aku datang di Kapit.
0: Okey, nama lepas ba di tahu nyawa aku ingat tentang kita di tahu tak macam niat dar benar dengar saya ke dengar ba dalam lubang gua.
1: Aw pihak ni tuan. Aw terang nyawa nuan tuan terang datang di tahu meh datang di Kapit di tahu.
0: Aw pihak ni. Okey, jadi Amar. Ya, aku nanti nak salahku dia tu dia yang berhormat bagi sita munamurum udah bisi ba studio dia nak bisi utai ya kedeka di kerandau ke sedua ke bagi berkawal dengan program Sarawak aku sayang di pilih mula kapi tu nama.
1: Au amatun deka berandau ngai sili agi berkawal dengan program ke dia tu ba malam ke kepenudi kita tau ke kemuncak program Sarawak ku sayang bagi menua kita di Kapit itu.
0: Jadi ngambil ke nyama agi dan agi dinga jadi terus nyua awak tu ngagai seduai yang berhormat bagi sita murun dia nur nampu ang randau ngambil ke Selampur Sarawak tu nemu nama teka di atur ba ari penudi di Kapit dia program Sarawak ku sayang tu.
1: Okey, terima kasih tuan. Jadi ngaunya kita terus bergulai ngau temuai aku di konti jam kedai tu ianya yang berhormat Encik Kennedy Cupai Ugun. Merik selamat datai tu yang berhormat. Terima kasih udah tumu datai tadi ngagai konti kita di tu. Oh, nama berita Sarito YB.
2: Sarito mana?
1: Oh.
2: Cuaca pun mana? Ngau terima kasihlah ngau Y FM.
1: Oh.
2: Ya. Oh, dah jemput aku ke mini studio di Kapit itu.
1: Ya, terima kasih YB udah meri awak derempu datai kita. Jadi kebenarnya peninga nanti semua kita dengar nih randau tu ya tu lagi kira ke bercampur berjako ngau jako bahasa Malaysia kita itu nih YB. Oh. Jadi YB ngau nyat terus nanya nuan tu ba malam konsert rakyat tu laban tu siti acara kemuncak ko kita ini ba program Sarawak ku sayang bahagian Kapit itu. Jadi boleh YB berkongsi ke ngau bala peninga kita nama program ba malam kemuncak tu ila YB.
2: Okey, terima kasih DJ. Di malam konsert rakyat merupakan acara kemuncak program Sarawak Ku Sayang Bahagian Kapit 2026 yang dianjurkan khas sebagai tanda penghargaan kepada seluruh rakyat di Bahagian Kapit. Program ini bukan sekadar sebuah konsert hiburan tetapi merupakan platform yang mengeratkan hubungan antara rakyat, pemimpin dan kerajaan dalam suasana yang santai, harmoni dan penuh kemeriahan. Program Sarawak Ku Sayang mencerminkan komitmen Kerajaan Sarawak yang sentiasa mendahulukan rakyat, bukan saja melalui pembangunan fizikal dan ekonomi tetapi juga melalui program-program menyemai perpaduan, memperkukuhkan semangat kekitaan serta menghargai kepelbagaian budaya yang menjadi kekuatan negeri kita. Saya percaya program seperti ini mampu memberi kegembiraan kepada rakyat di samping memperkukuhkan semangat segulai sejalai yang menjadi identiti rakyat ataupun masyarakat Sarawak.
1: Kau ne, hanya tadi ngenang berkawur ngau acara kemuncak kita atau ke hari kepenudi. Jadi siapa artis ke tau ke bala raban orang ke pemerindang tau abi bisa didatai ngau merindang kita ba pentas utama kita malamnya lah.
2: Jadi konsert kali ini akan menampilkan gabungan artis tempatan dan artis terkena air, tanah air yang pastinya akan menghiburkan para pengunjung. Antara artis yang bakal membuat persembahan ialah Phil Avandi, Yadi dan Max, Chen Eng, Karen Libau, Bob serta penyanyi populer Baby Sima. Majelis juga akan dimulakan dengan persembahan tarian pembukaan daripada karya terindah performing art KPTA di bawah Majelis Seni Sarawak, sebelum diteruskan dengan persembahan artis-artis jemputan dan diakhiri dengan persembahan finale yang menghimpunkan semua artis di satu di atas satu pentas. Gabungan artis daripada pelbagai latar belakang ini mencerminkan kepelbagaian budaya dan cita rasa masyarakat Sarawak. Saya yakin setiap persembahan ini akan memberikan pengalaman yang menarik dan menghiburkan kepada semua yang hadir.
1: Oh, nanti kita berarti kena panggau pemerindangnya di perindang gaw artis kita Nawabi. Tentu ya kita nemu menua kita di kapit itu nah ya terbilang gaw adat ngemain asal. Nama kini main asal tau ke penyelai main ke dekat debaik ba menua kapit tu kak dipandang ke ba malam panggau tau ke malam kemuncaknya ialah ba persembahannya ialah.
2: Ya, sudah tentu. Salah satu keistimewaan program Sarawak Ku Sayang ialah penekanan terhadap nilai budaya dan identiti masyarakat tempatan. Persembahan tarian pembukaan serta lagu-lagu tempatan yang dipersembahkan oleh artis-artis Sarawak akan menyerlahkan kekayaan budaya masyarakat di bahagian Kapit. Bahagian Kapit terkena dengan kepelbagaian etnik seperti Iban, Orang Ulu, Cina, Melayu serta kaum-kaum yang hidup dalam suasana harmoni sejak sekian lama. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Sarawak dan akan diterjemahkan melalui persembahan seni, muzik dan budaya sepanjang konsert berlangsung. Program seperti ini bukan saja menghiburkan, malah menjadi medium untuk memelihara dan memperkenalkan warisan budaya kita kepada generasi muda.
1: Oh, cukup aneh gak program kita malamnya ialah ni Wabi. Yeah. Jadi siapa ya ke dendang ya di kelalu nang ya fokus kita meh sasaran utama ko kita itu ba program tu ialah ulih mai diri sebeli apa tu datai lah ni Wabi.
2: Mestinya. Ini semestinya. Program ini memang terbuka kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira umur, bangsa ataupun agama. Ia sesuai dihadiri oleh seluruh keluarga kerana selain menikmati hiburan, para pengunjung juga dapat meluangkan masa berkualiti bersama keluarga, rakan-rakan dan komuniti. Saya berharap ibu bapa akan membawa anak-anak hadir supaya mereka dapat merasai sendiri semangat perpaduan, menghargai kepelbagaian budaya serta menikmati suasana yang penuh kemeriahan.
1: Awalnya senentang kita ke datai itu, datai berbala mayu amai ngau diri sebilik sampal ni Wabi. Jadi tu nyukan hanya penemu nuan pu tu Wabi ni. Bagi program ya kebakar tu uliah ngerapit kaget kaul mensia mayu nak ngira bangsa, jalan pengarap, pupu raban bangsa. Kita tu munyi kenuan tadi, hidup pupu raban bangsa ni Wabi.
2: Inilah keistimewaan Sarawak. Walaupun kita terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, kita sentiasa hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Program seperti Malam Konsert Rakyat menjadi platform terbaik untuk rakyat berkumpul tanpa mengira perbezaan. Apabila kita duduk bersama, menikmati persembahan bersama dan berinteraksi dalam suasana yang harmoni, secara tidak langsung, hubungan silaturahim menjadi lebih erat dan semangat perpaduan semakin kukuh. Saya percaya perpaduan merupakan asas kepada kestabilan dan kemajuan Sarawak. Selagi kita terus bersatu hati, kita akan mampu membawa negeri ini ke tahap yang lebih maju dan makmur.
1: Wow, hanya tadi ingin nama tu penemu nuan tu YB ya kecukup ya mana tu dikunci ke ngau bala peninga kita bawa FM ke lemai tu ente nuan bisi Siti Jakob tu YB satu perkataan eh Siti perkataan nama kini Jakob ke dekat the break nuan ngambil bala rakyat kita baluadin rakyat mayuah mensia mayuah sampah datai ngagai pengawak kita tu
2: Satu ayat ya. Marilah kita bersama-sama memeriahkan malam konsert rakyat Sarawakku Sayang 2026. Datang bersama keluarga, raikan perpaduan, nikmati hiburan dan buktikan bahwa Sarawak sentiasa bersatu, harmoni dan saling menyayangi. Segulai sejalai.
1: Oh, segulai sejalai ngau bala mayuh kita di kapit itu nyadi YB. Ya ke penudi benar tu barandau tua ke lemai tu tu ba awek tu ya ke bise begulai ngunuan barandau tua ke lemai tu tajapan ngenang perkara berkaul ngau program kita malam kemuncaknya tadi nama pesan nuan atau ke nama pesan nuan ngagai mesia mayuh lebih ge ngagai rakyat kita di kapit na ngiranya di murum belaga atau ke sung tu tadi ngambil ke ulih sampah datai ba malam konsert rakyat program Sarawak Ku Sayang 2026 ya kedekat dia tu ba hari ke penudi ya WB na 27 hari bulan 6 tu elak
2: dengan penuh rasa hormat dan sukacita lah saya ingin menjemput seluruh rakyat di bahagian Kapit khususnya masyarakat di Murum, Belaga, Song, Bukit Mabong serta kawasan-kawasan berhampiran untuk hadir beramai-ramai ke malam konsert rakyat program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 27 Jun 2026 bermula jam 8 malam di pekarangan Dewan Suara Kapit. Marilah kita datang bersama keluarga, sahabat dan jiran tetangga untuk menikmati persembahan hebat daripada artis-artis jemputan, menyaksikan keindahan budaya, tempatan serta mengeratkan lagi semangat perpaduan yang menjadi kebanggaan kita sebagai rakyat Sarawak. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan bukan sahaja akan memeriahkan program ini malah menunjukkan semangat kebersamaan kita dalam menyokong usaha kerajaan memperkukuhkan perpaduan dan kesejahteraan rakyat. Saya berharap kita semua dapat bertemu di pekarangan Dewan Suara Kapit pada malam 27 Jun nanti. Marilah kita bersama-sama menjayakan program Sarawakku Sayang 2026. Sarawak maju makmur, rakyat bersatu, hidup sejahtera. Sekian.
1: Oh, nyata dek randau tua tu yang berhormat Encik Kennedy Cuk Pai Ugun yang nyakaban kunci negeri Sita N66 Murum nah ya kebegulan yang kita ke lemai tu terima kasih yang berhormat labang dan meri awak di rempu datai begulai ngau kami di tu terima kasih au
2: ya, terima jerok, kasih
1: okey terima kasih au okay, nyatun munyi randau aku ngau yang berhormat kita yang berhormat Encik Kennedy Cuk Pai Ugun ni nya kaban kunci negeri Sita N 66 Murum.
0: Tahu. Jadi ya, dia aku dia mar bisa ga nyawa-nyawa orang ke menuju ke namanya benuang dia tuar raptai kini jam kereta.
1: Ya, kebenar ya dia tu benuang dia tuar raptai tun entik tadi ge sida benuang

0: dalam butuh menya ya ngai na penuang na sudo au.
1: Okay, ya sudo kena sidanya. Sudo swab kita nya tahu kenyang tadi kena sudo besinya.
0: Sudah suap nama tahu sudah suap plastiknya datun.
1: Oh baik, kena dapat gigi kemudian nanti sudah besinya kemanya penuh nanti kerjanya.
0: Tengah jauh dua sedaya Belanda hari pun sedaya berengkeh nyentuh aku ujungnya jauh.
1: Oh, jadi siapa bagi balai ke ngambil bagi bamayannya tadi deh.
0: Sida hari Sarawak aktif tau tadi bisa ngau sama bela dia bisa mayuah ke sida ya begulai dia datun
1: aw nyam tadi kira rami narbah bari ke terubah tu jadi di peda di tadi sambut mesia bari ke terubah tu ketiga ya di mar
0: sambut ke terubah bari ke sambut ke terubah sambut bari ke terubah tau cukup maneh tun di peda hari pagi hari di tau di kapit cukup nyangkung ka di kumai di hujan yang dak tang yang mambam celap ya ya bakal ngelindung kita hari panas deh nada ngasai ke angat nyentuh ke dalam konti tau tau di kumai aku bergetak tau celap jari kami semua di tau aneh ge betunga engkau bala raban sida ke di kapit di tau ni ke bisik temuai kita kendai ya rindu datai di tau nanti deh tuan ya celap jari
1: tapi engkau bala jari kita suah ditambil orang sikit kacau celap apa saya
0: awalnya metun ngaso dia main ke sita lagu tu tuan
1: okey jadi
0: kami nampung baru
1: ke lagi. Okey, jadi laban tu tadi program tu tadi saya menung maya program seleksi lagu-lagu joget. Jadi kita ya berperindahan dulu ngau Siti lagu joget ke di bayi sisi dahi ngau Fazira dom bawa kita rendah kali hari. Ianya tadi joget salam kalah.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peninggal kita siku tuan-tuan ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara nggak suah ti celap deh.
1: Udahnya waktu dia puati nih.
2: Puati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kami Lori dan kita mendiang hari bermacam lagu.

0: Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama, Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama, Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okeynya tadi main ya kerikat diatur dini hari atau lagi nyentuh ke pagi apa gila Grup I hash ngau Grup G ba FIFA World Cup 2026 lalu ngelansa pemutus main sari tu tadi Grup E F ngau apa mega di Krakow kalah kusung dua labana Ivory Coast ba group E lalu pia mega upset ama main ngai peminat tim Jerman tah bekedi Jerman ba pagi ya tadi tahu alah laban Ecuador dua kusung ke alainya tadi tajapan bedau empai lama wisial di start ke tak ke di sepu dia Leroy Sané masuk ke gol dalam minit ia kedua asal ati kaban ngumbaya Germany tu tadi makai besai pagi tu tadi nemunya minit ke 9 dia Nelson Aguno udah skor equal 1-1. Okey, jadinya bakal ke ketinggian botol kat nyerang baru cedak Jerman tu ngasak tentang nak mukai Gonzalo Plata minit ia ke 77 skor ia kedua ngagai Ecuador ngujungnya kira kapan nak alah meh Germany tang tak jawab ya Germany tu ya nang udah lah ya ana kira kita empai pansut sidak ya lalu ngujung ke ba grup G pemutus ya sarito tadi kalau yang ti nitiah ke ba table dalam grup G dia dia Germany nang ya agi tetap aba 22 ia ke nombor 1 udah tap tangan ngagai round 32 lalu ditangkan ke ngau Ivory Coast ke mega udah tap tangan ha udah kiranya tadi mujur meh ngagai round of 32 Ecuador agi empai temu agi mudah ni ke pemadu nyulut aba nombor 38 ia ke pemadu mana lalu pia mega lawan sida ya sekali menang sekali seri ngau sekali kalah kayaknya tadi main ya ke ba grup G ke pagi tu tadi lalu main ya ke bukai ba grup F Netherlands nadai itu si masalah ngalah ke Tunisia 3-1 ke alain dari gol dia pasuak ke minit yang ketiga on goal area pemain Tunisia lalu pihak mega minit yang ketujuh Brian Bobby masuk ke gol yang kedua Netherlands lalu tajak pihak udah ke break second half dia Hakim Hamasturi masuk ke gol ti terubah Tunisia ngujuang kira 2-1 1-2 tang tajak pihak kira tangkan dalam dah datai 10 minit asyik dia John Paul Van Heckel masuk ke gol ketiga Netherlands lalu ngesah ke penuduk sidak ya ngagai semi atau ke round of 32 lalu nangkan ke sidak ya ini tadi Jepun tiba penuduk ya ke nombor 2 pengudah tadi seri satu sama enggau Sweden enggak pemutus ya sekali menang dua kali seri lalu Sweden tu ya agi nganti nama nak nasib ya ulih nak kini tamak ngagai round of 32 ya ke dekat diatur ila lalu apa ya ke bukai mega pemutus main ya ke mesti diatur seri tu ke alainya tadi dalam jam 10 pagi atau tadi main ba grup D Turki. Ha ha. Siapa nyangka Turki boleh ngalah ke USA 3-2. Lalu ba dalam grup tu tadi dia gol Turki dipasuk ke dalam minit ia ke 10 ada gol lalu tajap ya dulu sila USA tu tadi nyerang Turki lalu masuk ke gol ba minit ia ke 3. Ha sampai lama. Gudang tu berpeluh higa isi udah skor sida USA. Lalu tajap ya Baris Alpa masuk ke gol ba first half minit ke 31 ngujung ke Turki leading 2-1 tang tajap ya sampai lama ba masuk second half dia Sebastian Basalta masuk ke gol ngagai USA lalu ngujung ke penuduk ya 2-2. Dah pernah-pernah bakal ke Kak Seri dia dalam injury time. Minit ke 8 pengudah habis 90 minit dia akan Aryan masuk ke gol Yati ketiga Turki lalu ngujuang ke Sida ia tadi menang ngawa pemutus 3-2. Lalu main City lagi ianya tadi antara tim menua Paraguay bersatu ngawa New Zealand kalai pemutus ya pukul 10 tu tadi ianya semina semina Seri kusuang-kusuang nadai orang skor lalu ngujuang ke bak dalam grup sida tu ianya tadi grup G dia ba penduduk okey grup G salah grup F grup ha golo ni tadi nyudah kemukai dah PC tu nadai ngawa lagi gak kita itu tadi ngelansa grup D kama tadi ngujuang ke Australia ngau pihak mega USA nang ya udah layak ngagai run of 32. Australia tu siti mega wakil ari menua Asia lalu Paraguay agi nganti nasib ya tang tajap ya Turki tajap sida ya menang ngelawan USA sida ya udah tap tangan keluar ari pekiat ya ke diatur sekali tu kira udah nak qualified ya lalu 10 tim nang ya udah layak ngagai semi final ngagai group of 32 kalanya tim yang terubah dari Kanada dekat bersatu ngau South Africa main yang terubah main kedua Netherlands ngau Morocco Germany agi nganti sapan di sapan lagi ka nyatup sida ya USA confirm bersatu ngau Bosnia Herzegovina ngau pia mega Brazil confirm bersatu ngau Jepun lalu kebukai Ivory Coast lagi nanti penang lawan sida pihak mega Toromasiko lagi nya Mexico ngau Switzerland serta Australia ngau Argentina lagi nanti siapa nak kini ti dekat napat sida ya okey kita dah ba penghujung awal program lagu joget kita ke sekali tu lalu kena nutup lagu-lagu joget kita sebelum kita ya mendiang ke berita hari yang kesepuri ya Kuala Lumpur tu meh lagu joget TD by Alun Lupeng joget Aseboganan ba awak lagu-lagu joget Aseboganan.

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 5 petang. Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada tu custom atau polis, sebaik saja ada ruang kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri, PRN Johor Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi, namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ia dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara, sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kosar hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki, Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
3: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ini dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan mikan ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi
4: kurang sikit beban. Kalau sebelum ni banyak panggil lebih. Lepas tu jangan pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dia pick up ni lalu jadi barang untuk transport industri. Lepas jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita punya raja kan. Tapi nak macam event macam ni nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam kan kita pakai pick up ni bila dapat subsidi murah tu kira orang kata apa membantu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. 6 perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada perata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing yang bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 26 Rebulan 6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, baupisya Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidi gagal ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah bagi orang terinduk ke main bol ari menatumpu ngau mega menua luar.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bansa hiban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jepun. Kena kujurita, lebuh maya Jepun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak ngau bansa Urang Ulu ti mudiak ari Apokayan. Nengah Batang Kayan ketegang berebut ke tanah pun buah serta berdigak dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bansa tu belak ngai alah laban pangandiri lalu tebiang sungai Rejang suah nyadi saksi sidak kebekayau kude ngagai pangandiri. Kena kujerita dalam ujung tahun 1874 dikena dagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam. Bas menggah penusah na jawa hari Kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Bak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta nak mudah alah laban surang munsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook nyatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau bala iban Ulu Batang Air, gau iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur.
Kelimpah Hari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Kapten Hari Netherlands Indies Army. Dia sikuk ketuai Abu Kayan di Kalimantan. Bala Kayan ngau Kenyah, tiari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, tidiulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook, ngau bala pemesai kebediri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara.

Selamat kita bertemu baru. Ba, tujuan program pengingat tuai cerita gerai. Lalu ke sekali itu, ba tujuan di ke-85. Jadi sebentar aku ngemanyai ke cerita itu, aku jom lagi. Aku minta kita nak kenyian atai. Kebuah pihak, laban tusun di ke-85 tu, nyak mia ke penudi benar di keluar kari YFM. Aku ngai jadi nyebut sekali ke cerita gerai itu. Lalu nak ditampung lagi, tau ke semina deketu kena kak tu dulu. Tang aku ngai nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipamias ke kita nak kak tusun 85 tu, laban dia agi panyai sepi aku. Ni nak agi panyai dah. Kenyua tu baru dekat mulai ke diri hari panggau. Udah ya kemedak pengawak sanawari. Lalu mayanya, ya ada suah keliang miliah pengaruh. Ngambil kebiasa yang baik yang pulai ke menua. Malamnya, lapan dia dekat danjuang pulai ngagai menua ya baru majungan. Malamnya lagi. Datai ada menua ya baru rumah. Ya lalu dia asuh keliang tak tahu nak niri ke pengawal jabuah ruang. Pegam, pihak mega. Ya lalu dah suah jadi ngaum pina. Anak jantung. Menyadi lidam. Nama kenya gerai seroi bini ya sugi. Lalu bedau kamu puak mulai ke diri. Ngagai menua ya ditinyar dian. Laban ke dah suah keliang. Nak mulai ke diri dulu. Nanti pengawak dia udah temu pihak kuya baru serai tahu pulai. Nama kenya girai serai bini ya sugi. Bunyi koku tadi laban kedetan ke keliang dulu. Bedau pulai ke menua yakin bak tinyar. Lebuhnya udah tedian. Bisa ke ceritanya di bak ya. Kok cerita. Ya, dininya nak lagi umas pemanjai dah cerita gerai itu. Nanti nyemak ya lagi dia suah ditampung baru tahun baru nyendela. Bayar ke? Ngambil ke kita yang tadi nemu berkeni ke pengujung cerita gerai itu. Harap ke pihak meh. Okey? Ukai semina kita kemudian ke cerita itu aja. Tak asa atayat, asa hati. Nanti nyemak ya tak delengkak kena kak itu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita itu pun berasai meganda puas hati. Nanti ya tak delengkak diketuka nak kak itu aja. Kita ngelengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita kena kau liam eh. Dekat mendiang ke ya, cerita gerai itu kujung lagi. Tusun 84. Keliang lalu ngangau ke bunga nuyang. Datai semak ngagai seruai ya. Kenyut. Ya kebenar berdiri. Semak.

tiang sandung ba ujung idas ba tengah tanjuk keliang dia tadi. Ba tiang sandungnya mayuah utai macam-macam utai. Ia kerguna kita anak laki. Lebih lagi maya habisik penyarut, maya habisik penusah tahu tersebut ngau yakuk kepandak. Maya orang ngayau mulau maya tadi. Kunya aku ya rengka ngau kerbannya di kait kesidak bak pun tiang sanduangnya. Lalu pihak mega lima igi pala ya kuliah kenyut maya sidak kengalah ke rumah jaban sama mega dia magam. Tang pala jaban tu tadi kita ikat dengan jaban tu tadi benar sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabuang ya kemati dibunuh kantuk lebuah seruai bini ya mulai ke diri hari umai bisi datai ke kia ke ya lah harinya tadi kenyuat lalu ngasuh anak rabuangnya tadi ngamai pala jabannya laban tudai jabannya nalai kebuah kurang rayanya tenyu semina galai ladian-ladian ke gari yang tengah ruai dia laba orang nyong pegau medak api kerangus ke terbelayar rumahnya tadi. Jadi, udahnya tadi, dia deh, ya ngau anak rabuangnya tadi. Lalu, ya kebenar membunuh malamnya. Yalah ikut cerita tadi, rabuang sudah bini yang mati. Laban dah. Depak tahu ke ada tegah musuh lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi, pala musuh bukai, mayuah minya dia. Dia bunuh kenyut magang. Bukai ke benua menegah puluh iginya. Nanti ada kumpul magang. Tambungan itu yang nak ngasuh ya, mai palanya. Labanya meh tahu ngiruah ya lalu tahu mega ngasuah ya nya tadi nyau nak ngemeran ke pengawa ya kengau sida bejalai lalu dinya tadi nya mak terubah ya mungkin nyuat tu basah jari ba pengawa kayau besai bekenya udahnya tadi udah ke kengau kekeliangnya tadi dia deh. Bunga itu yang lalu mansang agak kenyuat sedoai keliang. Keliang lalu bercakau ngau bunga itu yang bak mua mensia maywa dia. Nyalai tau apa kata kau buat. Aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat kenyuat tau ngagai nuan. Laban nuan kang ulu ka kita nya tadi mindah lebuah kita ke berjalai misah ke bukai lalu pihak mega nuan nemu kene ko bayang kenyuat tok ngeria pengawak pihak ko kelian nak mungi bala maiwah ba tanyo dia ni aja ko keliannya tadi. Jadi bala sidak bukai kesama ngau sidak mindah lebuanya. Oh bala sa renggan sapu enggak. Ngau dua tiga ikut ke bukai. Bisa me dia sama bisa dia magang. Au membuat. Nadainya banget mar ngagak kenamu nama baru ikat kenyuat tu. Ya kebungin uyang. Jadi sepedau aku nyebut nama baru ya. Digagak aku. Aku ngai nak nyebut mimiat meh. Pasal ulah ngau gaya ya. Lebuah ke begulai ngau kami mindah misah tu tadi. Igat kenyuat tau deperati tau kepada aku.
bala kami bukai pan pihak me. Nyau kala lebih hari kita pangau ya, ngerja pengawak. Pengeriang pemberani ngau penyikar ya, bisik nyulut. Hari kami sebuat, ya kebukai. Sekali deh, lebuah kami nyau nimpai rumah munsuah, terkak dialah ke kami. Dia kami nya sama bertanya ke penemu ke pengadiri. Bekeni kok kami tok dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang. Kami balanya, kami mayanya ada. Kami kita kari pangau. Engkau makumpu me. Kelama urinya tadi. Nyoi gatau kemansut ke penemu ya. Kami sabar nak munyi ningau tai tersebut ya. Aku umpu pan sigi nare penemu munyi ngaya nyame. Meda bekenya aku lalu nanya bala kami bukai ya kena sigi tulian hari pangau tau. Jalai sida ya madah katur tau ke jalai dekena kami nyerang rumahnya sigi mana hamat munyi kia ke depada kaigat kenyuatnya. Kita panggau nak memunyi penemu igatnya pihak ke buat rengan. Nyan dah? Nyan buat rengan. Sama bisik di tau ngok kita. Ya kaman suat kerja kau nya ke bukan uyang. Bala kami bukai. Sama dia jenuh magang. Dengar udahnya lalu ni mal ke punga kesama ngau kami minah lebuahnya. Nyak laik tegalnya dengar kita hari panggau nadai memunyi lagi dia bala seda lima ikutnya lalu masuk ke penemu ngasuh ikan kenyuan tu tadi mata kami nyadi tuai lebuah kengalah ke rumah musuh. Nama ada. Aku lut kalanya bujaku madah kegan kenyut. Nah sigi patut nyadi ketuai. Nganti aku ngalah ke rumah munsuah. Nyaklah aku dito berani madah ke kita. Nemunya kami serumah tu ngobala kita keratai hari luar bukai. Rumah munsuahnya ngkabisi 20 pintu. Tak ya aja siku-iku niki ke rumah. Kami nitiah katuria ada. Lalu rasuah yang nganti bak juga tanah hari atas rumah urenya. Mayanya orang kebal rumahnya benua jengai antu. Tuai sida yang pu, tuai rumahnya megak. Kandang munsuah lama kita iban ya kudah mayuah, munuah kita iban dulu lagi harinya. Pala orang kematinya tadi, lalu dah suah ya pumpuang. Anak siku tuai kebenama rabuangnya tadi, laban kau dah dibunuh bala kantuk maya seduai melaki bini ya purai hari umai tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main jamah. Igan kenyut mayanya. Laban dia ke siku aja. Ngelaban munsuah. Serumur rumahnya. Rumah lalu angus. Sestak. Dempa api. Tan asin. Hujan datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan. Sigir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya bisik kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban sidak kau dah berbayak ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Dan sidak keratainya tadi sigi lagi berbarak maka api. Laban balas sidak ya mayuah udah rarah.
lebuah munsuah kayawana sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau ninga ke jakung ke nyewet. Dia deh barak dendam pemedes ati sidaknya. Lalu beti uap sertai dua baru ne. Nyalai lebuah ke pembunuhannya tadi sidaknya dasuah ikat ke nyewet. Nak ngayan ke diri lebuah sidaknya berpantap semua. Tang sidaknya ngelaban hari baru rumah ngaubat nur ke petang. Ngai kesidaknya tak nyau de kelala pala munsuah. Mayuah munsuah mati lawan sidaya. Medak rumah tadi udah ngua sestak. Lalu dia di aku tadi lu ngasuh igat ngkenyuan. Nak lagi berbunuh kurang. Lepas nurahnya udah mayuah mati. Nyau bertegarim. Sebaran nur. Ya lai, udahnya tadi balai ban kesama ngawigat kenyut berbunuhnya pan lalu sama. Ngetu mulai ke diri, babai kepala keuliah sedak sebelah tanah ngau sebelah tanyuk. Aku, semina ngasuh haigat kenyutnya mai lima ige aja pala. Nah ibu mayuah dulu, piaku aku. Laban tuknya, keterubah ya. Nuan tu minah ngau ngerja pengawak berketau. Pihakku aku madah ke ya. Nyalai. Nyak dah. Dia nyak tadi. Bungai nu yang talu nunjuk kepala ke degitang bak tiang sandung. Semak sidak ke berdirinya. Bisi lima igi palaknya. Palak ya kuliah kenyuat tu tadi. Yang dah pedak kita. Lima ige palaknya. Ya, mai. Utai baik, ya. Tek kak baik, mai. Mayu agi renyak. Mayu, dua, tiga kali lipat renyak bisa. Mata aku kena ngasuh, ya. Ngai kia ribat. Ya, mai palak ulah, ya. Kami bukai. Nadai ngau, ya. Ngelaban munsuah. Kami seminak ngemata, ya. Aritisi. Ya. Ya lai bala mayuah. Aku nusi ke kita. Amat tak ngenuang aku. Medak jamah igat ngkinyuan. Lebuah ya belaban ngau munsuah. Kita pangau tau. Ya saiz pe aku. Angka kak pepedis. Bakal igat ngkinyuan tau. Ya amat mutus hati. Cukup beraning. Tak nak namanya, tak nak mudah rari surut ke belakang. Pihak kebunuh yang nyerita ke pemberani ngau pengeriang kenyuatnya maya ke bebunuh ngelaban munsuah 4 hari ke udah. Udahnya bengenuh yang lalu biaku baru nampung jaku nya tadi. Nyalai bala mayuh pengabang ngau kita serumah. Aku ke Jakau tu. Naga. Bisik ke buah. Hari asuh buat keliang. Igat kenyuat tu. Tidak pakai duku kita. Nang udah cukup sepuh. Cukup penajam. Lebuh ada kena mantap utai. Aku mpung kepala kami sebala. Udah pernah 4 jamah ya. Namo pemerani ya, ngau penau ya, ngerja pengawak. Ya lai, kami sirak buat keliang tu, lalu dekat muai baju lama ya, ya kudah dekena ya ngelama tu, lalu kami dekat ngagak ke baju baru, dekena ya. Nama baru ya, berengkah hari dia tu. Ya lai, tu igat kenyut. Aku agi ngangau kenuan kenyut ka. Lawan aku lupa nyebut nama baru nuan. Tahu udah tu hari dia tu. Nuan muai tahu ka nganti nama nuan kelama ya subak.
Lalu dia tu nuan bisi nama baru kadegaga ke kami lebih hakik akumpu nama Bunan. Bunan ke berjuluk besi tajam penguntian dalam penyimbang bukang. Bunan keberani hati tak mudah rari ketisi surut ke belakang. Ayam ya, hari dia tahu nuan, ngenak namanya. Pihak kubungan itu yang punya kau. Oh, orang mayu apa lu begau capu, tempat kejari gagah tininga nama barung kenyut tersebut bunga nuyangnya tadi. Jalannya nama barung kenyut, Bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pada tepan suat indau, bengepan, mana amat. Lalu nanggung jalung penuh lapan air tua. Serta ya datai bak bundannya tadi, dia lu berjaku. Tu pihak gak wai bundan, aku ukai nuni, ukai berduan, tang kami tu cukup gagati, medak nuan tu. Ke, udah, berganti nama serta nyau nyadi bujang berani. Kami ngai nak ngamat serta ngelekat ke namanya Bak Nuan. Ngambil ke Nuan nyadi orang ke nama berberita datai ke jemaah hilang. Tapi aku indoknya. Bujaku. Sambil nanggung mangkuk jaluang Bak Mua Bunannya tadi. Ya perlalu mantil. Sudah bundan sudah nyak ni. Sudah kena bundan wai. Sudah nyak. Nana mogi. Ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak biarnya tadi munyi kemasak. Jaga bedil besi. Ada nengkais biarnya tadi nekis. Ingar memunyi. Sudah nyak baru ya ada nyeradak kait tua pulut buntak. Munyi tanjak air pasang mangka kesila awak batang rajang. Ada disiruat ke air beram padi pulut. Dinga tak ada. Beserunyut munyi tiup ribut ke bepupuat sabung petang. Yang pukusak jari nauknya tadi kengenan ke mangkuk jaluangnya. Ngenak jari ya baru. Medak mangkuaknya tadi, ia bakal kedekat terbelengkak dalam ban kenyut berusak. Hari jari induknya tadi, dia ada jampat kena jari kenyut orang dan nangkap jari induknya hari baru. Lalu, yang tadi lalu sama megai mangkuaknya, jari seduanya sambil megai mangkuaknya tadi. Oh. Ngai ke mangkuknya, lepas kena pergi lihat dah. Tak terkelecut mangkuknya semak jakuk, terlalu labuh ke baru lah. Udahnya, lepas bundan tu, lebuhnya, ianya sigi lagi numpil lah. Ngirup. Tua buat mangkuk jaluangnya tadi. Sigi pedang dah lengkap ke ya. Ia akan insap tuaknya tadi. Pedang sekejap mata udahnya, ni ya. Licin doai. Ait tua ba mangkuaknya tadi. Udahnya na nemu age kano. Yang wa mensia ke dia bertempat ke jari gagal medak. Bundannya tadi. Tanda lama ya nyerot kai tuanya tadi. Ne kemayuang menyak dia na nemu age. Yang lain ko cerita. Ada ngemetar kena nitar wai. Labuh hujan jalak. Amat pamah masih hanya tipiak. Pihak kurang berjakau ke sebelah tisinya dia.
biyakau ngapangadiri. Benua sida kage begau, pedak pansuat ga induk bukai. Enya bini sida ke sama ngau minah. Begulai kau kenyuat tadi ngau ngenoyang. Sidaknya dulu ke selingar matahari. Dang bini bungai nuyang pu. Lalu sama anak orang tua megak. Sidaknya betangkan-tangkan. Lalu nuju laki sidak yang pu. Lalu mantil laki sidaknya tadi. Nama gedang bungai nuyang wayo kai kita nak nemu ya. Amat tanya. Munyi pangkak benak batang lupar. Ia hanya redak kait tua ke depan tia ke bini hanya tadi. Ngagai ya. Udahnya. Huh? Dengar kena majuang. Kena ia hanya kalau-kalau. Nyentuk ke kebuang langit ngeruang. Nyak murah nakak pengagal-ngagal. Mesti dah ya. Medak utik sidaknya tadi. Bala pengabang ya kebisi datai kia ke semua urah panggau serumah yang kaum keliang pula jang sidak ke tuai ke bukai bakal sidak pai migul pandak sekatak menyak kedekumai urahnya tadi sinau penggergau bala jang jang ke canang ngindang menua apai keliang pula menyak ya ke bernama Gila Gundi, spit api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai, ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama belak ngirup magang, budak nyak ni. Kau? Ah, nyalai nyau lengkak ke kita eme. Pengawak sidaknya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu, ngambil setangkal gigi tangga sekali merakak ke lambang singkang. Kita yang ngenang pemulai bundan tahu ke nama lama yang kenyuat dah. Ya ke danjuang. Bungai nuyang tu pulai pakai rumah yang punya rumah jungan. Maya tengah malam mudah sidak kerami gawai sandawarinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam speak rumah jungan ada peringang. Urang sekayu rumahnya ada teguran, kenyit. Mayuah sidak tadi nyot daning. Kumai sidak ya bisi utai nama-nama macau rumah. Nyo pansut keruai, sidak ke lelaki. Ya kata, tadi. Nyepi utaya sayanya. Datai beruai, bedaku ke rumah sidak ya berkenyak. Nadai bisi berubah utai. Rumah keberingannya tadi, nak lama. Sidak serumah-rumah. Rumah jungannya tadi, nah. Bisinya nemu, lalu pegau bertanya ngepangan diri. Tak bisik ke sidak tadi, nak nemu utai. Tindu wak, jenak. Nyalai, majak tindu wak mesti dah ya. Jadi gira itu, nang nemunya sigi penatai pemulai kenyut. Tau kebunannya tadi, hari panggau. Nyalai ya tak, maka kena ibu wah ya. Tak bini ya suging tadi, sigi alut daning maut bau laki ya. Nah, nama rumah kita itu, tinyo bernyang. Asai karung tua. Dia aku suki. Nanya laki ya. Girai. Maka kena ibu lah. Mudah ya bekanya. Agi ketudah suki tadi. Ngerak laki ya. Hei. Tani dulu lah. Nada nyepi utainya bernyang dia tadi. Ya. Kata ada bisi orang ya. Ngerja rumah kita itu. Hantu kini. Dia aku suki yoi. Oh, nyepi bini ya, benar amat. Ngerak ya, dia gira itu. Lu duduk. Ya mah, girainya duduk tadi. Sepi ya. Nadai ke?
utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisa jam dia tu? Rumah ke bernyangnya tadi. Kira kita bisa menua puluh sekian piam eh. Ya, namanya lari lagi dah. Lari utai dikirau kenyap. Nada yang kebuat lagi rumah tu, pihak aku kira yang anu bini ya. Ya lu ngalik ke diri baru. Jadi itu dah suki aman dirawat ya. Ya nak lepas kena nemu tanya nyak dah. Ya lalu ngai tindu agi mata ya. Kira itu. Jenak ya tindu lepas dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku juga kenang bukan nunggu yang kengayuang bundannya tadi pulai. Ada panggaunya. Dia lebuah seroya terengkah bertanjuk. Dia bukan nunggu yang aluk ya kau ya. Nih, dekat tu aku. Nganyuak di ikat bundan. Lalu harap kenuan ngingat ke semua utai. Kau dah dipelajar kenuan. Serta kau ya kau ajar. Adi sidak buat keliang. Apa ya tanduk kejang nuliang buat tutuang mau semua kami serumah kebukai kebisi ngajar nuan nuan nak tahu nak ngadu ke pengawal jabu haruang tiga hari-hari dia tahu bisa kami sak buat keliang datahila utai bukai aku na ibuah madah kenuan laban bisi igat girai alai nuan yang bertanya. Jadi pala kena baik dia nak tahu nak digantung di batas bedilang bak tiang tengah bak ruai dia. Sebenarnya bedilangnya nak tahu nak ditungkuan ke di api dulu. Ha. Nak kata aku majuang di ikan bunan. Mepuak aku. Biar aku bungainu yang berjaku ngau bunannya tadi. Ya, nyalai bala maiwah, kawan maiwah, peningal maiwah. Nangkak tu mekitai, munyi ku aku madah repun tadi. Okai aku kak baduk ngetuk-ketuk, nyalai tu bisi beberi aku panjai mimin air ke udah. Oh, tu ya mak, kita itu lagi dah suah orang, lagi diberi orang awak dalam tahun baru. Oh, ilah mak aku datai baru. Nampung ya, harap kaku nya, madai nama-nama. Uleh datai pegulai kau kita baru pakai kuda tu. Nyalai tu menaka cerita girai ketahuan tu ditemu kena tu suanti ke 85 nya tadi. Sama bersampi mak kita, sama pula gerai nyamai. Oh, mutuah berlimpah celap linap senang lantang boleh pengaya boleh pengeraja mak kita sudah tu ne. Oh, nyaya mupuak ko. Bye bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayuh pengerami event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti. Oh, di pusat kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan bak bagian ke 200 kesukan nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen pameran bak Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem kenyak deh nyak nang berjalai pihak megak pameran pavilion nak endang ya berjalai lalu pihak megak pukul 10 ke 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi Menteri Kerja Raya kita kelalu jadi Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nak. Bala kita ke diau bersama engau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
2: resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: setengah hari. Lontak, finali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Ya, sekolah sejalan dengan YFM 24 jam 7 hari seminggu. Terima kasih peninga ke mengkam boleh sejalan dengan kami ke lemai tau. Kalau nampung program hari rentak ngari-hari, kalau kita tadi baru dah bergulai dengan DJ Stonton James tau ke Uncle Stone ya. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu, bak awak sedang lemai, kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih sekali lagi dengan peningat ke mengkambulai sejalan dengan kami. Kenya hari tu mu pagi tu tadi, lalu tetap ke pengerinduk kita. Nak ngira bak dinindur kita dia jam sehari tu peningat. Nak ngira yang tadi bak menua kita di Sarawak itu tau ke di semenanjung Malaysia kini, bak Sabah, bak Kalimantan, bak Indonesia, bak Singapura, bak menua ribai engkau yang tadi benung gawat di menua orang seraya ke mending ke YFM ke lemai tu ya. Benung lemai kami di Sarawak itu 7 minit sudah lepas pukul 6 lemai. Jadi hari kami Pak Bandara Kuching buat ke lemai tu cukup hangat meningah, berasa indah hangat kenyari tumuh pagi tadi nyentuk ke jam kerja tu. Jadi berduduk hari-hari ke diasai kita yang tadi cukup hangat. Harap kita sama belaknya ke pengerai ya, nang kurang ngirup air amat kelebih ke sepengudah kita tu tadi ngerejap ngawat bak luar rumah ya. Jadi ya, kita terus berhati ke berita hari Malaysia atau peningat kedungkup ke sehari itu kenyari pukul 4 lemai itu tadi dan melambat 12 jam. Kalau yang muak ke lemai itu hujan lalu diumbak ke ngau ribut kodik. Dia dangnya di Sekedak Nur, di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri, Pemgat di Limbang. Lalu nada hujan di Serian, Seri Aman, Semarahan, Betung, Seri Kai, Sibu, Pemgat di Mukah. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pekilat kalai hujan di adangnya di Sekedak Nur, di Kapit, Bintulu, Miri, Pemkat di Limbang. Lalu ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Engkau, Mukah. Jadi Tasik Menua Sarawak bergumbang 4.05 nyentuk 1 meter. Ribut Puput dari Selatan Barat Daya bak pendera 10 ngagai 20 km sejam. Lalu Tikas Pengat Gayari enyak 24 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius. Jadi berita kesili lagi berkaul dengan gayari terpeninga tahu di pedak kita bak website meteorologi Malaysia ianya bak www.met.gov.my. Tajapan gayari kita berasai hangat ya. Kesemina dia saya kuba Kuching di tok tang nyuka selampung Menua Sarawak ngasai ke gayari ke cukup hangat tu. Kita bersamping harap ke pengawak ke tak ke program ke bisik diatur jam ke diatur kelebih gigi di kapit. Banyak program Sarawak ku sayang pian megak bisnis Kedak Ndur tadi pilihan menua tak ke bagi menua bisik ngatur yangnya pengerami ngilin tikai ya. Jadi ya sama belak bersamping harap ke Tuhan merik kita gari ke mana ngambil ke pengawak tu boleh dikerja ke ngau mujur setelah lancar ya. Jadi berita kesil lagi berkawal ngau sekedak pengerami ke bisik diatur di menua kita di Sarawak itu. Tak di pendiang kita bah Hello Y Sri Aman pian megak promo ke bisik di keluar ke kami hari YFM Iban. Okay, lagu keterubah kita ingin mukal awak sedalam lagi kita ke lemai tu peningah. Lagu hari Daniel Petrus gulai ngau Danny Umping Engkining.

0: Iya kan, Kiki tak ke benua baik ke kereta jam kiri atau puas ke gini-gini yang puas ke engkini yang tak ke nama tu radis pihak kini tak kenyadi pak sebelah jalan tadi anang nak berarti ke berjalan kereta pengangkut kita nah anang nak mendak demuanya bukan nama lebu kita yang kini yang lebu kita gini yang tadi tak benar ngasuk kita itu tadi lale lalu ngucung kita yang tadi kena penusah hanya tadi lagu keterubah yang kini yang kena merinap dengan kita ke lemah itu.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Hello peninga. Nama berita kita jam dia tu bertemu baru dalam program Hello Wai Sri Aman. Mangkangi bian tau ke Steven tapasilai ngau kita berkongsi ke berita dalam awak ke sekali tu. Terus ke program berkongsi ke berita. Kali berita ke terubah ke sekali tu berkongsi berkawal ngau ngelansak penemuai. Yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Adun N28 Lingga. Dia sudah mujur nguluk program nyambut hari gawai. Dia sudah datur J3K Rumah Kimbi, Sungai Pedada Meludam Apian Lama. Sebab kerami itu mayanya, sidak berumah panjang itu cukup gagati ke penatai yang beroman Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor, adun N28 Lingga. Ngakai pengerami itu, dimandang ke penegak penyerakup bala komuniti ngau pengari rakyat. Nyalai ku adun, N28 Lingga, pengerami bangsa itu ndang udah ditemu nyadi platform alai negut ke pemanah kawal antara semua bayak perintah pemesai tuai-tua reban bangsa serta komuniti seraya ngenegap ke pengawak nan ke pesaka adat asal serta budaya etnik Dayak pesaka berga menua Kitai Sarawak. Adun N28 Lingga megak berterima kasih amat ke pengiruh bala komuniti Rumah Kimbi Sungai Pedada Meludam ti udah nak uliah ngatur program to, program ti udah nyadi alai semua komuniti bekerjasama ngetan ke penyerakup antara semua ke pemujur penatai agenda-agenda pemansang menua ngagai genturuang pendiau to. Lalu berita kedua, empai lama megak dia dah adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor sudah mujuan megak nguluk program tik kurang lebih sebaka diatur bak rumah Minion Tanjung Baru Meludam. Bak program tu mayanya kelimpah mandang ke penegak penyerakup bala komuniti ngau pengari rakyat dia yang berhormat adun N28 Lingga berkongsi ke penerang kalai kuya peminta-peminta komuniti berumah panjang itu diminta pemansang infrastruktur dekat disawat ya lalu macam pramu pemansang sudah disedia ungkup sidak bak genturuang pendiau itu. Mayanya program randau ngau tuai-tuai reban bangsa serta mensia manyuah sudah diatur adun N28 Lingga atau sebengkah inisiatif area kena nyemak diri ngau komuniti beranau kemacam program pemansang dipatut digagak bak genturuang pendiau to. Jadi berita ketiga lagi ngenang penemuai tau ke pejalai adun N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor kalai pelama megak dia dah upis pelilih menua Lingga engau kerjasama Pusat Hikmat Konsel Negeri N28 Lingga udah ngatur pengerami Hari Gawai Dayak Tikas Pelilih Menua Lingga 2026. Program tu mayanya diatur bak Dewan Nangkai Stumin Lingga mujur dipenyadi yang berhormat Puan Hajah Dayang

Norazah binti Haji Awang Sohor adun N 28 lingga. Nyalai lebuh Jakob jadi ke program untuk menyanya di adun N 28 lingga yang merumat Puan Hajah Dayang Norazah binti Haji Awang Sohor madah perintah menua Sarawak dekat terus komited ngenegap kaki pemansang bak menua Setumbin. Hari program-program pemansang pihak mega projek-projek

0: Pop Mansang, Bakdun N28 Linggang. Sekedar perambu pemansang ti menua di Pelundi Angka, ia nyak bakal projek crossover bak menua Grand Stobian, ia megak projek ngagak kalbat ti dekat Dip Jalai ke, kena ngelantang kaget pengawak mindahkan kita, kelimpah projek ngemansang kaget peringkat tambah komuniti dito, kelebih agak bak genturong Tanjung Bijak. Adun N28 Lingga megak minta semua komuniti meruan bekerjasama ngak opis pelilih menua Lingga sama berkongsi ke penderang-penderang yang kemana, penemu-penemu yang kemana, lebih agak bak pengawak ngemansang ke menua to. Sebengkak projek, ianya projek ngemesai kaget jalai ngagai pendam Bukit Munggo ngagai Bukit Sekirau dekat di pejalai ke megak nengah agak belanja SADA Agensi Pemansang bagi Menua Seri Aman ke pengelantang Mansia Maiwah. Maya program to, ia berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Adun N28 Lingga mujur ngemenar kaget belanja RM200,000 Malaysia ungkup projek kemansang kaget sebuah chapel di Menua To tidak ada tembok bak tahun tidak datai tanda yang nyukung serta ngemujur ke peminta komuniti di To komuniti tek pupu bangsa meruan berseraku ke pemujur pemansang Menua To. Lalu berita keempat, empai lama bak Wisma Sada Wisma Agensi Pemansang bagi Menua Seri Aman. Dia sidak di upis perkara pelajar, PPD Seri Aman udah mujur ngatur pengawak bertemu ngau Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Pengelandek Sarawak. Terlalu nyadi Kamban Konsel Negeri N32 Semanggang. Yang berhormat, Dato' Francis Hadin Hollis. Tau kebenar ya pengawak berandau, dibaik upis PPD Seri Aman, berandau ngau adun N32 Semanggang. Kena mantai ke Perambu dekat mindah ke SK Nanga Sekerang Seri Aman ngagai alai baru tegal rumah sekolah to SK Nanga Sekerang Seri Aman udah nak likun dikena age. Mayato upis PPD Seri Aman udah ngatai ke genap penderang tip kawal ngau peminta dekat mindah ke alai sekolah to ngagai alai tip meruan serta likun pihak megang ngelantang kage bala komuniti Sekolah atau SK Nanga Sekerang Seri Aman. Lalu nitia ke penerang hari PPD Seri Aman hari Perambu ti de berkongsi ke Baalai ya ke baru tu ilah ti ndak jauh hari Pasar Semanggang 4.92 kilometer hari Pasar Semanggang tu jauh hari Sungai Batang Lopar pihak megak ndak jauh hari Nyematan Batang Lopar 2 artinya alai tu likun age jauh hari sebarang penusah nak bakal ya ke diato. Yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis adun N32 Semanggang bersetuju ke Perambu to lalu madah kelirik dekat meruan nyukung peminta to. Adun N32 Semanggang megak madah pengawak randau engau penguasa upis tanah engau penyukat bagi Menua Seri Aman dekat di pejalai ke 6/7/2026 di dekat data itu kena nentu ke status tanah tabak alain luar mindah ke sekolah SK Nanga Sekerang Seri Aman nitiah ke Perambu hari PPD Seri Aman ti udah dipkunsi ke ngagai ia nangkan kenyak sebengkah dialog megak dekat diatur engau Mansia Maiwah ti nyadi komuniti sekolah to berandau ke Perambu dekat mindah ke rumah sekolah SK Nanga Sekerang Seri Aman ti diadang mai pengelantang ngagai nembiak tim sekolah dito serta bala pengajar serta sidak tiga wak bersekolah to SK Nanga Sekerang Seri Aman. Nyak dulu berita dia berkongsi ke bawa hello wai ke sekali to selamat lamai temu baru bawa ke buka yang waku ibin ngujung ke program kita ningal ke to
1: RTM Seri Aman begulang ngal pusat himat sida konsel negeri N32 Semanggang dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Seri Aman kena 27 hari bulan 6 2026 ba mini stadium Seri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai konsert ngilin tikai gawai Seri Aman FM tu dekat digunduk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak selalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang menyatu. Ianya

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, kita naik ke pesan berat ya ke bisik terjemah kami Arif Ningau FM. Kalau pesan ke Terubah tu ingat pesan mati dari Runi Anak Lipu tak ke Indai Undil. Kalau pesan tu nuju Kapan Belayan ya ke dia di Bawang Ulu, Bawang Ilik, Sekara, Tuna, Sungai Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif Ulu, Sungai Arif Ilik, Kemesu, Pelukau, Pian Megak, Kapan Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Rendai Anak Rumbang, Rendai Anak Rumbang tau ke ini Undil udah nadai kena pagi 26 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayu, enya malam 27 hari bulan 6 hari 6 serta dianjung kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu. Jadi ya sekali lagi madah ke Rendai Anak Rumbang tau ke ini Undil udah nadai kena pagi 26 hari bulan 6 enya sari tu. Lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayu kena malam hari 6 tu 27 hari bulan 6 serta dianjung kena pagi 28 hari bulan 6 2026 ianya hari Minggu. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ke bisik diterima kami hari kalai pesan tu diterima kami hari Sedinang Anak Jawi hari Sri Kai nuju ke Pembelayan yang kedia di Sungai Kelai, Bekakung, Sungai Las, Rawan, Tuah, Paluh, Naman, yang berkat di Sri Kai, Bentangur, Miri, Bintulu, Kuching, Sibu, Ngau, Kaban, Belayan Kebukai. Kenalah rintai kena mandi tu. Pesan tu pernah ke Jawi Anak Ujang. Jawi Anak Ujang udah nadai kena 25 hari bulan 6 2026. Lalu niang Jawi Anak Ujang tu dekat di Sungai Belam Mayuh, Bak Kutin Memorial Park Bukit Lima di Sibu serta dianjung kena pagi hari 6 ianya 27 hari bulan 6 2026 Bak Pendam SDNU Jalan Cukan Teku. Jadi ya sekali lagi mendah ke Jawi Anak Ujang udah nadai kena 25 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayuh, Bak Kutin Memorial Park Bukit Lima Sibu ianya kena malam tu 26 hari bulan 6 serta dianjung kena pagi hari 6 tu 27 hari bulan 6 Bak Pendam SDNU Jalai Cukan Teku. Pesan ke Siti tu pesan ngetas kulit datari Julia Nak John mesan Kaban Belayan yang kediau di Nangalait, Lubuk Mulung, Long Ajoy, Majang, Tabing, Bukit Lima, Sepemanjai, Air Teruk, Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama di tu. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngamuain terbalu, niang John Anak Dayung inyak kena lemai hari 6 tu 27 hari bulan 6 nguan ulit lalu kena pagi 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu pengawak ngetas ulit lalu muai entah balu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit ngamuai entah balu niang John Anak Dayung kalai nguan ulit inyak kena lemai 27 hari bulan 6 serta pengawak ngetas ulit kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu lalu muai entah balu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari Rebai Anak Lingan tak ke Indai Dumai, pesan tu nuju Kaban Belayan yang kediau di Saka Nyelutung Tansang Tembawai Lubuk Buyung Petikal Baru Isu Bangat Durik Bangat Bukung Asal Bukung Pelasuk Tekalung, Kubal, Lidung, Enteban, Entalun, Remabung, Penurin, Lempawung, Buluh Hantu, Luban, Sungai, Sibau, Pian Megat di Serian, Betung, Tanjung, Berangan, Kawung, Rembai, Lipat, Pian Megat di Tabut, Kejemut, Tembung, di Terusan, Sekrap Putat, Ngau, Kaban, Belain Kebukai. Kenaklah rintai kenama hari itu. Kalau pesan tu mandah ke Jack Anak Manggat. Jack Anak Manggat udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026. Lalu niang Jack Anak Manggat tu dekat di Sungai Belam Mayuh. Ianya kena hari Minggu tu 28 hari bulan 6. Serta dikubur kena 29 hari bulan 6. Ianya hari 1. Jadi minta kabar pelayan kerbesan datang ke rumah Alexander Billy Morgan. Baur banget betul. Jadi sekali lagi madah ke Jack anak manggat Udan Adai kena 26 hari bulan 6. Lalu Niang tu dekat dia sekait bulan Mayu. Ianya kena hari Minggu tu 28 hari bulan 6. Ba rumah Alexander Billy Morgan awur bangat betung. Serta di kubur kena 29 hari bulan 6 hari 1. Jadi ia berita kesil lagi top tanya ngagai runggas tak kedumai bak umur 019-817-3557. Pesan ke Siti Tok Ninga, pesan ngetas ulit. Datari dula atau ke indai inda atau ke indai ida. Pesan nudunyu kaban bayan ya ke dia di Limbang, Kubal, Lidung, Tabut, Tekalung, Isu Bangat, Durit Bangat, Penurin, Entana, Begumbang. Biar megak di Semumu, Enteban, Bunu, Tanjung, kaban bayan di Kucing, Miri, ngau kaban bayan kebukai. Kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ni yang tawan anak rimbau tak kapai idak. Kena 27 hari bulan 6. Hari 6 tu pukul 7 setengah lemai. Ngena cara sembiang. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ni yang tawan anak rimbau tak ke apa idak. Ianya kena hari 6 tu 27 hari bulan 6. Pukul 7 setengah lemai. Ngena cara sembiang. Lalu pesan ke Siti Top Ninga ianya pesan ngetas ulit di tujuh ngagai kaban belayan ke dia di Ulu Rimbas Debak budak ulu ngo budak ilik debak nangapi di Rimbas Rian Batang Layar Matu Paku Serudit Paku Dobar Rumah kaban belayan di Babang Seratu Kawit Seratu Kampung Pati Insengai Serian piamga kawan belayan kebukai kenalah rintai kenama itu pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas Cundau anak ngelambai tak kapai muri kalai pengawak tu dekat diatur kena 27 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 7 setengah lemai bak, bak rumah lumur 7 lot 9437 lorong Merdang Limau 3A 1F City Garden Kuching Samarahan Expressway di Kota Samarahan. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas Cundau anak ngelambai tak kapai muri dekat diatur kena 27 hari bulan 6 ianya hari 6 tu pukul 7 setengah lemai bak rumah lumur 7 lot 9437 lorong Merdang Limau 3A 1F City Garden Kuching Samarahan Expressway di Kota Semerahan. Awaknya tadi peningat pesan berat ia ke bisik di terima kami ke lemai tu hari peningat YFM. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat kebukai kelebih lagi ia ke bisik terima kami hari email yfmiban@gmail.com. Kita dulu perindang ngostik lagu hari Raban Loudness Empire penyanyi tua.

Agi macam pesan berat hari apni nga WFM kalau pesan ke sekolah itu pesan mati dari Daniel anak Ling. Kalau pesan tu nuju kapan belayan ia ke diau kelebih ki ia ke amoi anak arau ia ke diau di nanga tadak kenawit uka atau ke liung di batu 31 sama laju pintulu doni liung anak asing di long pilah baram munau di sungai rusak serikai kapan belayan di seratuk di rumah nyulang nanga temalat sung di sungai menuan kapit rumah dik nanga lan kawan belayan di sungai guah ulu ngau ilik di kapit kawan belayan di serampu Sarawak ya ke jauh ke semak ya kenalah disebut di temagang kalau pesan tu medah ke cemuang anak arau tak ke indai badau udan adai kena 25 hari bulan 6 2026 lalu niang cemuang anak arau tak ke indai badau dekat di Sungai Belamayuh ianya malam 27 hari bulan 6 hari 6 tu baru Mak Joseph anak tinggi emperan dabai Sungai Guah Tengah serta dikubur kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu. Jadi sekali lagi mendaka cemuang anak arau tak ke indai badau dan adai kena 25 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya malam hari 6 tu 27 hari bulan 6 Pak Rumah Joseph anak tinggi emperan dabai Sungai Guah Tengah serta dikubur kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu. Lalu pesan ke Siti Tok Ningal ianya pesan ya ke diterima kami hari Elizabeth Sebelster Alex Nyawun nuju kapan belayan kelebih ia ke diau ba rumah panjai semanjai jalai bukut bakar rumah Lydia rumah banyak rumah undum rumah minggu rumah nyawai rumah Shirbeni rumah Rimung rumah Stevenson rumah Subing rumah Bunsin rumah Suduk rumah Lindang rumah Janting rumah Jeli rumah Jemeni rumah Budin yang megak kaban belayan ia ke diau ba bukit dinding danau batu 15 jalai Selangau Mukah Sungai Diji, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tauk, Sungai Arip, Pelugau, Seratuk, Lambir, Pian Megak di Miri, Kucing, Ngau Kaban, Belain Kebukai. Kenalah rintai ke nama dia itu. Pesan tu medah ke penguat ngetah sulit ni yang nyawun anak ganai. Kalai penguat tu dekat diatur, kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 2026. Bak rumah nyawun Jalai Bukut Balingian. Pukul 9 malam. Jadi sekali lagi madah ke penguat ngetah sulit ni yang nyawun anak ganai kalai penguat tu dekat diatur kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 bak rumah nyawun jalai bukut balingian ianya pukul 9 malam. Nyatri peningat pesan ya ke bisik di ceramak kami ke lemai tu hari peninga YFM kita tahu nanti ke pesan berat pesan ke batang ngagai email yfmiban@gmail.com atau ngagai WhatsApp konti YFM Iban.

0: Gwen baru dah merindang kita dengan lagu ya Sanggup Aku.
1: Jadi bekerja mega hari Minggu, Cafe Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Pihak mega pameran utama lagi tahun ke perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari keperudinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina, Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans. Nyengkawam registration. Nyambungi kaku tadi tak nada yang mai utai nuan. Laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita kedatai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita enggak mesti namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit, Sapit Menteri kita, Lupiah Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
2: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Haleluya. Selamat bertemu baru buat dalam program Turai Penghidup Keminggu Tua buat Bible Study kita. Aku harap kita itu dikunci kita di itu tahu nambah ke penemu kita ini tentang kerja Tuhan bakal tibisi ditulis dalam buku kudusnya. Tapi shalom ngegai semua peninggal kelemah itu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan serta megau ngau kawal Roh Kudus tetap meruan ngau kita. Amin. Minggu tu tadi menjadi kita ingat tahu bahawa buah Tuhan ti baru dekau nyawut Raja Selumunnya. Udah ya ti minta utai dari Tuhan lebuah Tuhan ti bisik datai ngegai Selumunnya bok dalam mimpi ya. Lalu nanya ya nama utai ti dekat di pintu ya hari Tuhan ku Raja Selumun nyawut ya beri aku penemu dalam kena aku merintah balon miak nuan ngau lurus serta dikenal aku ngelalo bagi utai ti mana ngau utai ti jai nanti nak bekenya bekeni ku aku boleh merintah balon miak nuan ke mayuah tu balon menjadi semua. Raja Selumunnya minta penemu dalam hari Tuhan. Ia minta nunduk kurang putihnya a hearing heart. Ia minta hati tika ningo kesebano bala rakyat ia. Ngambil kia oleh merintah rakyat ia ngau jujur. Nenok cara keadil. Ndok bercipiang. Ia minta penemu dalam ngagai Tuhannya ngambil kaya oleh merintah ngena rundi yang tilurus ngawati titulus selumun nemu diri mesti bisi hati tika ningo kejaku ajar dari Tuhan hari riang Roh Kudus ngawati tika megak diiring dimbing Allah Ta'ala. Ia berguna ke penemu dalam hari Tuhan menjadi nya Allah yang minta utainya kok siti nya ajar utai ti dipinta ya hari Tuhan. Lalu Tuhan gagal hati. Ningo ia minta penemu dalamnya. Minta wisdomnya. So, ngagai bala kita dia tu pemenyadi. Nanti kita nemu dirinya nadai penemu dalam. Lalu kita minta utainya hari Tuhan. Ia pan gagal hati mega. Kok meri kita penemu dalamnya. Tuhan dekat meri kita hati tika ningo kia. Ati tika ningo ke jaku ajar ya. Ati tika ningo ke iriang ya. Bo singkang pejalai penghidup kita di dunia tu. Puji Tuhan. Ia gagal merik kita penemu dalamnya menjadi. Ngamik ke kita uliah ngerja semua tainya. Ngau ati ti jujur. Ti tulus. Ti adil. Ti sak sama. Kau yang merik kita penemu dalamnya. Tuhan dekat ke kita ini. Dekat ke kita orang Kristiannya. Ngerja utai ti oleh merik mulia ngagai nama ya. Nama ya ti kudusnya. Ngamik ke kita indok gagal ke pengawak ti ngakal orangnya. Pengawak ti nipu. Ti berampas ke utai orang bukai. Berampas ke tanah orang. Tuhan merik kita penemu dalamnya. Ngamik ke kita indok gagit ke pengawak ti berpakai kesuapnya. Kebambi uliah baurang kena daya nan kedirimpu labanti bisik kuasa labanti kita orang Kristiannya deh agi gago hati ke pengawak ti bansanya artinya kita yapin bisik penemu dalam Allah Ta'ala kita yapin nemu reti pengelurus Allah Ta'ala kita yapin nemu reti pengudus apin nemu reti penebus kita agi apin nemu reti erti pengasih kebenarnya. Apa yang ngelalau sapa Jesus Kristusnya kenyadai ke Tuhan penghidup kita. Bob kudus madah ke kita orang Kristiannya. Jesusnya meh pengasih ngau pembenar Allah Ta'ala. Jesusnya grace and truth. So nanti kita nemu grace kita ingin mendak utai kendak benarnya. Laban Jesus Kristus megak menyadi ke penemu dalam Allah Ta'ala ngagai kita menyadi
Tuhan mega nyadi ke penglurus kita, nyadi ke pengudus kita, nyadi ke penebus kita. Haleluya. Ya alai, nanti kita nemu dari impunya nadai penemu dalam. Minta ngegayalah talor ke dia tu udah nyadi apai kita. Laban pada dalam sempekat baru, Roh Kudus bisa madah ke kita. Kuya basurat James bagi satu, ayat 5-6. Nanti kita nadai penemu dalam, minta ngegayalah talor kemri ngau gerah mudah, serta nak mansiak penyalah kita. Lalu utainya, dekok diberi yo ngegay kita. Tang pinto ngenok pengarap, ngawati tindak kakak. Amin. Pinto penemu dalam menyedi. Anang do, kok yo meri kita ada. Kita anak yo. Sepora bukai diberi. Bukai meri ngegay anak yo. Amin. Bo ayat 10, ngegay ayat 15, bersurat satu raja, Bob Kudus nulis ke, kena kita nyambung cerita Raja Selumun itu. Ke Bob Kudus, Tuhan gagau hati ningo Selumun minta utainya, minta penemu dalam meria. Nyalai, ke Tuhan berjaku ngo Selumun, laban nuan udah minta penemu dalam, kena nuan merintah ngo lurus, lalu nak minta diri gayu guru, tau ke minta pengayau pengeraja, tau ke minta munsuh nuan dibunuh. Aku dekat ngerja utai tu dah dipintau anuanya. Ku Tuhan. Nyadi. Tak lalu boleh kemaya nyok Selumun. Ku Tuhan yang buang. Apin puas hati yang beri Selumun. Penemu dalamnya. Ku Tuhan. Aku dekat meri nuan penemu dalam. Ngau pemerti hati. Lebih lagi hari ini orang bukai kedulu hari nuan. Tau kedudi hari nuan ilo. Haleluya. Aku dekat megak merik ngegai nuan, utai tindak di pintok nuan. Nya, nuan dekat boleh pengaya, ngau baso, seumur hidup nuan. Lebih lagi hari ngik raja kebukai. Lalu nanti nuan ngasih ke aku, Lalu nitiah kadat ngau pesan aku, bako apai nuan David, aku dekat ngasuh nuan panjai umur. Ayat 15, Selumun lalu terdani. Nya, nyok baru yang nemu lah kalau nyudah berjakuk ngau ya, buat dalam mimpi ya. Udah nyok ya lalu mansang ngegai Jerusalem, lalu berdiri di mua peti lempang batu adat Tuhannya, lalu nginjuk piring tunu, ngau piring pemayak dia, diberi yang ngegai Tuhan. Udah nyok ya lalu nyindia ke pengerami makai besai, ke semua pemesai ya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih ya Jesus. Lalu keroke sida. Lalu puco-puco. Malam jadi semua. Mayu hendak utai ke mana diberi Tuhan ngai Selumun. Tajak ia semina minta siti utai aja. Ianya penemu dalam. Ia diberi Tuhan penemu dalam. Sudah dipinta ya tadi. Ti lebih lagi aringi orang bukai. Lalu ditambah ke Tuhan mega. Ngau pemerti hati. Ti lebih lagi dari semua raja di dunia tu. Udah nyok nak temu hati ke Tuhan. Kutai tu dah diberi yang ngai Selumun. Tak lalu ditambah ke ia ke. Ngau pengayau pengeraja. Ngau baso kebesai. Apu. Amat mana ma Tuhan. God is good. All the time. All the time. God is good. Menyadi. Selumun minta siti aja utai hari Tuhan. Tang yo diberi Tuhan, utai tindak di pintu yang mega. Laban Tuhan nemu deh, Tuhan nemu utai ti diguna yo. Dikena yo hidup di dunia tu. Lalu Allah telah aku, dekat merik ngagai kita, semua utai ti diguna kita. Dia tu pun menyadi, Allah telah minta hari kita, semina siti aja utai. Kuya berjakuk berinjil Matthew bagi 6. Gigok dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau penglurus ya. Lalu semua utai bukainya, dekat diberi ngagai kita. Amin. Tadi kita dah berkunci ke deh. Jesus nyok meh penemu dalam Allah Ta'ala.
Jesus nyok me penglurus Allah Ta'ala. Lalu Jesus nyok me anak domba Allah Ta'ala. Keduduk buat tengah-tengah kerusi di raja. Buat panggau Allah Ta'ala dia. Panggau yang tadi kumbayurannya, panggau pengasih. Kuribai, the throne of grace-nya. Jesus duduk dia menjadi, menjadi intercessor kita. Menjadi kepengari kita. Berjaku ngagai Allah Ta'ala. Nyo utai ti dia suruh orang gigok kita dulu. Ngigok Jesus Kristus siku aja. Ngigok penglurus Allah Ta'ala. Lalu udah nyo, utai bukai mega, dekok diberi yo ngagai kita. Kita dekok nerima pengasih ti, ti nambah menambahnya. Grace upon grace. Kita dekok nerima 5 kali lebih mayu hagi menjadi. Hari ini orang bukai. Leban kita ini Benjamin. Buat dalam perintah Allah Ta'ala. Kita ini anak biak ya. Serta anak ti dikerinduk ke ya. Dikerinduk ke lapai kita. Kita dekat nerima 5 kali ini. Lebih mayu hagi utai kemanahnya. Dikenok kita. Utai di dempok. Utai dikenok. Kita dekat nerima utai kemanah. Dikenok kita. Dikenok kita hidup. Kendok di pintok kita ya Allah Ta'ala. Sebab nanti kita minta penemu dalam hari ya. Diberi ya lebih lagi. Hari itu di pintok kita ya. Nggak hari itu di peragam kata kita ya. Laban semua utai itu diberi Allah Ta'ala. Ngagai kita yang mensiyo nyok menjadi. Nyok ketegal pengasih ya aja. Ketegal grace. Laban buat dalam grace. Dia mendur Allah Ta'ala nuang ke semua berkat ya. Hari sergonya. Laban grace, ia ngampun semua penyalah dosa kita. Lalu nebus kita dari semua sumpah penulah. Buat dalam grace, ia merik semua tai ke dikenok kita hidup di dunia tu. Merik pengerai ngagai tubuh kita. Merik pengelantang penyenang ngagai penghidup kita. Merik pengelikun ngagai peminah kita. Nyago kita dari utai tijai. Nerabai kita dari penyakit keberampiannya. Bok dalam grace, Tuhan merik pemayak ngagai rundiang kita. Ngau ngagai hati kita. Balau menjadi semua, Tuhan semina ngasuh kita ngerejo siti utai aja. Ianya ngigok perintah Allah Ta'ala, ngau penglurus ya. Lalu semua teh bukainya, semua teh itu diperbuat kurang berdunia tu, pengayau pengerajo, semua utai ke mana ti dikenok kita hidup di dunia tu. Utai di dempok, utai dikenok, dekok diberi ia ngagai kita. Dekok diberi ia ngagai kita. Lalu ditambah ia lagi pemayuahnya. Ukai nitiah ke penyukup ti dikenok kita menjadi. Ta nitiah ke pengayo ia kemeri kita. Amin. Berarti perintah Allah Ta'ala. Enggak penglurus ianya. Nanti disebut ngenak selekau jaku ajak deh. Ianya pengharap kita. Pengharap kita ngagai Jesus Kristus siku aja. Bukan yang kau madat. Laban Jesusnya deh. Timun ke. Lalu ngagok pengharap kita jadi pemadu badat. Pihak kebuk kudus ibad. Ko New King James. Jesus is the author and finisher of our faith. Jesusnya menjadi ti kepatut ia pemadu dulu buat penghidup kita. Ngau ia ti ke penghabis ia dudi. Ia nyak ti pun ngau pengujuang ia. Ti di Alpha and Omega nya. The beginning and the end. The first and the last. Lalu pihak begok. Nanti kita minta penemu dalam hari Tuhan. Hari Allah Ta'ala. Ya kais mena merik kita wisdomnya aja. Tang ditambah kia. Ditambah kia ngau pemerti hati. Ngau pengayau pengeraja. Ngau baso kebesai. Ngau umur kepanjai. Haleluya. Nyok reti utai itu disebut Matthew 6 nya tadi. Gigok dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau penglurus ya. Lalu semua utai bukainya. Dekok diberi ngagai kita. And all these things shall be added unto you. Praise the Lord.
Lalu ia ke raja, ke semua raja. Ngenok penemu dalam tu dah diberi yang ngegai selumun. Merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Ia ngintu kita likun dari semua penusah. Ia ke Tuhan, ke semua Tuhan. Gaga hati ke kita. Lalu kasih ke kita. Ia ke puan ngau ke pengujung. Ke Alpha and Omega. Rindu ke kita. Lalu merik kita semua pemanyak ia. Lalu ia kebesar lagi dari selumun. Ke penemu dalam Allah Ta'ala. Begulai sejalai ngau kita. 24 jam sehari. 7 hari seminggu. Kita gayu guru magang. Kita gerai magang-magang. Kita bisi penghidup keberkat. Magang-magang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: penyedia yang akan kami mai tamdiang ke program Turai Pengeluk Gunai dengan Pastor Edward Langi.
1: Jadi bekerja megah hari Minggu, Cafe Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari keperudinya. Kita mesti jendia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans. Ni kaum registration. Tahu, yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Tahu, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa me bala kita ke datai jela penasihat mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah ri motosikalnya kita bagi kap si nama nyemberi hadiah bukai TV 60 inci. Tahu, peti AIS kebesai lalu bila biar mereka baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit sapit menteri kita lupiah mereka jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke penasihat mana sarinya
2: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didi.

0: Limpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Okey, bakal selama peningan ku 7:30 lemai terlagi. Kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Tak sedonya, setiap lagu retro. Hari Jonathan Jangan. Ati tusah tinggal nuan pergi.

Selamat lemai peningat dia tu, kami labur ke berita lemai 26 hari bulan 6 tahun 2026. Perintah Sarawak No. 1 Division Infantry Malaysia sama bersaup nentu ke garis antara menua seruran Likun. Sabah dan Sarawak majak mandang ke pengeransian kerjasama strategik dikenak ngemansang ke perilih menua Borneo. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak benar digagak mana lagi kena nyedia kepala ndur ngatur lomba ngemain bak tikas antara bangsa. Ya tadi batang berita lalu tu isik berita.

Premier Sarawak Datuk Pendidikan Tan Sri Abang Johari Tun Openg sehari itu tadi menerima penemuan bahasa dari Panglima 1 Division Infantry Malaysia Major General Muhammad Sobirin Muhammad Yusof bak Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Tujuh penemuannya dekat ngerapir kekal antara Markas 1 Division Infantry Malaysia dengan Perintah Sarawak kelimpah dari berandau kemahian perkara berkaul penglikun enggau pemansang menua. Serta perkara ti diperhati bakal ngemaru ke status penglikun di Sarawak ngeperhati diberi agak antara menua dikena nentukan menua tu seluruhan likun. Kedua-dua rapannya mereka bisik bersilih penemu bakal cara kenemban lagi ngebukulai bak pengawak nyaga penglikun serta kerjasama pemansang infrastruktur bak kandang antara menua. Sabah dan Sarawak majak mandang ke pengeransi yang dekat negut ke kaul kerjasama strategik dikenak ngerumban pemansam pilih Menua Borneo dengan pengawak nyeraris mayu bengkas sektor besai. Sapit Kepala Menteri 2 Sabah, Datuk Iwan Benedik, madah ke kerjasamanya kemungkur infrastruktur, utiliti, penyangkai kapal, logistik dengan pemansam pengawak industri, tidipun dari pengawak nyeraris bak renggat pegawai kanan upis Menteri kedua-dua bengkah menuanya. Ia madah kaurat antara Sabah dan Sarawak berguna benar laban dua bengkah menuanya belak berguna kepangan diri hari sukut pemansut, perengkah guna infrastruktur serta pengulih pemansai ekonomi keulih merik pemayak ngagai selampur menua Borneo. Ia munyinya udah ngatur penuai basah ngagai sapit premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kuching. Bak penemuannya kedua-dua menuanya berandau ke pasal kerjasama bak sektor industri serta pengawak nyeraris logistik ngah beranjung ke barang bak antara menua. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak Benun digagak mana lagi. Menteri Nembiak Lumbak ngau Pembangsa Arah Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madakah fasilitinya digagak berguna benar dikenak nyedia kapalannya mengkang oleh ndur ngatur lumbak ngemain bertikas antara bangsa. Sekedar dari fasiliti kedekat gagak tu, ianya skrin besar bak palan akuatik Pandan Lela Rinong, ngemesai kepalan squashy serta padang timbak. Ia madah perintah menua dekat terus kemana ke fasiliti kediguna nyengkam mengangkat ke pemanah Stadium Nasional dikenak nyikap diri napi pekit ASEAN. Ia munyinya baum pengarang berita Samarahan Bike Challenge edisi ke-10 di Kuching. Pekit lumbaknya dekat diatur kena hari Minggu tu di Kota Samarahan serta nyedia ke price RM27,750. Pengawal

Pista tirik benar dibuka nyentuk ke pergilak. So tak bisa nerima orang arim na luar. Tidekat ngambil bagi. Bak pekiatnya. Bak awam media kesebaka. Kem berbasikal Sarawak percaya sidak tulih ke ambis nadai. Siti Middlemas bak temasya sukan Malaysia Sukma Selangor. Tajak pen bertapik dengan penanggul kurang perengkah guna latih Velodrome. Presiden Gerempuan Berbasikal Sarawak Irawat Datuk Sudarsono mereka tim berbasikal Sarawak diatuk benung barengat kemudi nyikap diri dengan kem latih berengkah diatur di semenanjung ujung bulan Siti yang kemari. Tajak pen lumbak basikal napik penanggul kurang awak berlatih baklir Velodrome dinilai lapan perengkah gunanya agi diguna dari tim nasional serta kontijen arim nobukai. Bak pengawak kesama dua ikut pemain basikal pemaduk nyulut Sarawak dia tu benar di Uzbekistan ngambil bagi bak lumbaknya dikenak ngumpul poin ranking gerempuan basikal antara bangsa. Kita datu benar mendengar berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Rakyat Kedia Basi tak serembu dia tu bisi akses Jalai Tik Meruah lagi pengudah projek Nyeruri. Ngau ngadu ke baru Jalai Kopit ke Segubang di Bau. Projek keberga 1.7 juta ringgit hari baru agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA ngembuan 1.5 kilometer pemanjai. Kawan Konsel Negeri Sitak Serembu, Datuk Miro Simoh, madah projek jalannya tembuk pengudah urun setahun digagak. Jalai barunya ngasuh pejalai lancar, kelimpah hari ngemuntang ke akses pejalai ke Kuching, Enggau Siniawan. Ia madah perintah dekat majak berjalan ke projek pemansang, ngocara berenggat dikenak negap ke perengkah guna pemun, ngambil ke ulian nyungkak penatih misi bak menuap sisir. Ia bunyinya sepengudah ngemata ke pengawak nyerah ke jalannya bak kampung Kopit. Atur pengawak ti mulai ke panah ulah, ngemansang ke pengelandiak bak rumah jil, endang berguna benar, dikenak nyedia ke orang ke kenak jil, ulih meruan bak penghidup urat bekau pansut elak. Sapit Menteri Nbiak Lumbak ngau pemansang urat dagang Datuk Dr. Ripin Lamat pada ketuk megak meri awak sida hidup sebakar ngau orang bukai ke sama belak tau ngemansang ke ekonomi menua. Nyaklai suka mensyam ayu berguna benar ngambil ke sida ti urat pansut arijil ulih nerus ke penghidup bakar selama. Ia munyinya bak program Pesta My Pride Fair Renggat Zon Sarawak 2026 di Miri. Ia megat dekat ke sektor luar ngepalan rumah jil bergempung ngambil ke bekerjasama ngelakukan produk hasil tinggi gagak ke ulian beri penatih misik ngagi si tampu Engkau Rumah Jil. Tuk dikenak ngerembai ke market produk serta muka mayagi peluang ngagi prospek mujur dalam pengawak berdagang. Program Sarawak Ku Sayang SKS dibagi melalui kapit yang dikeplasa tip guna benar dikenak mantai ke penau orang dagang ti biak umur serta pengelandiak sidang agai orang mayuh bak menua tau. Program SKS keriatu dikapit serak tau mandang ke orang dagang ti biak umur ngemansang keririk ngepungak dagang ti mantai ke macam produk hasil dari penemu serta kreativiti sidang. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki padahal program itu dipasuk balan biar hari menua kapit nyampu ngayan ke pengerinduk dan pengulia sidak bak penguat dagang ti majak ngerembai. Ia munyinyak ngagai pengarang berita bak mantar berjadi kapit kitchen bak tabak program SKS di kapit. 21 ikut pelatih dipadu jadi pemesai UPIS Bomba Bantu Malaysia JBPM pengudah nembuk kelatih dengan pengiktirafan Siri 5 tahun 2026 bak Akademi UPIS Bomba Malaysia pilih menua Sarawak di Bau. Sapir Direktur JBPM Sarawak Tiong Ling Hee pada ke pengawak merik pengiktirafannya sebagai hari tangguh pengawak dikenak nambah keraban serta negap ke pengerian raban sidak kelebih haki bak menuap sisir. Pengawak milih rabannya ukai seminat berpanggai bak tikas pengerian tubuh hajak dan megat pengelan dia dengan penemu dikenak berjalan ke operasi nyelamat. Nakak kedia tu bisi 330 hari 363 pangkuk pengap pemesai bomba bantu di Sarawak udah diisi. Orang ti benung ngigak pengawak di lalau berjimat dengan penerang ke bisi dibantai ke bak media celak tak ke media ramah. Perkara tu guna benar dikenak jeliah ke diri hari kena tipu bak penyalah berdagang ke pensia. Ketua UPIS Pengerja Penguat Kuching Jeffrey Douglas William Nagun madah ke penyalah jenayah berdagang ke pensia endang ngenak cara nipu madah ke merik gaji besar ngenak mata duit menua tasik lalu bekerja bak menua luar. Nyalai sidak tibu nengigak kerja di lalau patut berarti keduluk company tak ke pengawak ke bisi depantai ke bak website UPIS Tenaga Kerja. Ia munyinyak lebur di randau Sarawak FM bak RTM Kuching. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemai tu tepatang berita dibaca baru. Perintah Sarawak 1 Division Infantry Malaysia sama bersawup nentu ke garis antara menua seruran likun. Sabah dan Sarawak majak mandang ke pengeransian kerjasama strategik dikenak ngemansang ke pilih menua Borneo. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak benuh digagak mana lagi, kenyak nindia kepala ndur ngatur lumbak ngemain bak tikas antara bangsa.
Yang rakan kami Mike Tam Dieng ke berita ke lemah itu dari YPM Iban RTM Kuching kalau berita tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat malam, serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 26 Rebulan 6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama Adnan Satim bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA Leonard Johansson baupesia Wisma Bapa Malaysia. Perma itu bersembai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak ti digagak ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan kesukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol ari menatumpu ngau megak menua luar.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 27 hari 6 27 hari 6 2026 Norway bertemu dengan France dalam Grup I live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal melawan Iraq boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari dalam Grup H. Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama, Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balam manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Low.

serta Ulih Megak bertemu Gau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megak, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, Anak Dato' King Koi. Aram, berami gau kami.

Okey, penanyi Maxwell Franklin Saran Siko hari penanyi kat Merindang Bala Peningah kita Mensemayo berserimai dengan pengerami ngilin tikai kedai atau bak rumah Kennedy bak Langkang Ulu di Inkliri kena 28 hari bulan 6 tu ilak na. Okay, terima kasih kepada penyiar kita ke game kau boleh sejalan dengan kami ke lemai tu apa aku ke benung kawak ianya really giman really semalam DJ ke hujan bak batu tujuh hari tu sejam ku dah kadangnya udah kini nah really giman really terima kasih ya really giman yang berkat Jessica Itan si nyapa madah ke hujan berberis berguntur berangin di bawah di tu ya minta putar ke lagu sayau selamai ya hari May Franklin kena merindang semua kita bak kelemai tok ko ya. Lalu bisik nyapa mega ianya sindon idi sama bercerai ke pengawak rimiri tok ko ya. Minta putar ke lagu ari Jonas McKean terlebak ke diri kena merindang rimpu piam gak semua pinga WFM yang kawum DJ ke benung kawak. Terima kasih ya. Kalian tuan MJ Ari Landi ya. Selamat di GRG sampai tugas ke lemai tu. Terima kasih Faridon Tony bisik nyapa selamat lemai. Terima kasih Lily Anthony Mega bisik nyapa Francis Ancis Petrus Inchan mereka ribu belum dia ke YFM Duki Api selamat DJ kau harap kena muncul dalam semua pengawak. Terima kasih Duki Api Catherine Robin selamat DJ sampai jalan ke pengawak belum dia ke YFM. Terima kasih ini tinggi hari betul. Terima kasih ya. Bisiknya apa ke lemah itu. Biar muka Margaret Uncing. Hari Sibu minta putar kelaku hari Ricky Report. Kena merindang semua bala kaban ke bisik mendiang ke radio. Harap kau muncul dalam semua pengawal. Terima kasih ya kau ya. Sesama. Jonathan Rayang. Saat lemai DJ. Saat berjalan ke pengawal mana hari kami di Pakan lemai itu. Minta lagu hari Anderson Ngalai. Mimpi kau ya. Biar muka bisik nyapa ke lemai itu. Nina Bugis sampai berjalan ke Puan Ujunuan DJ Bak Konti YFM ku ya. Okey, terima kasih yang peningat kita ke bisiknya apa ke lemah itu. Minta ampun antik kun tadi nak sempat maca pesan pihak bekat nanti kau minta hari peningat kita nanti bisik awak aku dekat maca pesan kita dah lepas ranah pemansan tu lagi tau ke kita uliah bergulai baru aku pergilah ya bak Y912 nur kita tak ngenatai ke pesan lelengau pukul 11 pagi ini nengirau selamat kita mendiang ke ranah pemansam bergulai ngau Lieutenant Maritime Breswell Brown pukul 8 malam tu lagi peningah Melina kita ngasih lagu Ari Jonas McKean lagu ke bisik pintar peningah kita terima mata lebak ke diri.

0: Selamat kita bertemu baru peninya Barandau ke sekali itu begulai ngau aku Raja Sebuking. Ya, jadi peninya Barandau ke sekali itu begulai ngau aku ba studio ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown Berandau ngaku ke sekali itu ba studio YFM Iban. Jadi ngunya ngelalu ke menatai nuan ke studio kami tu tuan.
1: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
0: Oh, selamat datang ke studio kami ne.
1: Ya.
0: Atau ukai keterubah ya ne.
1: Ya, ukai keterubah ya. Kali kedua.
0: Kali kedua. Oh. Jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari upis Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi nyap tadi terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datang ngelimpang ke diri datang ke studio pakai ke sari itu.
1: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Terubah ya, aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi bagiga ngau nyelamat berserimbai ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim baka ke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM ngau DJ Rajesh laban udah meri slow tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak bekehas hari itu. Ngami kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan hari bulannya udah ngelui dan ia nang agi diteruskan sepanjang bulan 6 engkau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
0: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engkau bala peningkat mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat tu tuan.
1: Ya, ngambil ke balas peningkat sama bala nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi penerit adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi begiga engkau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak bergiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawak APMM kebenarnya. Ngawak SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi bergerak serta nyelamat maritim. Lalu ya tu tadi dibaca sama engkau Seksyen 6B bak dalam pelaksanaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan nakma nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke penerajuk beroperasi secara selamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelala ngau nama MSAR Bulu 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP bila serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engkau mana serta lebih hengkeman.
0: Ya, jadi nyak kita baru dengannya ke penerang hari temuai kita ke SAR itu ngenang berkawal engkau utai kepada yang tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat ni tuan.
1: Ya, betul.
0: Jadi tanya aku kedua tu tuan oleh nuan berkongsi engkau bala peringat mayuh engkau bala kebunuh ingat tua tu ni tuan berkawal engkau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tu tuan minta dong kongsi ke ya.
1: Oh, nitih ke daftar rasmi operasi cari lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cari lamat ke udah diperjalai ke ba sepamanjai uruang tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil lari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke ulia diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasiak. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak ulia dipedak sepiak belah mata ajak laban Nya tadi tahu penusah ke kita empu untuk kita tidak berat ke pengelikon di rempu. Setiap penusah ke nyadi mere empas besai baik ke ngagai diri sebili genturung peniau engau negara. Nya kebuah melikon batasi anda ngambil mudah lalu kita mesti berat ke pengelikon diri munyiko aku dulu tadi.
0: Tahu. Oh.
1: Penusah maritim uliah dikurang ke enti semua kita uliah nitih ke atur ke udah daripada ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kita siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluar ke pihak megai kuasa medak gaya hari bakal meteorologi. Pengibuh ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil kebala berat ke pengelikuan Batasia. Karatu nang perlu dikena kita nyalih ke penusah ke nyadi Batasia.
0: Au. Oh. Oke, okay, nyadi nyap eh ngarap ke terang hadidinya bala bendinya ke benuninya ketua ranau tua ke sekali itu tu netuan.
1: Ya.
0: Yeah. Au nyadi bendinya ha bulan dua aku ba studio nyangka bisnis kita kita nyap baru ninya ke radio jam kedia tu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
1: Oh.
0: Oke, okay, berandau ngaku ke sekali itu dalam perandau kita ke sekali itu bawah FM. Oh, jadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala beninya tu tahu ke manusia mayuah ke beruninya tua jam kerja tu kan nemu bakani cara tahu ke langkah tu leh digagak nyemak kitanya ke nurun kita siap tak ke anggap ngawak batasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
1: Oh, nuju bala mayuah kelebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke GBC hati nurun ke Tasik tau ke sidak ke berhidup dengan pengawal Tasik
0: tau
1: ke sidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawal sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan. Kedua, merangsang sidak ngena beacon atau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga, sidak mesti berhati ke vessel bakal bot atau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke Tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya bakal telefon atau ke radio ngambil ke yang main dengan kita. Pihak mega alat navigasi mesti diuji dulu atau ke diperasa sebelum nurun ke laut. Mesti kan nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari namanya. Pihak mega nyedia ke first aid kit. Semua perengkal kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa indah lah. Dini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelamak kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang tau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
0: Oh. Oh. Ya, jadi inya berunya kita baru daninya ke penerang bahkan ni cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawal batas ya atau ke nurun ke Tasik ya. Punya kenuan tadi ini tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngaruh ke sama berarti meh penerang di bainuan ke sekali itu barandau tua tu ne
1: ya.
0: Yeah. Oh, jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimiat meh berkawal ngau bisi kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan Bak Tasik atau pengelikuan Bak Laut tu tuan.
1: Mayuh macam cara ke udah dikena bala APMM ngambil ke bala mayuh nemu senentang pengelikuan Bak Tasik ianya ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia Dato' Bendung agak kempen tentang pengelikuan Bak Tasik. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayuh ba setiap negeri nengah maritim negeri ngau zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis, Bintulu ngau Miri lah. Ya kedua agak talimat ceramah ngagai bala mayuh ba setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga kempen nengah media rama bakal Facebook, Twitter ngau Instagram. Ya keempat merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Yang kelima, ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasi ya. Ngau ngau sesi dialog gulai ngau balamai ngau lah. Ya kepenuh dia dengah randau tau ke wawancara ba stesen TV ngau radio. Ya mega bahasa rimbai ngau nyamega IPMM mengau nakak uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia. Tau ke dalam standby mbun. Ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim. Boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nangi rajam. Tak japan pihak batang pengawal IPMM ke Bugiga engkau nyelamat tau mega. Guna kebantu hari agensi Bukai, agensi sahabat ke berserimbai engkau pendiau sidak mega lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi Bugiga engkau nyelamat batasi ya. Maritim Negeri ngau zon maritim megak dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan bak tasia.
0: Awak cukup mandah penerang dikongsikan untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anna Brown. Jadi ngagi bala peninga ngarap ke kita ninga ngomandah meh penerang dibayar ke SAR itu gulanya kami bak YFM. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan, aku percaya bala meninggal pan kak nemu tu tuan, bahkan ni bala kita tu ke maritim tu nerima kangau tau ke tanda penusah ke bisik nyadi ba tasi atau ke balaut tu tuan.
1: Bahkan ke udah dipadah ke aku tadi. IPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi Bergiga Nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima syarat atau kekangau kecemasan. Yang kesatu syarat kecemasan nengah setelah. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress, SARSAT. Tau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem-sistem tu tuju ya kena nerima syarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz engkau homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangka kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Ngelebih sistem tu ianya ia uliah dikena ba dini-dini nur sagi ia uliah ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tau ke posisi ke dipadah sistem tu mega lebih ngeman bebannya posisi ke dipadah ngena perangka bukai. Bala kami hari PMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi Bergiga Angau Nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi Bergiga Angau Nyelamat Batasia. Ngau ya kepenudi, kangau telefon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri atau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Subcenter.
0: Ya, nyadinya peningat kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegah adakah nemu tanda penusah ke nyadi batasi atau ke balaut ni tuan. Cukup manah penerang di Bainuan ke sekali itu berandau dengan kami bawa FM. Jadi tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi Bainuan bisa nyebut berkawal ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau ke HKKM tu nah. Jadi nanya Bainuan tu tuan, nama kebuah 6 Jun atau ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM KM tu. Minta Nuan menteri penerang meh senentang perkara tu Tuan.
1: Kami ke semua bela nemu kena ke 6 Jun 2006 Maritim Malaysia ngau rasmi ya udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi bukiga serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia.
0: Mm-hmm.
1: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergiga ngau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 hari bulan 6 2006 tahun tu genap 21 tahun PMM udah mangkuk pengawal bergiga ngau nyelamat tu tadi. PM aga tu nyadi ketanda PMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergiga ngau nyelamat sekombang APMM megak nas mampai dekat pejalai ke pengawal bergiga ngau nyelamat tu didi ni ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih nyadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkai hari tahun 2021.
0: How?
1: Ia megak dikena merik pemerhati hati ngagai bala mayuh kelebih lagi sidak keberhidup engkau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang ke dia buat semak pesisir pantai ngamik ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah maya ngigak rezeki tau ke lebuah memerian buat kuasa tasiak.
0: Oh.
1: Sidak mega dipinta belajar ke bekani cara bertahan hidup maka contoh ianya pandai melepuk ke diri baik kenika ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntua penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak dituntua penusah ngenyiat lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi ke pun kerjasama di antara APMM engau mensia mayu bekawal engau nyadi mata engau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisa maklumat jenayah atau ke penusah dengan hari itu mega mayuh program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mensia mayuh boleh diperjalai ke ngau lebih mayuh lagi ngambil ke pelikun buat pesisir laut atau ke Asia kita semampai jaga ngau mana
0: tahu. Oh, ya jadinya meh kita baru darinya ke nama kebuah tarikh 6 Jun tu tadi dipilihnya di Hari Kesedaran Keselamatan Maritim taka HKKM tu ni tuan.
1: Ya betul.
0: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bab ujung randau tua ke sekali tu tu ni tuan. Jadi sebelum ujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayuah kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawal ba tasia atau ke laut tu bekau ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
1: Ngamik ke bala hayuan bala nemu. Monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiba sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat mai monsun tu tadi nyadi. Kelimpah harinya, bulan Oktober ngagai November, nyak dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut. Kaya mula hari berketuk dekat mai ribut kudik ke selalu ianya di maya lemai. Ribut kenyadi tu megak dekat ngasuh tasik gelombang besar lah. Okay. Nyak lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau megak sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik. Lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawal sidak ke nya tadi ngambil ke sidak ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi. Okey, kerimpah harinya sidak megak mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah dipadah ke kota tadi ya. Gaya nentu ke gaya hari mana ya. Ngeciak buat mesti ngam dikena ngeciak tau ke mersa dulu perengka navigasi mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan. Nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya, sidak mesti mai perengka kecemasan baka PLB, nyimpan nombor telefon APMM, ambil ke nyamai di giga lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan, tau ke apa indai, ini ke pedungak tuju, sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak, ambil ke nyamai di giga. Sidak megak henti uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon. Ngau penudia mesti mai perengka poset kecemasan. Kelimpah harinya megak APMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakal ni cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu bakal tu tadi berguna amat dikenak sidak nyedia ke diri napik penusah ke nak disadang jadi dudia rela.
0: Okey tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak merasai tuan nyuratai bab mujung randau tuan ke sekali itu tu ne.
1: Ya.
0: Mayuh penerang info dan dikongsi kenuan bab randau tuan ke sekali itu. Jadi nyak meh apa ni ya, randau aku gulain gau Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ke sekali itu. RUP Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawan kau tangguh mengawak APMM, pemegang kenang berkawan kau utai ke rumah kita HKKM tadi ni.
1: Oh ya, betul.
0: Hari Kesedaran Keselamatan dan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan, lama boleh ngatai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu beranda dengan kami buat YFM.
1: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
0: Terima kasih. Jadi nyapa dunia randa aku ke sekali itu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown randa gulai ngau kami buat YFM.
2: Puluh empat jam, YFM segulai sejalai engkau kita, merindang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai. Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai, jalan.

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali tu. Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu udah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedar pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem penyare nya nang berjalai biar mega pameran pavilion nak endang ya berjalai lalu biar mega pukul 10 ke 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dikap jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander dan Tertinggi Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu tadi itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau pan walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien nak. Bala kita ke dia bersemak ngau pasar kapit tau datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tau datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit
1: resident pilih kapit Tuan Elvis Didier.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri komited untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi dan termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelurupan, kedatangan parti dan juga dalam bahasa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi perturut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026 Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua Jurulatih Iran, Amir Galinoi berkata pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Melli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA, Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru pejabat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 26.6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa ari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimai ngau FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terinduk kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidak gagal dengan belanja RM120 juta. Sekedap tim kemasuk bak pekit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu mengau Belgium serta France bertemu mengau Mexico. Penatai Leonard bak Stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol arima tumpu ngau mega menua luar.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsur, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsur, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsur, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk, Ari YFM.

penyayau anda luya lagu ke dibai listen lu dan pendengar nya tadi lagu dikenak ke tengah pun ke awak pemerina malam kita ke malam tu semua malam pendengar ngarap ke kita semua gerai serta lantang magang malam tu nuju kita ya ke benung belelak berumah jam ke dia tu ngarap ke mega sama bela gerai sama bela likun ya serta selamat mendiang ke kami ba YFM ke malam tu. Ekip yang mengangkat dengan kita nyangkanya benung gawak jam ke dia tu jangkanya baru masuk shift malam kini ngarap ke terus rangsang hati berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM tentu ya bergulai dengan aku email Dajoni tak ke mail malam tu ba awak pemerintah malam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi merendang kita ngau lagu-lagu dikredok ke kita malam tu peningas serta mega debah ke kita program ya kenang ya diungkup malam tu ba awak pemerintah malam ya. Jadi nuju kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai kita banyak kenyak kita baru pulai mindah kini baru pulai beberi ke barang tau ke kita ya ke baru pulai gawak kini jam ke dia tu ngarap ke sama bala berjimat berbaik ke kereta ngarap ke sangkai ngau selamat bandoi ya ke dituju kita malam tu ya. Ini jadi tusun program kita tentu yang ada berubah peningah 9.30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke program tanda program Runner Y pukul 10 malam dia kita dekat mendiang ke berita malam ia ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat bergulai ngau Sharon Ludan habak program kini kita sarito lalu ke penudi pukul 11 malam tu lagi peningah dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa berkenyameh tusun program kita ungkup ia malam tu peningah nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi jadi anda mindah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami ba YFM tu lagu ke dibaik Monica Allen aku

Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama, Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama, Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay melawan Spain. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: baru tahu Bapak Glenn renau ruai ke sekali tahu. Nah, nama pengawal kita jam tahu ucau. Nah, nak kesal kita. Lama ngasuh kita kesal ucau. Lama semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali tahu. Bulan nama saya kesal. Lama nampu rana ruai minggu yang kemari ucau. Pasal semalam ke lalu nak uliah. Digiga ngena kelipuan. Ya ilau, ilau kami serumah mayanya. Ucau kata ke nak kesal ucau pergi lagi. Tunggu ke menua senam nya kelenyau nya. Kamu nak kini hidup nak kini senam nya ucau. Alam kita sama ninya ke kita ranau ruai ke sekali tau. Love scam kena belagian ke mensial.
1: Tuari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salam katia pada salam rasa semua. Kasih aku nanti kena salam. Gini kena salam. Ilau amai. Ibu dah tahu salam. Rasu aku kian-kian kena salam. Kini belum ngerti salam. Lagi aku ulu tukus kayu ada dulu aku rasa salam. Lagi aku nak mau cakku memberitanya berbagai salam. Salam aku Lili beli salam. Apa yang terjadi ada salam.
3: Aku sinau lagi ini. Siapa akan melihat aku mana goyang ilah. Baru kak nyamai itu aku tak makai bisi lawak. Nada duit. Uli akan minta ngakai ayah seneram.
4: Macam-macam ke perusahaan kita serumah tu. Kadang kena baka kes boy ke ditipu kaban. Kaban kerja kerja di mana tak siap subaknya. Kena tipu asuh asuh nyadi skema akai akai akai akai.
5: Nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita selain dari
2: lalu ada berita pasal seneram teman-teman ya kena gitu.

0: Scusate, a me saldrà, chi le mie saldrà, ma lui
1: così è me, io sono ram a codin tada che mi sembra che è nero di bri orang din nia kuyus pen aya senram kunya
2: udah aduh megang meriput ngagai polis ngagai UPS ke berkuasa mayu alain nur ngeriput kes atau banon udah kami ngeriput ngagai polis sida lalu ngasuh kami ngeriput mega ngagai empat iti UPS lagi ayanya UPS sekretariat MAPO ianya UPS anagang pengawak berdagang ke Mensia report ngagai gerempuang MSO per tau ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia sidak tau ke Burundi yang ngau orang ke jai ke berdagang ke Mensia di mono luar din report gak ngagai bilia operasi konsela Wisma Putra ba UPS Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenuhi ngeriput ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cetatec Cybertech ngau scam. Nah ya. Ya. Nyimbo boleh beliat nyawa atau nyebut tem ketu. Ndol sida mersa ngena internet. Hari ini orang kengau sidak nyatu bepangan diau atau ke penyalai sidak ya.
3: Apa pihak ni? Lawit ramai ke kes tau ke rumah. Kumbai kupis polis saja kalian tu ngeriputnya.
2: Ingat di cerita boy sebab banun. Kadang nak bekenya cerita senderan tu. Semina beda ya boy terperuk gawak ke menota siak laban ke baik kaban ke lama ke dekelala ya senderan tu kena umbuak laban ke udah nyadi jatuh cinta arti itu.
3: Ente bakal kes boy subaknya le umbuak kaban lama ya orang madah kedian besai gaji nyo terperasa kaya ninga orang kenyebut munyinya ia kebakar tau sikit mayu kes bakar tau orang kedai kelala tersebut kita nyadi orang tengah deh berdagang ke Mensia. Jadi aku medak berkes neram baca aku bak namanya berita internet tau majak mayu lah orang kena tipu bangsa tau. Indau tau ke lelaki ia ke sesigat ia ke berbajik nanti orang hari sebelah Facebook hari TikTok hari media ramah enggak ia kebukai meh. Udah orangnya berambil sati sedaknya tadi lalu berbaik bertemu sedaknya dian deh dian orang ngulih ke sedak ya lalu nangkap sedak ya
0: gila tangkap lama menyelingkuh salam gila tangkap sama menangkap salam yang kasih ada salam
1: misi aku mau tahu teh kepada hatinya ibu panuan tau kumai orang romance scam nya cara baru ngulih ke Mensia ke kereka dijual
2: ya gak menua dilin de menua tilin din nya semak ngau menua ke mayua berdagang ke Mensia bak garis menua Kambodia Laos Myanmar dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke Mensia nya bisi ku maca ba internet.
0: Mama hamu kenyadi senam nyadi enak. Dikit kita ino asu orang nyua diri enti lelaki bekena ina senam. Kada anak udah jadi tau ke jua orang ulu tungku sengai wa senam. Gantinya senam ada tungku sengai wa. Bulu tukuh sekali walau apa punya liling kesan drama. Kesan drama. Lalu pernah bisa pulih kesan drama.
1: Katanya kita rumah, ibu panun, oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bekas ika ayah senramnya.
3: Bisa ga uliah dia selamat ke Raban Penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedak ke dia baca aku mah nakak ke dia tau intelek. Bisa 672 ikau sedak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampaunya mina 533 ikau aja ke udah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 ikau sedaknya agak dikurung bak menua dia sekali ke bak Myanmar, bak Kemboja atau ke bak Laos dia na sekali kena hidup atau kemati. Nah, dari kita itu nemu nyak nak aku.
0: Mati. Hei, lalu malah kati aku tersilap mayat aku ingat keluar dalam. Lalu lalu mati yang lelingah ke aku dalam.
1: Oh, petara hati berkuasa. Besampi kaya senram makonya nade panama Arab kaya oleh pulai ngau selamat kasih kaku hidup na oleh makainya mai na oleh makai menukur yang na oleh makai belawah. Oh petara tolong makoto tolong
3: apo amat balat ga sampai dia jabut.
2: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nyak tadi banuan. Bisi ke baca aku punya menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayuh kena tipu. Ditangkan ke menua Johor ngau Selangor. Bekenya aku sudah.
0: Kenapa aku buka pintunya banuan? Buka senangnya. Jambu-jambu lain-lain pernah sama aku buka pintu. Kalianlah senamnya pulai kini. Senam.
1: Nyak ayah gilapnya ini ukai senam.
4: Oh tu rumah, aku ngikak di kebilik kian tadi sidak dirwai madah ke didi tu.
2: Lama berita hari sidak upis ke kumai Wisma Putra atau ke upis pulis?
4: Bisa tu rumah, sangau. Sidak hari Wisma Putra telefon aku tadi laban lumut telefon tua tu rumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu. Kes tu harinya deh.
0: Hidup senam aku.
3: Ya nama kau sidak ya telefon ngagai dai jilat ko nyuna sabar ko tu kan inga.
4: Sidak ari Wisma Putra. Madah ke bisi 15 iko sidak oleh diselamat ke baik pulai. Hasil ari rundi yang perintah menua tok ngau gerompong MHO tau ke gerompong Malaysia mayuh Malaysia deh. Sidak berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia dok dian deh. 15 iko sidak ke dilepasnya. Jamin perintah Malaysia senderam siku ari sidak ke boleh diselamatkan.
0: Hidup senderam aku. Okay. Atau ini palam dan aku. Ngilang senderam nasia lama. Senderam nasia senderam.
1: Apo ngasih mai sampai aku tadi ibu banuan.
2: Ketika bekas sidaknya dia tu jilap, lalu baik orang pulai ke kita sidaknya ilah.
4: Aw pihak ke sidak ya, gerempung MHO tu nyimpulang sidak pulai hari mayuh menua sidak ke 15 ikut tu. Laban sidak tu mayuh ketusur undi yang tau ke trauma, nyak mesti bisik counseling. Ngau gerempuang ke mantau sidak tu dulu, lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
3: Nada yang nemu nak tusur undi yang sidak kena kurungnya. Mana yang nanti pulai hidupnya. Bisa sekedar bangkai, kata temu penyungak deh.
1: Tidak lebih, tidak kurang. Ataupun tidak kurang, tidak lebih. Satu minggu punya hari selepas itu juga.
0: Selamat kami dua jabut. ditinggal kedai semua kisah serumah itu ilau makian kedai sedramnya sekumbang dek nadai tinggal ilau kedai lah sedramnya nama kai nama nek sudah aku sedram sedram semua utai tinggal kak gaya lima makian sedram
1: utai buka itu jua aku utai tersebut dengan ini ia kena mandi aja aku kena setuju ngelamat tu sigi terterang gade raya gak maya tu satu ngasuh lagi dek ngai mandi nyus minggu dek ngai mandi padah aja sigi tengai mandi
5: bahas mengai bosan ngau bahas dengan bak udah pulai aku tu dek udah selamat pulai. Terima kasih ngaji kita semua. Terlebih bagi ngaji seluruh haji lap. Ngau tu air mamting. Laban udah kiroh ngaji riput. Terima kasih banuan. Terima kasih minut. Udah nyaga ibu sangau seluruh jabut. Maya utah itu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebur dipadah ke. Aku tersiku hari sedak terbaik pulai. Laban udah dibayar tebus duit. Perintah kita Malaysia atau.
6: Apa? Nyeruru emai di seneram. Itu kenyit, mada gamal dek. Jauh amai berubah. Uka nyabangga lama. Dek kelenyau. Kati mekita kehidup maya ke dikuruang orangnya. Kada kita bisik diberi orang makai.
5: Nadai minut. Dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapan mimin aja. Dikuruang orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau ngu kayu. Bisa kelama lagi dia. Tidak boleh duit hari ini orang ngu kayu di palau aja. Sidak ringkai bak bangku ke bisik karannya. Asuh orang takap karan. Apa kanya bak tingat-tingat?
2: Ya, ketika dik tahu kena tangkap sidak sendram.
3: Aku ingat dik kian harinya. Kau bertemu ngopangan induk Thailand dia.
4: Maku alit api. Maya di datai pe ipot. Di bisik telepon aku madah ku dah datai dien. Pangan induknya datai ngambil di kunuang. Nama ukai induknya ngambil di ngagai padang biluan dia. Ya?
1: Aku bisik pun madah gembal induknya. Ayah seneram video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ia ba ipot.
5: Beketau cerita ya. Ama induknya amai ngambil aku ngagai padang biluan. Dan yang madah ke apa yang indah ya dekat bertemu dengan aku ke diri. Tak mendak pemerannya aku bertemu dengan apa yang indah ya. Asa yang depan cerita sudah sebili ya. Kedekat mai bertemu dengan apa indah ya tadi. Bisa diterima mai aku kian. Kau mai aku tu tadi. Pertama aku dalam keritanya bisa mendak diterima. Ngau siku lelaki dia. Nadai ke aku berunia panjai. Dengan ada baik seluar yang menuju jalan ke jauh, makin sempit lalu masuk dengan garis menua Thailand dan Myanmar. Dia aku nemu diri aku dah kena tipu.
4: Tapi tidak boleh lari dari nurnya kita sendram.
5: Kak aku lari menyadi. Lelaki ke dalam keritanya bagai senapang dan ucul ke senapang dengan kening aku. Nyau berpeluh tusur di gagap kenyak. Dan nyak telepon, pasport semua dirampas sedaya. Baru sedap mai pansut, ngakai siti nur ke dijaga, ngau pagar besi berduri.
0: Patut kami dua jabut, telefon nakala uli ya.
6: Udah nyakati orang ngau di seneram. Begulai ngau bala bukai kesama di kurung dian di mayanya.
5: Datai dian, lalu nada yang pampunnya. Terus asus sudah nungak komputer, nungak telefon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, gamayu macam media ramah kebukai meh. Kami asu nipu bala samari benua kita Malaysia dengan Sarawak tu. Lalu beri sedak target seminggu mesti boleh 50 ribu nipu duit orang.
3: Ya, hari tu kes orang ke skema nipu duit ke bawah internetnya. Nipu duit orang nyaruk direk nyadi upis lu ya.
5: Dia magang, mesti dah ya banun. Bak siti biliknya siku nyaga telepon nyadi polis siku nyadi lawyer sedangnya kenyawa telepon di kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh ni nyawa polis nyawa orang kesama dia Utai udah diatur makan.
4: Tapi nak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
5: Bisa sikuk ke baru kena tangkap. Bisa nguji lari. Kalau kena tangkap sudah maya yakak lari. Sudah madah baik sudah ngalik kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Siapa-siapa ke nguji lari dekat sama nerima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngalik kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari perengkar dijual. Nyawa saya ke nada dia tininya jakuk sudah nyebut kem kurung ketiga. Kai kesal.
0: Nya. Amai bisa orang ambil sila ulu tungkus sengayu wah. Perengkar dalam tubuh lalu jual orangnya dia senram. Amai menceritanya geringa pendiam.
6: Oh, nyak ke disebut sila kem kurung ketiga ne. Tendur orang ke dijual perengkat tubuh.
5: Baka sidak kena nemu nipu orang online, sidak kena boleh target duit nipu orang, sidak kena uji lari, nyau sidak kena sakit, nambah suah di palu. Sidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
4: Bisik tadi baca aku deh, bisik tiga nur kem sedikit kebien. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai uranya ke, nadai undang-undang. Ya, mai perintah tu seh kang atur teh dien. Bala mafia, orang kejai tempu kuasa dien. Sigi terbilang, ngau dor berdagang ke mensia di tu, eh?
2: Ari cerita di nyak seneram. Artinya tadi, indu talent ke ngau di bepangan nyak. Kira ke orang gawak buat sedikit nipu berjual ke mensianya, meh.
3: Tada nak dia tu menuang nipu laki bukai ya buat belah Facebook dia deh. Udah laki, udah lakinya udah tipu ya. Berapa untung bayar komisen ya sikok palaknya? Ya.
6: Amai ku dibangun. Arab kutai kenyade itu uliah merik lalau ngage bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke suah amat berkena ke media sosial ngigak pangan.
1: Aku tu amai boleh lalau, boleh hajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu panuan, ibu minut. Agi sayau ketungkul sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketungkul jantung aku tu, tungkul hati aku tu. Nyah, lanya dia aku kabepengan, ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaiklah.

Bisa mulai ajari cerita nak kita ucau. Utai kamai nyadi bapak penghidup sekedar kita ini ucau. Ananda berjimat berkelalangu. Urari menua luar. Ngai ke nyari. Baka kutai ke nyari. Bak seneramnya. Nya mana hantai hidup. Pulai ke menua. Nanti jual orang perengkat tubuh nama penyadi. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liben. Seneram raja sebuki yang minuat monika midi. Banun melati mandi lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald White itu dikeluar ke monika midi. Yalah kesau jauh.

Selamat malam pendengar, dia tu kita bergulai ngaku Imer Dajoni bar berita malam hari 5/26/2026. Langgu pengawak tika numbuh kepalan penyaga paliatif Petra Jaya. Dia tu benuang di Serenih hala nentu kepalanya ilak boleh nangkup utai ke diguna rakyat. Menteri Pemansang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke semua perkara dia tu benung di perunding ke sebeda langgu pengawaknya ke dibantai ngambil ke dikemendal ke upis ti berkuasa. Upis menteri tu megak dekat semampai bersawup ngau raban ti berkawa hal tentu kepalanya ilak tau semampai praktika serta merik penguntung ngagi orang ti berguna ke servis penyaga paliatif. Datuk Seri Fatimah mansut ke Jakutuk ngagi penggeram berita di Kuching udah ia kenyadi tuai awam Komiti Pemansang Palan Penyaga Paliatif Petra Jaya. Datuk Seri Fatimah megak bisik nyerah ke surat padu ngagi 14 ikut pengari hari sekedar agensi tidak kemagi penemu dikena ngalus ke agik langgu pengawak numbuh kepalanya. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit udah merempas dibesai ngagai mensia mayuh dibagi menuanya dengan atur timeri servis perintah ngau mana hagi. Residen bagi menua Kapit, Elvis Didit, madah ke pengawak pemandang tiba kawak ngau pemansang megak udah nyawup mensia mayuh mereti ke mayuh macam inisiatif ngau projek ti dipejalai ke perintah. Atur turun padang, Sarawak servis mega udah nyawup rakyat menua pesisir mulih ke servis terus dari agensi perintah. Program SKS Kapit mega udah nyawup mengangkat ke agi ekonomi bak pasar Kapit ke alai programnya sama diguluk bala temuai Arindo Bukai serta dirincah ke ngau pengawak pemerindang ngau pengerami main asal di Kapit. Elvis Didit mansut ke Jakutuk lebuh ia ke dirandau bak studio mini Sarawak FM di Kapit Saritu tadi. Komiti Rukun Tetangga tau ke KRT dia tu semua magai tanggung pengawak nampak komuniti ke penyiruk, regas serta bisik penakau. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke KRT, ukai seminar nyaga pengelikun genturung pendiau, tamaga sama ngau berjalai ke program komuniti, program pengintu pengelantang pendiau, program nembiak ngau program rampak menua. Yang madah ke pengawak tibangsa Tok Megak, ulah nyawup negap kagik kawu orang ke diau berimbai serta nempak pengerapit kawu antara orang mayuah kenyadi Siti Ari Pemata bala temuai rawun ke Sarawak. Datuk Sebastian Ting mansut ke Jakutuk bak pengerami segulai sejalai Ari Gawai KRT pelilih menua miri ngau upis penyerakup bangsa bagi menua miri. Penyerakup antara rakyat Ari Pupu Raban Bansa dekat semampai nyadi ke Pun Pengering dikenal Sarawak ngetan ke pengelikun ngau pengentap menua. Sapit Menteri Pemansang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti. Datuk Rozi Yunus madah ke pengelebih menua Sarawak dan berduduk Ari Ulah Rakyat di menua tu kesama berbahasa ke pengandiri serta ulih nerima mayuh macam budaya ngau pengarap. Perkara tiba satu patut benda ditanke kena nyaga pengelikun ngau pemayak antara rakyat di Sarawak. Nyalah yang minta rakyat nak mudah terkuing ngau jaku asut titau mecah ke rakyat. Datuk Rozi mansut ke Jakutuk bak pengerami ngiling bidai zon niah ngau zon sayih 2026 ke diatur bak Dewan Sepupuak Niah serta diguluk lebih 1,000 ikut orang hari kandang menuanya. Yang nak berita malam dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 26 Rebulan 6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, Baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserima hingga FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai hingga beribu-ribu kurang terinduk kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak di digaga kena belanja RM120 juta. Sekedap tim ke masuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu dengan Belgium serta France bertemu dengan Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerami lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semutik nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah bagi orang terinduk ke main bol ari menutumpu ngau mega menua luar.
2: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolong kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bugolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang pu ke ngujung ke orang belayak bermunsur serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsur tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung Dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: Pesantu, Ari YFM.
5: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu, madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

Induk Kayan, lagu kedibai Maxwell Franklin Saran ngujung ke jam kita dia tu pukul 10.16 minit malam. Mari selamat malam ngagai semua bela peningat. Terima kasih ngagai kita ya kagik milih kami di YFM. Jadi ke pemerintahan kita ke malam tu, malam hari 5, 26 hari bulan 6, 2026 di Seratan Dua, di Seratan Menua. Lebih lagi program kita uliah didingan kita ngena frekuensi FM ia ke semak dua kita diau di Sarawak itu serta megak kita uliah mendiang ke kami ngena RTM klik 24 jam sehari ya. Nuju kita ke baru bugelai ngau kami nyangkanya baru bisi awak kini malam tu mendiang ke YFM. Terima kasih mega laban seruran milih kami jadi ke pemerintahan kita baka ke malam tu peningai ya kaki kita nyangkanya baru tembu makai kini malam tu tau ke baru aja gali kini sambil mendiang ke YFM. Selamat malam menuju kita semua serta selamat mendiang ke kami ba YFM ke malam tu ya. Jadi udah lepas tu lagi peningai mai kita mendiang ke program Bugulai Ngau Sharon Ludan buat program kini kita sarito tang sebenarnya dekat berkongsi ngau kita tu peninga sekedar berita ya ke bisik dibaca aku tu. Jadi berita tu peninga orang ke benua ngikak pengawak atau ke kita ya ke benua ngikak pengawak jam kedia tu dilalau berjimat ngau penerang ke bisik dibantai ke bak media rama ya. Jadi perkara tu berguna benar dikena nyeliah ke diri hari kena tipu ba penyalah berdagang ke manusia ya. Jadi ketua upis pengeraja pengawak kucing ianya Jeffrey Douglas William Nagun madah ke penyalah jenayah berdagang ke manusia nang ngena cara nipu ti madah ke dekat merik gaji besar ngena mata duit menua tasik lalu bekerja ba menua luar ya tau ke ba overseas nya alai sidak ti benua ngigak pengawak dilalau patut berarti ke dulu company tau ke pengawak TBC dibantai ke ba website upis tenaga kerja sama-sama berjimat meh lebih lagi ngagai kita ya ke benua ngigak pengawak jam ke dia tu ngarap ke nyiasat dulu tau ke bertanya ngagai orang kai berkawal dengan pengawak ke dekat dipinta kita tu tadi out tentukan dua tau ke pengawak ya ke dipinta kita tu tadi meruan likun serta selamat meh nak nipu kita ya. Okey jadi ke sekali tu peningat terus menenang kita dengan lagu ke Dibai Dom Romeo berpadu nyawa ngau urai overtime kedalih YFM pemerintah malam.

0: Jadi bekerja megah hari Minggu, Cafe Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sidak kebejual, pemakai sidak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita ibak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Yang bunyi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita enggak mesti namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit, Sapit Menteri kita, Rupiah Megah. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Ya peninga, bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu. Nanti yang hari dua, pukul dua, kita boleh buat program tu. Jadi buat episod ke-25, sehari tu aku mai kita rawun ngagai Pasar Serikin. Pasar Serikin, Siti Aripalan berbeli kebarang tik terbilang di Sarawak. Jadi pasar tu peninga, dikerinduk ke peranak menua tu ngau temuai. Tegal ndur ya kenyelai semak ngau garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pasar Serikin terbilang ngau mayuh macam barang ti murah. Bakar garik, makai, asir pengelendik jari, rengkap penghias rumah, tikai rutan, kain batik ngau macam produk dari Kalimantan, Indonesia. Nintiang ujung minggu peningah, kandang endur tu. Jadi Richa Ahmad ngau penatai temuai dari mayuh bengkah pelilih di menua Sarawak. Lebih lagi dari Kuching ngau kandang menua kengelingik. Tau ke temuai kedatai dari menua luar. Mayuh macam barang dia. Di ngasuh pasal Serikin. Jadi palan ti tentu ya mana dilawak. Pasar tu kes minatnya di palan dagang tang megak kelaik kaul budaya ngau ekonomi antara komuniti di Sarawak ngau Kalimantan Barat, Indonesia. Kebenar ya peninga, kandang menua Serikin semina sebuah genturung pendiau miet semak garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Renak menuanya jalai ke pengawak bertanam bertupik ngau dagang miet. Jadi nyau kelama bala pedagang dari Kalimantan berengkah datai ngagai Serikin lalu berjual ke barang sidak ya ngagai peranak menua Sarawak. Jadi aktiviti dagang tu jampat ngerembai nyentuk ke pasal Serikin bakal ke dikelala dia tu ditumbuh ke. Okey. Jadi pasal tu majak terbilang urung tahun 1990-an laban mayuh temuai datai bawa beli ke barang ngau rega kemurah. Jadi kemaya ditu peninga pasal Serikin jadi siti aripalan dagang temuai berbeli ke barang ti cukup terbilang di menua Sarawak. Jadi penyalai pasal tu peninga ya tebal gi orang dagang ti datai ari menua Indonesia lebih gi ari kandang menua Kalimantan Barat. Sidak tu tadi mai bermacam produk asal ngau asil pengelandik jari ti tusah ditemu buat ndur ke bukai. Kelimpah harinya di palan berbeli ke barang, pasar tu megak ngayan ke kaul rat antara rakyat buat kedua menua ti berkongsi ke budaya ngau main asal ti nyau ka sebaka. Jadi dini pasar Serikin untuk peningah. Okey. Pasar Serikin berpalan bak kandang menua Serikin pelilih menua bau Sarawak. Ndur ya, semak amat ngau garis antara menua Indonesia kelebih lagi Kalimantan Barat. Kira-kira penyawah dalam 60 km dari Kuching, 15 km dari Pasar Bau ngau semak ngau garis antara menua Malaysia, Indonesia. Lalu kandang dur tu dikelilingi bukit ngau utai gadung asal ti nyedia ke suasana ti nyamai digagai bala temuai. Lalu pasal Serikin selalu ya beroperasion mai ujung minggu yanya hari 6 ngau hari minggu. Jadi hari bukai ana nate kia kita peninga. Nadai beda orang ke berjual. Nanti kita datai kia ba hari kelimpah hari 6 ngau hari minggu. Jadi cara kena kita ngagai pasal Serikin tentu yang nak kereta cara tik pemaduk muntang serta popular dikena ngelawak. Pasar Serikin hanya deriba ke diri. Hari Kuching yang berjalan ngambil timpu dalam sejam, ngagai sejam setengah.

pernah berpanggai bak gaya trafik. Hari jalan besar Kuching, kita mansak batu kawah, mansak bau. Lalu bak penghujung ya, kita terengkah bak Serikin. Lalu jalan ke Serikin cukup mana serta keman di tengah semua bangsa perengkah pengangkut. Nanti nak tahu megak kita ngelawak kia ngenak bas tahu ke van. Bisik van ngobas khas kelebih lagi mayujung minggu tip maik temuai hari Kuching ngagai pasar Serikin. Serbis tu suah lagi disedia ke tumu pagi laban mayuh temuai datai tumu pagi dekat berbeli ke barang. Jadi sitik hari perkara tip ngasuh pasar Serikin tu nyelai hari nyak lebuah kita ke berbeli ke barang. Bak dia tip jauh berbeda hari palan berbeli ke barang moden. Kita boleh medak bangsa berjual digagak sepemanja jalai dia lalu bala temuai ulip jalai seraya mendak bermacam bangsa barang ke dijual ngaurga kepatut. Gaya pasar terbuka merik penelebak berbeli ke barang tradisional tik narit ati. Jadi mayuah temuai rindu datai tumu pagi laban kat nguliah ke linda pagi serta kelimpah rinyak pengelandik bertawar megak sebagai hari penelbak membeli ke barang bak dito. Barang ke popular bak pasar Serikin Beninga. Pakaian ngau kain batik. Lalu pasar Serikin terbilang ngau garik murah serta kain batik hari menua Indonesia. Si mayu macam curak ngau curak tik narit ati. Hasil pengelandik jari hari rutan ngau buluah. Produk hasil pengelandik jari bakat tikai rutan, bakul, kerusi rutan, ngau perengkah penghias rumah balat dikerinduk ke Mensia Mayuh kita. Lalu utai kena nghias rumah baka pasu ukir kayu, kapet ngau tirai, serta pemakai asal baka kerupuk ngau kuih tradisional, serta kopi dari menua Indonesia, ngau mayuh macam utai bukai. Jadi bak kumpul nanti aku ngelawak pasar tu, aku rindu medak ngepan-ngepan ke bisik dijual. Pian megak ngobiak ke dijual bak pasar dia. Lalu kita yang medak ada sukut pemanah pasar untuk Peninga. Ia berjalan ke tangguh pengawak ti besar dalam mantuk ekonomi peranak menuanya ngau urang dagang mit. Serta pasar atuk megak Peninga narit ati temuai serta nyedia ke peluang dagang. Ngenegap ke kawul dagang garis antara menua serta nyedi pun penatai pemisik ngagai mayuah ruang bilik. Penatai temuai nintia minggu tentu ia mantuk ngidup ke baru ekonomi kandang menua tik ngelingik. Ngepasar Serikin untuk tadi peninggal sitik hari palan dagang temuai kebeli ke barang tik nyelaik di Sarawak dengan mayuah macam bangsa kemurah. Tau kemanyo macam barang kemurah dia pasar tradisional serta endur ke semak garis antara menua Indonesia. Pasar tu tentu ya pasar tik berbeda ngagai bala temuai. Kelimpah hari berbeli ke barang temuai megak oleh ngasai ke budaya bak menua tu makai asal serta pemanah rampak menua kandang menua bau. Lalu pasar Serikin engkeman endur temuai nemuai ngau diri sebilik serta bala bakih kelebih lagi bak ujung minggu ya ukes minat endur berdajak ajak tang megak endur ngasai ke penyelait budaya ngau penghidup komuniti garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Okay Peninga, ni tadi berkawal ngau pasar Serikin bak program kita ke Saritok. Kita udah datang bak penghujung program minggu baru. Kita bertemu baru bak topik kebukai. Ngaunya aku Sheryl Ludan, pengelola program Kini Kita Saritok. Mada kediri, mupo doloku. Bye-bye.

Ya, nyenaka kita mending ke program Kini Kitai Saritu Bugulai Ngau Sharon Ludan ya. Iki jadi meri selamat malam ngagai bela peninga ya kagi segala secara ngau kami ba YFM ba awak pemerintah malam kitai ke malam tu agi bugulai ngaku Imir Dajoni tau ke mail nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi peninga ya. Jadi sebab kita berperindah ngau program Irama Etnik Pupu Bangsa pukul 11 malam tu lagi peninga lagi berkongsi dengan kita berita lebih lagi berkawal dengan skam untuk pendengar ya. Jadi siku orang dagang rugi RM109,750 udah ya ti kena tipu sindiket online berkawal dengan pengawal beli kereta bangsa ke marga ya. Jadi raman polis nerima report dari lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 48 tahun urungnya pukul 11.30 tengah malam kena rimpat tadi peningah jadi pansik ngayan ke lelaki tu tekuang hati mada iklan ba dalam Facebook kena 9 hari bulan 4 tu tadi hati ngelaku ke sebuah kereta bangsa marga tahun 2021 ngau rega RM133,000 ya. Jadi dengah aplikasi WhatsApp dia lelaki itu lalu diasuh suspek meri mayuh macam bayar kena ngadu ke loan kereta ke dekat dia beli atau ya, tadi ne. Jadi suspek udahnya lalu ngumbuak lelaki itu ngemasuk ke duit bayar ngagai akaun bank belabu hari 9 hari bulan 4 nyentuk ke 25 hari bulan 6 tok tadi timungku bayar ke buliah RM109,750. Jadi lelaki tu seminak sedar ke diri udah kena tipu pengudah keretanya lalu enak datai tang suspek nyak tadi agi nagih maya tambah ya. Jadi kes tu dipansik ngena section 420 Penal Code peninga ya. Jadi enti semua kita bisi nerima kangau hari orang kena dikelala ti madah ke kita tu tadi udah menang prize tau ke account bank kita tu tadi bisi penangguh tau ke kita diasuh mindah ke duit ngelengkas tau ke kita ya ke bisi mada sebarang utai ke narik hati meh bak media ramah tu tadi peninga ngarap ke anang mudah percaya serta anang panik ambil awak dulu dua kita yang merasa pengamat penerang tu tadi neh. Jadi anang baga kita berkongsi ke OTP password tak ke penerang bank kita ngau siapa-siapa aja kelebih lagi orang ia kena di kelala kita ya. Nyalai seruran berjimat serta anang mudah percaya utai bak media ramah tau ke application tau ke apps-apps yang kebukai au persa dulu peningah sepeda kita dekat beli barang ba media ramah peningah au ngambil ke kita itu tadi ndak kena tipu. Okey ya, tadi Siti berita ke bisi dibacaku ba surat berita kita peningah terus merenang kita untuk lagu ke Dubai Ricky Anderson Nuan Mungkir Janji merenang kita ba awak pemerintah malam-malam tu pukul 11 satu lagi dia kita dekat berperindang ngau irama etnik pupu bangsa. Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction tak ke maya orang tips maya dekat mari penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.

0: Subay FM.
1: Oh, penganta kami Suba, yeah. Sprenya. Karga Suba muda. Karga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa yang ku dek ngo. Tok, tok bakal sanggol Suba. Mau kami Suba. Darah kami Suba. Ngana baju ku dek, bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Tidak getuai dek. Engkan uang ni kebas anak. Ngai jadi kayen tu. Pengantar kami Suba. Nya kami tu Suba. Nah daya no, semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang, udah deluak, udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang, ya geburang, ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan nanya, dini yang ambil peridang kurang.
0: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.
2: Radio YFM 101.3
3: YFM. Rindu mendengar ke irama etnik Bubu Bangsa?

Ya, bertemu kita bak jam ke penudi itu peninga bak program irama etnik pupu bangsa. Yang tadi lagu etnik Melanau, lagu kedibai Halil, Akau Sayang Kaau. Aku sayang kenuan. Yang arti lagu tu. Yang tadi lagu dikenal kita ngepun ke program irama etnik pupu bangsa kita bakal ke malam tu peninga bak malam hari lima. Ngaki kita nyangkanya berdau tindua kini malam tu mendengar kami bak YFM. Ngarap ke terus segelas jalan dengan kami nyentuh ke penghujung program kita itu lagi peninga ya. Lagu kedua kita, lagu ke Dibai Eddie Queen, lagu etnik Kenyah tu peninga tuyang tau ke kaban merenang kita ba YFM malam tu ba irama etnik pupu bangsa di frekuensi kami di Belaga 103.0 FM.

kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngeniat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kemerang.

Ya, segala sejelengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu peninga ba malam hari lima kita berperindang ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa peninga. Ya tadi lagu kedibai di Velo Amu Dayung Bidayuh tau kenuan Induk Bidayuh merenang kita malam tu. Jadi kesekali tu terus merenang kita ngau lagu etnik Kayan, lagu kedibai Raban Tadan Sayulan tau ke mana hamai merenang kita ba YFM 101.3 FM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya buige ya telu manung waktu kurang sai 5 ringgit ta suba kumai maranya kemar du bisa ga kupu ke merah jad pakuyo tu apa apa na na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia maranya suba tunu ku yako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun ana dan pertas ya ga pertas tu kuno ku yako suba daun pertas banyak pa pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gemsi kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Okeynya, tadi lagu Kedibai keyboard Yoho Na Ala. Siti lagu etnik Sabah Peninga udah merenang kita ke malam tu. Bak program irama etnik Pupu Bangsa bak malam hari 5 pukul 11 malam. Jadi mari selama malam kita ya ke benua mendiang ke YFM kanya benua nganti mata kelelap malam tu Peninga. Sampai mendiang ke YFM jadi pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuh ke pukul 6 pagi pagilah. Terus gulas celengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam Peninga tu nakak kita bergulai ke malam tu ba malam hari 5 bertemu baru kita ba awak ke bukai ninggal ke kita ngal lagu ke Dibai Rosie Usok Perisa Biru tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Spini Lazim Ui Mawa Nimoh ngau tu Peninga mumpuk dulu aku beri selamat malam ngagai semua. Tuhan merekat kita semua. Bye bye.

Sekulai sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

27 hari 6 27/6/2026 Norway bertemu dengan France dalam Grup I live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal ngelaban Iraq boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay melawan Gospen live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diterus ke getai. Showcase usahawan, sedak ke berjual, pemakai sedak ke berjual handicraft punya keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, kaunter perkhidmatan lagi diterus ke getai. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke getai bak hari kepedulinya. Kita mesti jendia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insuran. Nyengkawam registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita enggak bisi nama nyemberi hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu biar buka baru bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat menjadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket e-peraduan untuk kepenudi ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ia ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Okay, semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar nalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Kaya mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang Laja Sangin coba ni yang Bantah Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: Hashtag Lily Active Dear Too. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Uli dengar kita, Intan Aridua. Malam minggu peluang bertemu ku empat lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji kederempu jati.

0: ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi, ulih ngembuan runding ti nak manah ko kita. Runding ti negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mereka. Kati aman tu kini?
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa buminya ya. Nah ya, lebuah ya, depan kita itu mana? Tang lebuah yang meluap kita menda api apa? Naka menggak naya, lalu lebuah api yang meluapnya tik ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakato cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansut, nak diluah ke? Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup, 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nya tadi. Ya ngemedias kati sidak nya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat arinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak penglemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang penglemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedarnya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedar mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai itu

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai.

28/6/2026, hari Minggu. Main dalam grup L, Panama, Bersatu Engkau England, pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia, lawan Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia, bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K. Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag

segulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

sakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampit, hari air atau kepemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tinggujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari, udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari, lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai, ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai ke bersih, semampai nangi ke pengamah luar, yang kebuah mana hagi dijaga hari diberubah. Pesan saya untuk hari kami, bahwa

0: Pagi Rewind. Ramai lepas berkenang kebah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur ngagai primary 1. Dia perhati kenanya mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sinat batalika yang kesama lupa mayu masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sinat tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mas. Terlepas di pedak sidak magang. Seminat kelasnya tadi. Kak ngasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya si ku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nyaba. Entang di baik kabarnya nyaba. Lepas tidak tu dah kamceng. Berarti ku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bersih leh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood. Si ku nyaba mesti nyaba mengata. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Radio Kemerdekaan kita di Tenggari 101.3 FM.
1: Enti nitih ke Pansi di Pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indok tu. Yang ke amat Siti Ari Mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu udah lama diperam dalam hati din.
1: Ya.
2: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyu dah peram-peram ke tai. Nyu mansau ya bakal buah pelam, bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah nanti kita udah berjaku pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udah berjaku. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai te ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi korang. Dini na na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au, selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang yang mayari tu au.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun, ti bisa.
0: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

0: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
1: Oh, sekian makna tuan. Tahu. Dia tunjuk mayu macam gelar ya. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau main ke kita ke nurun ya tuan.
0: Tahu. Lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Breeze Walk ke kebun.
1: Utai yang sama ganyana tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

26, hari 6, 27, hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama, Senegal ngelaman Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatup dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama, Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay berlawan dengan Spain. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu Nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal tidak kerjaan wan, ulih nyelamat korang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

influenza ku kerengak atau ke tabin ia aja tangtau ngeruga pengerai ba orang tidak tuai nemiat-miat ngosida kena bepengerai anak turun laruna lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampian pampul mulut ngau hidung lupa maya patuak takkan kasih suah mugar jari ngena air ngau sabun semampai kena pampul hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak tak nyamai si ketemuan aman anak tak petunjuk vaksin influenza ni tahun kelantin mengerai diri naga influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM gulai ngau bis menteri pengerai Malaysia.

0: Tawas.
1: Jadi hatup megat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke begulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua begulai deh pastor ukai sikok tu aja
2: betul
1: kelimba harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lubuh tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua boleh nyadi saksi dah pastor.
2: Au mana mat labau tai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
1: Ya.
2: Nah, nang amat kita begulai ngau orang mayu. Kita begulai ngau orang banyak munyuk orang dini-dini ndol kita bekerja na ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tinak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba namau tekerkarap ke kita tang ba mayanya mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagik berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada. Kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tibak dunia tu. Ya. Nama kebuah nyelai agi laban kita itik ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepada ke kita ari asil penemu kita. Kita itik ngelala sapa Tuhan, ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang utai tik aman.
3: Lasa jurai 6:35. Belasar ndur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Pegulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Yang nyerin telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi keperhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku Kak Nina tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatau. Aku Kak Nina lagu, nak mulia. Oh, jabat, itu dulu deh. Mama pemedih radio coba. Tengah hidup tau.
1: Ini tuh, ngacau mai. Ya buat tak benar main game tu. Saya betul on kini ya.
0: Dah tu jabut. Berapa lama aku dah nak radio tau. Kuma kumbang aku dah beli radio tu. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang. Apa nama sidaknya. Aku tu sige ulang keninga radio.
1: Karan bisa dek tau. Saya nak menawa kare dio de to jai kinai buai ne kapa guna nyekot ke nyemari nyekot ke rumah ajaknya
0: ngumuai ku tai de nya ane kaku menjabut aku tu kaninga 2 pagi buai bekeni bekeni ngalu ku tu
1: kena hempon pan ule dia to ini tekan non RTM klik pan ule tau kena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nyak baru muden okey antu alo dek nemu tay
0: tau tau jai pun aku alu tekan klik dia me RTM klik kudek nyak aku kak meninggal radio jam parta
1: dia tu YFM uleh tu tinggal kita ngena cara muden nemu dek ni nemu dek cara temuden kena kurang
2: Dua Pagi.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak nenggam semangat tentu ya. But YFM.

0: Kita sudah sedia.
1: Sudah sedia ke Kak Menu Sapa Juara Carta Kenyalah Minggu tu.
0: Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
2: Alah,
3: dia naik.
4: Dia start ya.
0: Lagu dengan kami.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya rumah nang suang harga krim itu gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak kira minat matang ketebal lagi saya serumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya kicak ke sama boleh perangkat elektrik megang awak di rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik. Nama tu ke datang dari dunia nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tuan.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar,
1: berkelima. Tanya Maya, kita akan gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik. Ya. Kurang ni mulai janik. Sekarang keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang, lebih Maya, kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut ke pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta termeka ulin berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, ditai megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: mengingat ke agi miat supa puan Penny lebuah ke ade keramba orang kau keramba tu ina lagau kurang tak kini guru kurang takut nak agi miat supa. Jadi nama kini keramba saman modern tu keramba tu ulih nyadi nama-nama tayo nama-nama aja ti tingkah ke kita ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu. Jadi supa kita mendak takut kita mendak keramba lebuah kita nya tadi berjalai lebuah kita nya agi miat kini tang dia tu keramba begulai ngau kita begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya kangujuan ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu ku tanya kan nak disedal kita.
1: Ya.
0: Tau tu nak disedal kita takut. Baka kita ke takut kan ke keramba. Kita takut kan tu tang ku tanya kan te ke di kangau ketua agar te tanya maka te ke di kerinduk ketua atau ke cara tekan peda atau kenar peda keramak tu ukai semina utai ti uli di peda munyi kaku tadi ya serta semak ngau kita tang maka utai tu bisik dalam hati kita
1: ya.
0: Munyi kaba Rum 8 ayat ke 6 kue ditu terang ya madah ditu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kang ujung ka pemati. Tang enti runi yang ati kita diperintah Roh Kudus nyak kengujuang ka penghidup ngau pengelantang. Artinya kita anda sekali-kali kita berunding lalu ngembuhan engkerama tu bak penghidup kita. Laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tau ke ngibun notanya.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hai, aku Krian Christopher, kita ada Tok Benung Mendengke YFM.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: dia gặp thầy tôi này. Ý. À, à, à, vì sao thầy đưa tôi. À, dình dình dình.
1: Nama kagak ada unyau?
0: Eh, capi, capi, capi ngelepuh. Deh, nyapi aja. Kenyit kula bandi jap.
1: Iga, gak. Tanya lalu lah teh, Rito.
0: Tanya, dinya, nak ngasuh kula teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304. Kanmun keseksaan di jap. Nomor eh, membunuh tanpa niat.
1: Nyau, nyau, nyau, nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai biaku ngaku. Umur aku tu biaku ngaku sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari ke betul.
1: Eh, salah betul, salah betul. Hah? Nama tu, nama tu jelu gak ada tu, hah?
0: Ni tu ku deh.
1: Adnya meh.
0: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tada!
2: Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manuk portable?
0: Ya, jap.
2: Kerungan manuk portable. Kerungan manuk kulih debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ABC, kerungan manuk portable.
1: Kapau teh kegadunya, mudik kari itu. Nade kalau mesti adunya ke bab langit tu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu dia nyau.
0: Ketawa kaku dijap.
1: Ya kata, aku nak ketawa nyau nyau. Nyau kau dengar dia mana jago ketua nyau tau jago peran saya pernah begitu tau isa gamal kita itu beli nyau nyau dan enang kau pun diau kita sekali siapa kau tadi gagal bakal itu nyipa ke gamal limpu kurungan manua tau
0: you jam ah you don't forget to remember you jam ilah dia mudah jam itu utai ku tau udah nyadi
1: ya kan tadi repeat repeat udah nyadi. Cici lagi nyau, cici lagi. Nyau, nama jelu table apa bel tetenggan itu, ha? Bisa dibeli orang lila, ukai bola aku, ila aku nerjuan diri tunsang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu, ah nimpu milih ni bagi puninya gila. Ah, tiba-tiba lah.
3: 6 months later, 3:28. A.M.
1: Woi, woi, hei, takanya, hehe, takanya, hehe, lawa main deh dia tau nah, sumbang senias udah maju, nyau jari yang main deh pulang ke rumah kuda aku, yang pada main gak deh buai batu nyau, nyau.
0: Ukai lawa aku tuh jap, jang, nyameh. Lalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Ah, padahal lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG. Wow, amazing.
0: Ah, nya baru si dari Filipin. Padahal gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisik muda portable manual aku tu jam.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente nak uliah dikerja di siku nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat nak uliah dikerja di siku nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik ngau. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngagai aku. Aku pandai kekat meh. Ngasai pampai bakadi.
0: Bakal ketemu nemu gede nejap. Baru aja nanti ku tu madah ku tak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya nama projek yang keterubah kan di staff kuat dekat ku nyaw.
0: Nah, tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Anda sekali-kali mantah tika. Laban yang dang tebiang. Anda muji sarang burung kanji. Saja ia tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna. Saja yang sarak seminak rangkang. Nomor-nomor kita. Understood?

aku Raina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: 101.3
1: Lagu Kekalitu.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marcella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

0: aku pesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala orang kudah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baarinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lepas daftar.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Nanti kita berhati khabar penghidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi dengan Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Tang lebuh maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Iya.
1: Yeah. Asai sepai aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
2: Iya. Yeah.
1: Kati bisik jam tok ke maya khas kini no kita bersampi.
2: Bak kita nadai berjam-jam kita kak berandau ngopo pengandir ini ya. Lalu lebuh orangnya pangan kita. Nadai kita dekat ngalam oh jam tu tua beranau au jam ni kecuali ah tu bisik gabida di tu ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi no Tuhan rektinya bersampi tang kena ku nyawat sekedar utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utik aku nyak dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya. Kita sebenarnya ingat ke ya lebuh bisik penusah aja. Ya, maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya, sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya, nu jauh Tuhan dari kita. Ingat Tuhan kita, kita boleh berandau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jauh sejauh na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam, nadai batul ketuk nadanya kita bersampi di ni nol bayak kita bak umai bayak ke kita benong deriba bayak ke kita benong bekerja tau ke bersekolah kita oleh datai ngagai Tuhan
1: sebarang maya
2: sebarang pasti. Maya nanti kita nak oleh nyebut engau ingal sebutlah dalam hati kita din bersampi mak kita ini ya. Nya alai di ni nol nuan baik Tuhan ngau nuan bersampi ngagaya
3: Plaza Jurai 635 Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Dikatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: pagi 25. Ya kenalah di hari kaya itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Alam duduk dengan aku di tam.
1: Nah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kediri deh kah?
0: Kediri. Nah, patut nabi sini dah orang buka deh tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak mau perut lapar.
1: Oh, biar ni. Okay. Nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngirup di tu, biar.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kampuah merah. Daging.
0: Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, tak ada. Nak awak? Tak ada orang muda deh.
0: Ngin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nung insap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nak ada ke orang lara sih?
0: Ya, mayu orang ke nak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu aja lah duduk di tu aja nginsap.
0: Paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Ih. Kalau kamu hello sih, kamu paluang betul lo.
0: Nee, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025. Dobi, palan ke pemadu baru dipasuk ke bakanan dor kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dor kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Hello, can you show me which way we can go to Tembera Canyon?
1: Siapanya ne? Kok ada demu nyawanya? Di nyawanya?
2: Aku ada demu ah, tapi kurang bodoh kurang putih ketinggalnya ne.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Aram tuh, naga kau kia, lari.
3: Oops, ukai kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajapan kita enak ngelala orangnya, tang kita patut beri tucum ngegaya.
2: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.
2: Kok.

statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngenak telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: anang ubat telefon lebuh mai kereta kita tau ngenakai keperusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ente bapa penghidup kita ke dia tok tau dah. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih lagi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai dengan tua. Ente gama tua bajik sigat langkah tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita mensia. Ente bermua Tuhan. Bakal ni cara yang meda orang Indo lebih agi.
2: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jaku Tuhan abang bak plaza jurai tu. Ia nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tiudah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iku Indo ianya cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya

0: kuasai cap jari kita dia muda tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia muda pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar muka kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan muda tu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini,
1: buat
0: leteng, tau kedegak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya maga laki engkau indau sama berga ba mualah tala. Laban nama kebuah ia berga ba mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat mak kita itu ada riprut indai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngage kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kat Nina tidak DJ Y menyakau. Hei, yang mesti yang bersih menyatau. Aku kat Nina lagu, nak mulia. Oh, jambat, itu dulu deh. Nama pemedih radio cuba. Dengar itu waktu.
1: Ini tu, ngacau mai. Ya buat tak benar main game tu. Saya pedang on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumpul-kumpul aku dah beli radio tu. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ ke dia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keninga radio.
1: Karan bisa dek tau. So yang ada dek menawa. Ke radio dek tau. Jadi kini ini. Buat ini apa guna. Nyekut ke nyemari. Nyekut ke rumah aja nya.
0: Memuai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu keninga 2 pagi. Buai. Bekening lalu aku tahu.
1: Kena handphone. Pan uleh dia tahu ini. Tekan non RTM klik pun uleh. Tahu kena jana sekero. Seteronya 871. Baru dek nemu tanya muden ini. Nya baru muden. Okey. Antu alo dek nemu tay.
0: Tuk. Kau telefon aku, lalu tekan klik dia meh. RGM klik kudeknya. Aku kak mendengar radio jam pata.
1: Dia tu, YFM, boleh tinggal kita. Ngenak cara mudah nemu di ini. Nemu di cara temudin, kena kurang.
2: 2 Pagi
3: YFM.

mayuh bansa mulut, kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai, entik kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jahit mulut, entik kita selalu berandau ke utai tenda mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, entik minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landi-landi bertampung kereta tenda menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, entik kita pancar berjakuk. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita, rangkai mulut, entik kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita, bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jakuk, tang tak dikomentar ke engkau ulah, tau ke pengawak. Mulut, enggak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedis hati. Nama ngai nak mulut, entik kita enggak ngamat ke jakuk, mina nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai ndak diancau korang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngauk, nyak dikumbai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak, imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Oh Petara ku, Petara kepemisi engkau penyinuk. Nuan meh raja ke alai jakuk perintah ya, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuan nyak meh siku ti pemaduk pemisi ke alai. Kerja bala pengasuh ia, udah hendak kalah nekul ia, hari timandang ke pengasih ia, nadai magak sidak kalah muntan ke pengayan pemisi ia. Sukung pengasuh tu, aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia, bak tetiap dunia, dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat benar, ti pemaduk tegap, ti pemaduk berkuasa, ti nemu semua, ti pemaduk pintar. Bahaulah. Siti Ari Batang penemu ti dalam ajar ia, ti berat benda diterang ke bahaulah ianya. Pasal pelajar serata dunia, pemansang pelajarnya utai ti berguna benda kemaya hari itu. Nadai menua tulih ke pemansang, enti ia nadai ngemansang ke pasal pelajar sekolah. Pelajar mesti berengkah ba'anamit. Pengawak ti diungkup ke ti kerja, apa inai ianya nak uliah ngenak sebarang kira engkau daya, nyungula ke anak seduai. Matiah sidak dalam penemu arts ngau sains, inai nyak pengajar mensia ti keterubah. Sidak nyaga anak dalam uyut, lalu nupik sidak ngenak tusu penemu. Genap iku anak mesti diasuh bersekolah, tu utai ti mesti dikerja apa inai, lalu ia endang kerja ansak. Ia patut nakak ia berbendar ngulih ke jalai penghidup semangat di mana. Nyadi terbilang ketega pengudus pendiau badunya mensia. Ngembuan pemetua penaluak gawak ke mensia, pengerindu engkau pengurus. Ia patut pegari nama ketega pemanah pengawak ia, ngemansang ke pemain engkau penyarakup, serta ngatur pemansang pelajar. Ngemalian mensia bajalah itu sigit pengawak tikmar dalam pelajar. Bahaulah nyebut, penemu arts, pengelandik jari, engkau penemu sains, dikenak ngangkat ke pemansang penghidup mensia, lalu utai ti engkeman manah dikenak ngangkat ke peninggi pangkat ia, pemandainya sayap penghidup mensia, lalu nyadi ketangga dikenak ia niki. Lalu ia nambah, amat bendar, pemandainya pengeraja ti bendar di kemuan mensia. Lalu ia nyadi penatai mulia, penatai pementas pemeri, penatai pengaga, penatai peninggi pangkat, penatai pengelantang ngau pemagak ba ia. Dalam sembiang tu, kitai minta diri seruran semak ngegep Petara. Mulia mehnuan, o Petaraku, nuan ninga balas sulu nuan ti amat keran ke nuan, merampau ketega beselara ari nuan. Lalu engkau sidak ti udah ngelala nuan, nyabak ketega penyawah sidak ari penatai nuan. Buka oleh nuan bak muas sidak, o Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak kesidak oleh masuk kia ari pemendar nuan, lalu senutuk engkau penegak nuan, serta tau berdiri bak mua maligai kuasa perintah nuan. Lalu oleh ninga sada nyawa nuan, lalu diterang ngenak berbenang penampak mua nuan. Kering menuan ngerajak utai tidak kedekat nuan, nadai siku oleh ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri, nadai orang oleh nanding, lalu nyentuk kejemah ilak dekat seruran ari atas semua runding, engkau semua ading ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan, nengah berkat engkau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesidak, ditagang ari tebing tasik penyemak nuan. Enti nuan ninggal kesidak, sapa ketau nyadi kepangan sidak. Lalu enti nuan ngelengkak kesidak jauh hari nuan, sapa keulih sinuk kesidak. Sida nadai Tuhan kelimpah hari nuan, nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sida engkau pementas nuan,
nengah pemayuh berkat Nuan. Nuan segi amat endang seruran ngampun ti pemaduk penyinuk. Bahaulah. Nya ajak terima kasih.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung, tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik tau ke MyTV.

Okey, Arya Edman Edward Nicholas Frederick Ngau Clearance Rin Manang Pengerindu. Mai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Selamat pagi kita ke Udah Tumu Angkat Dani. Udah Tumu Muka Milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Terima kasih peninggal milih YFM jadi ke pemerindang kita. Nak ngira hari ini kita boleh mendiang ke YFM ke pagi tu ya, di Serata Menua Sarawak. Engkau muka kita hari menua bukai, engkau nyak mendiang ke YFM kena RTM klik. Begulai kita iba awak pengerak pagi hari 6 ke Saritu 27 hari bulan 6 2026. Selamat ujung minggu muka ya. Okay, semua kita ke Saritu. Harap ke sama belelak lantang tang tajak pihak kita ke BC pengawal ke dekat diatur, lebih lagi kita ke dekat ngulau pengerami program ke dekat diatur ujung minggu tu. Harap ke sama-sama nyaga pengelikun, nyaga penglantang, lebih lagi pak gaya hari kita ke angat berbaik ke bala anak mit ngau muka orang tuai ngulau pengerami. Anak nak berbekal ke air tau kanan kurang ngiru apa air yang okey. Pagi tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi. Bakal selama peningah jam ke terubah tu lagi kita berhati ke dulu program-program ke basic diatur di menua kita. 7 pagi maca pesan berat ke basic diterima hari bala peningah. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Pukul 8 pagi kita mendiang ke program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi. Lalu pukul 8:30 pagi tu lagi inti nadai penanggul kita ke Kapit ninga ke berita ke Mado Baru. Bekawal ngau program Sarawak Ku Sayang ke diatur ungkup ke Sarito hari kedua ya. Berdau kita ngujung ke segmen penggerak pagi pukul 9 pagi tu lagi. Nyak ke tusun tau kerintai awak penggerak pagi di YFM. Jadi kita berperinang dulu. Berdau kita berhati ke meka program-program ke bisik diatur di menua kita. Bak jam ke terubah tu.

0: Di program tu dekat Dato' kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kerekat Dato' kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendua dengan tur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke Dato'. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua ngatur sukan nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang utai itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tempe kenyak deh nya nang berjalai biar mereka pameran pavilion nak endang ya berjalai lalu biar mereka pukul 10 ke 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi yang dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal penyadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh lepas kita pukul 6 kita namun tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapit nak. Bala kita ke dia bersama engkau Pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Bengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lo.

serta ulih mega bertemu gau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu disadam datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' King Koi. Aram, berami gau kami.

2026. Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama. Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. RTM Sri Aman bergulai dengan Pusat Khidmat Sitak Kawasan Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026. Bawa Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, kaunter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita iba hari kepedulinya. Kita bisa jadi ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insurans. Nyengkawam registration. Nyembunyi keku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet sudah bisi. Start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku. Jalai sapa. Sapa meh. Bala kita kedatai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita enggak bisa namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Chamit Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket e-peraduan tu ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi apa jam kedua tu peningah, maca dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Pesan ke terubah tu hari dulat atau ke indah-indah, madah ke pengawal ngetas ulit niang laki ya. Inyo niang tawan ane rimbau ke dekat diatur lemai tu lagi ya. Jadi pengawal tu dekat diatur ba rumah sidampu, inyo ba rumah tu mas canggat nyelutung jalai liduang betuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Limbang, Kubal, Liduang, Tabut, di Tekaluang, Isu Bangat, Dore, di Penurin, Tanah Begumbang, Sungai Langit, Jaluh, Merunjau, Padih, Pasak Baruh, di Melaban, Serudit Pi, Tembuang, Semumu, Teban, Buno, Tanjung, Kucing, Miri, Ngau Kaban, Belayan, Kabukai, kena ulih disebut di Tok Makang. Kalai pesan tu tadi, madah ke pengawal ngeta sulit ni yang tawan, anak rimbau, tau ke apai indah ke dekat diatur lemai tu lagi ya, bak rumah sidampu inyo bak rumah Thomas Canggat nyelutung jalai lidung betuang. Jadi pesan kedua tu hari rebai anak linggan, madah ke Jack anak mangkat, Jack anak mangkat udah nadai ke mari ya. Lalu ni yang Jack anak mangkat tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pagila bak rumah sidampu. Ianya bak rumah Alexander Billy Morgan awar banget betul. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak saka nyelutung, tansang, tembawai lubu, puyung, petikal baru, isu banget, duri, bukung asal, bukung pelasuk, tekaluang, kubal, liduang, teban, talun, remabuang, penurin, lempawang, ngau meka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai rungas atau ke Dumai bak lumur kusung 19817-3557. Nyak tadi pesan madah ke Jack anak mangkat ya, Jack anak mangkat udah nadai. Lalu ni yang Jack anak mangkat tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pergila ya, bak rumah sidempu inya bak rumah Alexander Billy Morgan awur banget betuang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ilah. Jadi pesan ke Siti tu hari Julia anak John madah ke pengawal ngetas ulit ni yang apa ya. Inyak ni yang John anak Dayung kali malam tu lagi inyak nguan ulit ke ni yang lalu ngetas ulit tumu pagi pergila. Jadi pengawal tu dekat diatur ke rumah sidampu ianya bak rumah lumur 21 lorong 8 jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Julia anak John bak lumur 012-871-2088 tau kenuju Kasim anak Jun 011-501-2507. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Nanga Layet Lubu Muluang Pak Luang Acuy Majang Tabing Bukit Limau Aitru Merudi Miri Bin Tulu Kenawit Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi madah ke pengawal ngeta sulit niang Jun anak Dayung ke dekat diatur tumu pagi pergila bak rumah sidampu ianya bak rumah lumur 21 lorong 8 jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Runi anak Lipu tau ke Inai Undil madah ke Inaya
rendai anak rumbang ya, rendai anak rumbang udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ah. Malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah hati Sungai Bawang Selangau lalu dekat dukubur ke pagi pa gila ya. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan pa Bawang Ulu, Bawang Ili, pa Sungai Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, Temesau, Pelugau, Bayan Ulu, ngau kaban pelayan kebukai kena oleh disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke rendai ane rumbang tau ke ini undil udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palomayu malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa rumah hati Sungai Bawang Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pa gila. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Jo anak ngindang madah ke ex-konselor Nancy Freda John. Ex-konselor Nancy Freda John udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ya ba rumah sidampu ianya ba rumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Luruang 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 1 tu ilak ya. Ba pendam Kristian Perutan Anglican Cemetery Jalai Kampung Dap Seburan. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Dinis Tintiang Remat, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Nita Balai Badak, rumah Hoges Kawit Sungai Berangan, rumah Malis Tembawai Pu Lengain Kerikap Kerupu Sungai Anak Sungai Muding Sungai Ruan Barit Tintiang Gereja apa itu yang pilih cua sebilik bapala ruban ngau maka kaban belayan ke Bukai ya, kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sini ya, berkawal ngau pesan tu kita tahu bertanya ngagai Jo anak ngindang berlumur kusung 19 827 5315 tahu kenuju Sharon JC anak Jo berlumur kusung 113 184 7 001 hanya tadi pesan madah ke ex-konselor Nancy Freda John udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagila ba rumah sidampu ianya ba rumah umur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 1 tila ba pendam Christian Perutan Anglican Jalai Kampung Endap Seburan. Okey, hanya tadi maka pesan jadi pesan ke Siti tu ianya hari Sylvester Alex Nyawun madah ke ngetah sulit ni yang Nyawun anak kanai ke dekat diatur lemai malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Nyawun Jalai Bukut Balingian. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Sylvester Alex anak Nyawun balumur kosong 13836 1966 tahu kenuju manggang anak Nyawun kosong 13865 7999. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Hundum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Shivani, rumah Rimuang, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Cantik,
rumah jeli, rumah jemeni, rumah budin, rumah miki, rumah kinsing, rumah muda, rumah ciram, rumah nuliza, rumah ambo, rumah petrus sambun, rumah ini, rumah suli, rumah lujis, rumah ini insul, ngau meka kaban belayan ke bukai, ke nda ulih disebut di tumagang, madah ke ngeta sulit niang nyawon anak kanai ke dekat diatur malam tau lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah nyawon jalai bukut balingian. Okey, nya tadi pesan ke bisa diterima ari peninga kita. Tau datul ki nampung maca pesan ke bukai.

0: Penerap Pagi, pukul 6, ngakai pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, hagi pak awak pengerak pagi di YFM. Jadi itu hagi maca pesan bukai hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali itu hari Michael Gasan madah ke pengawak ngupas terbalu ngau ngintu 100 hari keniang apa ya. Enya niang Sarjan X Konselor Gasan anak uya ke dekat dia tu orang. Lemai itu lagi pak rumah sidampu inya pak pulau wak kilometer 2 jalan macan ke Nawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di macan ke Nawit, balih kapit ranan pakan nunggang julau tada lijan ba iran muju Pasai, Selangau, Niah, Sibu, Miri, Kuching. Engau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tau. Kita tahu bertelepon ngagai Michael Gasan pu. Balumur kusung 13840-4755. Nya tadi pesan madah ke pengawal ngupas Santa Balu ngangintu 100 hari ke niang Sarjan ex Konselor Gasan anak uya ke dekat diatur lemai tu lagi pa rumah sidampu inya ba pulau kilometer 2 jalan macan ke Nawit. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya area Samson Spencer Tanggi tau ke Agung. Jadi pesan tau madah ke Indaya Florence atau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai. Lalu ni yang tau dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila ba rumah sidampu inya rumah lumur 72 Lurung Semarindah Baru 26. Lalu dekat dikubur kari satu telak bak pendam Kristian Ping. Jadi penerang ke Siliak berkawal dengan pesan Rabato. Kita tahu bertelepon ngagai Simpson bak lumur kusung 14919-8759 tau kenuju Lila kusung 13758-4792. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bahawa Aping, Abu, Limau, Dadak, Muding, Pantau, Lacau, Undup, Kelili, Sibu, Lubuk, Mulung muka. Ngau kaban belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Florence atau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pagilah ba rumah sidampu inya rumah lumur 72 Lurung Semerindah Baru 26. Lalu dekat kubur ke pagi hari 1 tu ila ba pendam Kristian Haping. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari Jawat anak Anjan madah ke sawah anak pergi, sawah anak pergi tahu ke Pai Jawa udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila ya pa rumah sidampu ianya pa rumah Thomas Nanga Sekedang entabai julau lalu dekat kubur kari satu tu ila. Jadi penerang ke Siliak lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai tuan rumah Thomas Pak Lumur kusung 16236-1057. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Entabai, Kenawit, Penebak Layar Betung, Sengai, Merurun, Metah Kapit, Nanga Lipus, Kaku Ulu Entabai, Disrikai, Sibu, Kapit. Engau mekau kaban belayan ke Bukai yang kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke sawah anak pergi atau ke Pai Jawa udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergi lah ba rumah di Lempu. Inya ba rumah Thomas nanga sekedang tabai julau. Lalu kadu kubur ke hari satu to ilah. Okey, lalu pesan ke Siti to peninga. Ianya hari tuan rumah Margaret anak Tamin madah ke menyadi ya Boniface anak Tamin atau ke Bujang Bum udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palau Mayu malam pagi lah ba rumah Sidampu ianya ba rumah Margaret Tamin lempak kabo seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari satu tiada bapa penam Christian Saint Philip lempak. Jadi ia pesan tu nuju kaban belayan bapa rumah Isa Tegan lempak, rumah Julie lempak tengah, rumah Richard Lubuk Kerupuk, rumah Makup Nangal lempak, rumah Serudin Semambu Ulu, rumah Cungat Munggu Ubah. Kaban belayan bapa rumah Sibar Lubuk Lembak, rumah Panggai Dayat, Wak Pakan, Teluk Mulung, rumah Padang Lepung, rumah Michael Nanga Risau Awi, Ulu Risau, Lubuk Nibung, rumah Higat Kantan, Sungai Jirah, Sungai Kabang Ruban, Ngau Kaban Belayan Kabukai, kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi berkaul ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Margaret anak Tamin pu abal umur 017-809-7792 tau kenuju Caroline anak Tamin 019-806-9054. Jadi pesan tau tadi madah ke Boniface anak Tamin ya, Boniface anak Tamin tau ke Bujang Buam udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pagi lah pa rumah Sidampu ianya pa rumah Margaret anak Tamin lempak kabo seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tidak pa pendam Christian Sam Philip lempak. Okey, lalu pesan ke Siti atau peninggal ianya hari Daniel anak Liang ngari ke Dibit anak Miang madah ke Cemuang anak Rau, Cemuang anak Rau tau ke Indai Badau udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah Sidampu ianya ba rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Guh Tengah. Lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Jadi pesan tu nuju Amui anak Rau ba nanga tada kenawian uka tau ke Liwang ba batu 31 Semelaju Bintulu Duni Liwang anak Siang ba Luang Pilah Beram pihak Mega Munau ba Sungai Rusak Serikai Kaban Belayan di Seratu ba Rumah Nyulang Nanga Temalat Suang ba Sungai Menuan Kapit ba Rumah Di Nanga Lan ba Sungai Guh Hulu Ilik Ngau Kapit Ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai debit anak Amiang balumur 013-821-7103 ya tadi muka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, jadi pukul 7.30 pagi tu lagi peninga nabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau Siti agi lagu Ari Juniaman ngau Angela Lata Jua. Bedau kita mendiang ke berita 7.30 pagi tu.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Selamat pagi peninga. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Peruji jalai tekuk pasai siung kemuyang udah manggai 25.5% tembok. Sarawak ngau Sabah negap ke kawal kerja sama strategik pemansang Borneo. Ura dagang rugi RM109,750 kena tipu penyual kereta Bansamar dengan cara online.

Jadi tu isi berita. Pakej 1 projek Jalan Tekuk Pasai Siung Kemuyang dibungkus RM76 juta ringgit, ditetapkan lancar lalu dah manggai 25.5%. Retinya udah ngelui hari 22.7% bakal tiditagak ke. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah ketungayan ke projek jalan ke Panjai 6.17 kilometernya berjalan ngau lancar tajak pan betapi ngau penanggul ari tina menuku. Projeknya sama bela mungkur pengawak ti ngaga struktur beringkat ke boleh 704 meter pemanjai dikena mutar ke penanggul tanah kerapa berendurnya. Ia madah ke jalai tu boleh nyedia ke akses sebaru lalu boleh bersambung ke jalai ngagai Pasai Siung nyadi ke Jalai Bukai nuju ke Bandar Sibu Jemaah Hila. Ia mansut ke jakunya udah ke nemuai ngabas tabak projeknya. Perintah Sarawak sedia berunding ke pengawal tinggal siang ke penetap dalam Undang-Undang Tanah Negeri dikena mutar ke isu pengawal tinggal ambil baru tanah perintah besar Nur Ngaga Velodrome di Menua tu. Menteri Nembia Luma Ngau Main serta Pemansau Redagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah katur undang-undang dekat dipejalai ke kena mutar ke isunya ngau mana kena ngangkat ke pemansang Lumba Ngau Main di Sarawak. Tanahnya sebedau tu dah diungkup ke Nur mindah ke Induk Pis Polis Kontingen Sarawak Ari Jalai Badarudin ke Petra Jaya dan lalu nak dipejalai ke Perintah Besar. Tunggu juang ke status tanahnya lalu diperunding ke Perintah Sarawak Baru terdekat kepalanya Nur Ngemansang ke pengawal Lumba Ngomain. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Projek ngaga velodrome nya agi benar dilanggur dan belanja dikena ngaga velodrome nya disadang miat agi riungkus ngaga stadium penuh serta berpanggai bertukuh projek ke penudi benar. Sabah ngau Sarawak dekat negap ke agi kawal kerjasama strategik ke formal dikena ngerumban pengawal ngemansang ke wilayah Borneo dimungkur sekedar sektor besar bakal infrastruktur, utility, pengangkut ngau pengawal industri. Sapit Kepala Menteri Kedua Sabah, dilalunya di Menteri Pemansang Industri, Pengawal Dagang ngau Pengangkut Sabah, Dato' Iwan Benedict, madah ke kawal kerja samanya berengkah di Kemujur ke ngena pengawal pengatur berenggat pegawai kanan hari dua bengkah menua tau. Dua bengkah menua temegak dekat Saum ngau Pangandiri ari sukut pengeraca ngau potensi ekonomi serta berguna ke kawal kerjasama ti tegut agi. Perkara TBC dikeranau kenyak yang kaum sektor industri ngau pengawak ngatur logistik ngau pemindah barang yang kaum nguna penyangkai kapal sepanggar nyadi ke jalai strategik. Ia mansut ke jakunya udah ia kenmuai meribasa ngagai sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah aliasan di Kuching. Langgur pengawak tika numbuh ke Palan Penyaga Piliatif Petra Jaya dia tu benuang di Serenih alai nentu ke Palannya ialah oleh nangkup utai ke diguna rakyat. Menteri Pemansang Rindu Nebiak Miet Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke semua perkara dia tu benuang di perundingan ke sebedau langgur pengawaknya ke dibantai ngambil dikemendar ke upis dibekuasa. Upis Menteri Temegak dekat Semampai Besawup ngau Raban ti berkawal alai nentu ke palannya ialah tau Semampai Praktikal serta meri penguntung ngagi orang ti berguna ke servis penyaga paliatif. Datuk Seri Fatimah mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching udah ya kenyadi tuai awam komiti pemansang palan penyaga paliatif Petra Jaya. Datuk Seri Fatimah Megak bisa nyerah ke surat padu ngagai 14 iku pengari ari sekedar agensi terdekat magi penemu dikena ngalus ke agi langgur pengawal numbuh ke palanya.
Kita dia tu menung mendiang ke berita pagi RYFM. Inisiatif Great Kuasa ASEAN APG Merwan nyadi tinjau

ke Sarawak Energy, Kalai Grid Borneo dekat di Kemansang kena di Pelasar Pengawak, dikenal berjalan ke Grid Kuasa ASEAN ti lebih komprehensif. Tuai Pemesai Eksekutif Raban Sarawak Energy, Datuk Syarbini Suhaili, madah ke company-nya udah ngermai ke Pengawak nyual kuasa karan ke Kalimantan kenyauri tahun 2016 subah, Sabah dalam bulan 12 tu kemari, kelimpah hari ti benua Perandau ngau Brunei. Sarawak megak bisi merambu konektiviti kuasa ke Merakau antara menua, nyeng kaum langgur penemu nyambung kabel baruh tasik ke Singapura, ngau potensi ngerembai ke perkaranya ke semenanjung Malaysia. Peruji Sarawak Singapura dia tu dah manggai barenggat ngulih ke pemendar, lalu disadang dekat dipejalai ke antara tahun 2033 ngakai tahun 2034. Sarawak dia tu bisik tiga hidro besar, ianya hidro batang air, bakun ngau murum, diulih ngeluar ke kira 3.6 gigawatt kuasa karan, kelimpah ari hidro balih dikapit, ke disadang dekat belabuh dikena dalam tahun 2030 nyinila. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit udah merimpas di besai ngagai mensia mayuh di bagi menuanya dengan hatur timri servis perintah ngau mana haki. Residen bagi menua Kapit Elvis Jidin madah ke pengawak pemandang di bekaul ngau pemansang mega udah nyawab mensia mayuh merti ke mayuh macam inisiatif ngau projek tidak dipejalai ke perintah. Atur turun padang Sarawak servis mega udah nyawa perayat menua pesisir ngulih ke servis terus ari agensi perintah. Program SKS Kapit mega udah nyawa mengangkat ke agi ekonomi ba pasar Kapit. Kalai programnya sama digolok pala temuai arindur kebukai serta diricah ngau pengawak pemerindang ngau pengerami main asal di Kapit. Elvis Didit mansut ke jakunya lebuh ke dirandau ba studio mini Sarawak FM di Kapit. RTM Miring benua ngelati ke agi budaya gawak ke bepengerai ngau semangat komuniti sepengudah gelanggang lama ba stesen RTM-nya digagaknya di gelanggang Pickball. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke inisiatifnya ngayan kurang tiga awak ba stesennya ulih bekulai kawak lalu ulih meransang raban media nitih kegaya penghidup ti bepengerai. Ia madah kemain pickball udah macak dikerinduk kurang ari semua peringkat umur laban tindak berguna ke belanja ti besai. Ia maksud ke jakunya lebuh kebjadi ke gelanggang pickball ngau pengerami nyuak ke anugerah pemucur pelacar balana kaban kelab pengawak rama RTM Miri. Siko orang dagang rugi RM109,750 udah ia kekena tipu sindiket online berkawal ngau pengawak meli kereta bangsa ke marga. Kepala Polis Pilih Menua Mukah DSP Muhammad Rizal Elias madah ke sidang terima report ari lelaki rakyat menua tumpu ke umur 48 tahun urung pukul 11.30 malam hari 4. Pansi ngayan ke lelaki itu terkuyang hati meda iklan dalam Facebook kena 9 hari bulan 4 tu kemari ting laku ke sebuah kereta bangsa marga tahun 2021 ngau reka RM133,000 dengan aplikasi WhatsApp. Lelaki itu oleh diasuh suspek merik mayah macam bayar kena ngadu ke loan. Suspek udahnya lalu ngumbuk lelaki itu masuk ke duit bayar ngagai akaun bank belabuh hari 9 hari bulan 4 nyentuk ke 25 hari bulan 6 timungkur bayar ke bulih RM109,750. Lelaki itu semina sedar ke diri udah kena tipu sepengudah keritanya lalu nak datai tang suspeknya agi nagih bayar tambah lalu kes itu dipansi kena Seksyen 420 Penal Code.

Dikenal ujung ke berita pagi tu. Batang berita dibaca baru. Peruji Jalai Tekuk Pasai Siong Kemuyang udah mangkai 25.5% tembok. Sarawak Ngau Sabah negap ke kawal kerja sama strategik pemansang Borneo. Orang dagang rugi RM109,750 kena tipu penjual kereta bangsa mar dengan cara online. Berita pagi itu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu, 28 bulan 6 dalam tahun 1994. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru Mita Cake House Bak King Center Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Sui Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. Tbc nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia hari pengada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk bak industri bakery serta bising dua buah kedai bernur bukai ianya bak Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai bak King Center dibuka nintiang hari melabari pukul 8 pagi nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Jaku dalam sarito ianya belayar ngadang pulau. Belayar ngadang pulau. Reti jaku dalam belayar ngadang pulau ianya sesebengkah pengawak di bisik tuju tau ke semua pengawak di kerja ndang bisik tuju. Contoh ayat, baka tudah keliang tadi kabelelang ninggal ke bini yakumang di benung betubuh bisik ndak gatau ditagang. Laban ia belayar ngadang pulau ketegal ngigak buah asam binjai panjai tampuk jadi serah ke kumang. Nyak nakak jago dalam sehari itu, ianya belayar ngadang pulau.
4: Jago dalam sehari itu, tahu di pendiang ke kita, nintiang hari 2, hari 4, ngau hari 6.
3: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

Okey, lagu ke dibai Diana Shini Singkang ya ke dipasok ke ba semi final ACSJ ke 9. Okey, jadi peningah jam kita itu pukul 8 pagi bakal selama nintiang hari 6 kita mendiang ke program leman berita ke dikeluar ke Edmund lagi.

Hai, bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penatih aku nya dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita lima itik ke cerita. Lima itik ke kisah aku dah digemporo nyadi ke pemerintang kita ke minggu tu. Bah udah sedia kita, nanti kita udah sedia ramai kita yang mansang lagi. Leman berita kita keterubah ke sekali itu. Leman berita kita keterubah tu dikirim ke sikuk kaban aku, ianya tuai rumah. Hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih lagi nuan tuai rumah. Jadi leman berita tu beketuk cerita ya. Kena ikut kanusi leman berita tu peningat. Ngendang orang kengigak kerja mayuah kita yang tadi kelebih gibalan nembiak ku dah baduk sekolah, udah nerima certificate, udah bias pun 5 pun 6 kini ngigak kerja. Bayak kenyak kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi nah ya. Hanya ni kita ngenang nasib sikut-sikut ngigak kerja. Lelaki di menua China tu arindo ke dokumen Zijiang di China peningal. Nah aku buat aku kena ketawa. Nada enal ke aku buat orang ngain rima ya bekerja. Bak siti-siti company, bak siti-siti kedai. Dengar kita.